0: supaya jangan terhutang dengan leluhur.
1: Ternyata yang aku lihat tadi malam adalah ritual batang ai, pengobatan warisan leluhur Dayak Maratus yang tinggal di Desa Datar Ajab, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Proses ritualnya dilakukan mulai pukul 8 malam hingga menjelang subuh.
0: Kita tanung apa penyakit ini sebabnya. Lalu ditanung beliau ada anu tadi temannya minta batang ai.
1: Sahabat budaya, Balian melakukan ritual tanung dengan cara bemamang atau merapal mantra. Dari ritual tanung inilah pengharapan disampaikan kepada ruh-ruh para leluhur dan Miming Batara.
0: Kalau sudah diminta, dikakui, artinya terhutang gitu nih, terhutang kesalahan ada. Diakui, dia mau sigar. Sudah sigar, kita janji dulu lah. Sebelum itu kita janji 3 hari 3 malam. Bila mau sigar, kita adakan seperti batang ai baharago tadi.
1: Seperti yang diceritakan Pak Amar, ritual batang ai segera dilaksanakan dengan menyiapkan daun pucuk enau untuk dibuat langgatan, mayang pinang, kambang bebau, kancur untuk penawar, beras, kelapa, minyak yang diletakkan di dalam bakul, serta beberapa seserahan lainnya.
2: Kita madakan penyembahan sebesarnya, lamang tangai, lamang beruas, mayang besarung kain bekati, beras belimbuk, air bedingin, belanga minyak, baris begentang, yang tadi. Berarti bila itu penyakitnya, ini obatnya penghurupi pengganti, berarti sehat orangnya tuh, sigar bajangan. Bila ini sigar, kita adakan ini. Nah, kebetulan itu lagi dalam tanungnya, Pak.
1: Sejumlah sesaji telah disediakan sebagai penebus dengan harapan kesembuhan yang didapat. Oh ya, sahabat budaya, Abdul Hadi menceritakan apa sebenarnya ritual batang ai.
2: Nah, habis itu kita kembali ke patang ayan. Itu patang ayan itu sebenarnya menyembah. Menyembah kepada roh kuitan peninian pada tuan pemuyangan bahwa ini kami minta, artinya masih disayangi. Ini pengganti. Nah, artinya daripada roh-roh mengambil yang ini masih kami sayang, ini Pak pengganti, penghurupi, penebusi yang paling besar sudah permintaan kami.
1: Sahabat budaya, terdengar mamang atau rapalan mantra dari Balian mengikuti iringan suara kendang. Balian melakukan ritual batang ai, memutari langgatan yang di bawahnya diletakkan segala persembahan yang telah disiapkan.
2: Itu malin kalau yang kita mau cukup parah tuh tadi, karena di situ sakitnya, Pak. Itu nang di habis diambil sidin galak di masukkan ke sini, itu anu yang kita ambil tuh berupa batu, berupa pasir, berupa rati kayu. Yang terakhir kalau yang berupa patung yang dia diambil di Pak Amar lem tadi yang di julung ke Batati itu. Yang tadi kan si Iko yang sakit, jadi dikucup diambil ini. Ini penebusi artinya nih, bahwa ini penyakitnya dibawa oleh si patung nih, nah. Bahwa ini penebusi penghurupi. Nah, jadi itu yang tanya menjamin tuh penyakit yang diambil itu.
1: Nah, sahabat budaya, patung yang terbuat dari pohon pisang jaranang sebagai media pengganti tubuh si Eko, kemudian dibuang ke hutan. Maka berakhirlah proses pengobatan batang ai.
2: Makanya di kami ini, Pak, kalau penyakit itu kadang-kadang kentang lah. Artinya kadang menahan anak-anak ke situ, Pak. Urusan membuka rumah sakit itu kan dipikir banget dulu. Gak kacau oleh habis kampung ke sana, Pak.
1: Sahabat budaya, identitas kultural yang dibentuk secara turun-temurun dan keyakinan yang dibangun melalui rangkaian ritual adat telah membentuk masyarakat adat Dayak Meratus di Desa Dayak Ajab dari leluhurnya hingga saat ini terus berkesinambungan tanpa pernah putus. Salah satunya dengan ritual batang.

0: Nyur Melambai Pagi.
1: Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.
2: Balik lagi di Nyong Rislah di Nyur Melambai Pagi ya, sepukul 8 lebih 9 menit waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya Tora masuk dengan apa kata mereka ya. Oke, yang sementara di jalan hati-hati, yang sementara bekerja semangat jo, yang sementara berbahan buat tidur-tidur ya, pastinya jangan cuma rebahan. Rislah tahu Anda itu dengar radio sambil pura-pura sibuk ya. Feeling jo ya. Hari ini apa kata mereka, Rislah mau bahas satu tipe manusia yang pasti ada di sekitar torang ya. DP nama orang gercep ya. Gercep itu gerakan cepat ya. Itu orang kalau baru dengar informasinya dia langsung bergerak juga ya. Ada orang yang kalau dapat tugas ya dia bilang sabantar ya. Sebentar itu bisa 5 menit, bisa 1 jam, bisa besok, bisa minggu depan. Tapi orang gercep belum selesai kalimat suba jalang ya. Nah orang gercep itu menarik sebab budaya karena gercep itu bukan cuma soal cepat bergerak. Kadang gercep itu berarti dia cepat menangkap situasi, cepat membantu juga, mengambil keputusan, membalas pesan. Dan yang paling luar biasa, cepat laparnya ya. Sahabat budaya, tapi memang dalam kehidupan sehari-hari orang gercep sering jadi orang yang sangat dibutuhkan. Ada kerjaan mendadak, cari orang yang gercep. Ada barang yang harus dipindahkan, cari orang yang gercep juga. Ada acara tiba-tiba, cari orang yang gercep ya. Ada contohnya Tamang yang bilang tolong bantu Sadiki, kalau dengar kata bagi itu tolong langsung badiri, langsung dia backing ini itu ya. Nah orang gercep tidak terlalu lama tinggal di tahap mau, dia cepat masuk ke tahap buat. Dan menurut Rislah pribadi sendiri, ini yang menarik untuk orang bahas pagi ini ya. Apakah orang gercep selalu bagus ataupun kadang terlalu cepat juga bisa bikin masalah? Karena ada kalanya kita perlu cepat ya. Tapi ada juga kalanya kita perlu berhenti sebentar, pikir, cek, baru jalan ya. Jangan sampai gercep tapi salah alamat ya. Jadi pagi ini tolong baca cerita tentang orang gercep. Orang yang kalau hidup bilang jangan tunggu lama-lama, gas full jo ya. Tapi tentu gas harus lihat jalan juga ya.

0: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah, dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.
1: Sebelas delapan AM.

Oke, sahabat budaya terang balik lagi masih buat cerita seputaran orang gercepnya. Nah, kalau mau cari orang gercep paling gampang, lihat dari cara yang dia balas chatting ya. Ada orang kalau orang kirim pesan, contoh bro nanti jadi pigi, centang dua online, tapi tidak dibaca. 5 menit, 10 menit, 30 menit, 1 jam, besok baru jawab ya. Katanya sorry baru lihat handphone, padahal status online dari tadi malam ya. Tapi orang gercep beda ya, kita baru kirim ya, bro jadi belum sempat taruh HP, jadi titik. Ya, kadang malah dia yang duluan bertanya ya, jam berapa, di mana, siapa yang ikut, pakai mobil siapa, baku tunggu di mana ya. Kita misalnya baru mulai rencana, dia itu sobekin random ya. Ini orang kalau jadi panitia acara, acara belum dimulai, dia sepunya 3 grup WhatsApp ya, grup panitia inti cadangan ya. Orang gercep memang punya energi yang berbeda ya. Nah, karena dalam kehidupan banyak masalah tidak selesai hanya dengan dibicarakan, harus ada tindakan. Ada orang yang terlalu lama berpikir sampai akhirnya kesempatan lewat ya. Tapi ada juga orang yang begitu cepat bertindak sampai lupa berpikir ya. Jadi keseimbangannya penting. Gercep boleh tapi jangan sampai gercep di chat ya. Gercep juga salah kirim ya. Banyak itu sahabat budaya ya. Nah ini paling berbahaya, mau kirim pesan ke teman, besok kita jadi, ternyata terkirim ke grup keluarga ya. Lebih parah lagi kalau mau curhat soal seseorang, terkirim ke orangnya langsung ya. Nah, jadi orang gercep harus punya satu kemampuan tambahan gercep, tapi tetap teliti. Karena cepat itu bagus, tapi cepat dan tepat itu baru mantap ya. Nah, sekarang tolong bicara tentang orang gercep di tempat kerja. Ini biasanya paling gampang dikenal ya. Bos bilang, tamang-tamang ini ada tugas yang harus diselesaikan hari ini ya. Ruangnya langsung sunyi, semua orang lihat komputer, ada yang pura-pura baca email, sibuk ya, ada yang tiba-tiba minum kopi ya. Tapi ada satu orang, yaitu saya kerjakan. Nah, gercep belum tentu dia paling pintar, belum tentu dia paling lama bekerja, tapi dia punya satu kelebihan, dia mau mulai. Kadang masalah terbesar dalam pekerjaan bukan karena orang tidak bisa, tapi karena orang terlalu lama menunggu mood, waktu orang lain, instruksi lain. Padahal sebenarnya mulai jauh dulu ya. Kalau ada yang kurang, perbaiki. Kalau ada yang salah, betulkan. Sahabat budaya ya. Nah, tapi sahabat budaya, lagi-lagi gercep bukan berarti harus terburu di tempat kerja. Cepat tanpa ketelitian bisa berbahaya. Misalnya salah input angka, salah kirim dokumen, jadwal, nama, aduh, yang seharusnya selesai 1 jam malah jadi 1 hari ya. Makanya orang gercep yang hebat bukan cuma cepat, dia juga tahu kapan harus berhenti sebentar untuk mengecek. Gercep dalam tindakan, teliti dalam keputusan. Nah itu kombinasi yang sangat bagus sahabat budaya ya.

0: Eh Maya, kamu udah dengar belum tentang pemeriksaan kesehatan gratis di kecamatan?
1: Belum tuh. Memangnya ada apa aja?
0: Banyak. Ada cek tekanan darah, berat badan, gula darah, dan konsultasi kesehatan tanpa biaya.
1: Wah, menarik juga ya. Tapi memang penting ya periksa kesehatan kalau tidak sakit?
0: Penting banget. Soalnya beberapa penyakit kadang tidak terasa gejalanya.
1: Benar juga sih. Jadi kita masih bisa mencegah sebelum terlambat.
0: Nah, itu tujuannya, lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Terus kapan pelaksanaannya?
0: Hari Sabtu depan, mulai jam 8 pagi di Aula Kecamatan.
1: Oke, aku pasti datang. Sekalian aja ajak teman-teman juga ya.
0: Sip. Jangan lupa juga bawa identitas ya.
2: Ayo, cek kesehatan gratis. Sehat hari ini, kuat untuk masa depan.
3: Nyur Melambai Pagi, Nyur Melambai Pagi, Perompak Budaya RRI Manado. Jangan lupa lestarikan terus budaya bangsa melalui Torang Per Radio 88,6 MHz.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?
2: Rompat, suara budaya Kawanua.

jalan, kakinya jalan, pikirannya jalan juga, kadang mulutnya juga jalan ya. Kalau sudah gercep begini, satu rumah bisa diatur ya. Tapi ada satu hal yang perlu orang ingat, jangan karena ada orang gercep sama pekerjaan orang kasih ke dia ya. Orang gercep itu juga bisa capek sama budaya ya, dia bukan robot. Orang yang selalu siap membantu juga perlu dibantu. Nah, karena menjadi gercep itu bukan berarti harus selalu tersedia. Gercep bukan berarti tidak boleh lelah, gercep juga manusia. Bisa capek, salah, butuh waktu. Jadi kalau ada teman atau keluarga yang sering membantu torang, hargai. Jangan cuma panggil waktu perlu ya. Nah, ini bagian penting, ada beda antara gercep dan grusa-grusu ya. Gercep berarti cepat bertindak setelah memahami keadaan ya. Grusa-grusu ini berarti cepat bertindak tanpa memahami keadaannya. Contohnya, ada orang bilang, ada promo. Orang gercep cek dulu harganya. Orang grusa-grusu beli ya. Besok barang datang, ternyata tidak perlu. Nah, ada informasi juga masuk, orang gercep cek sumbernya dulu ya. Kalau orang grusa-grusu ini sebar. Aduh, makanya jangan cepat itu tidak terlalu berarti tepat ya. Kadang kita memang harus berhenti sebentar, tarik napas, pikir, tanya, cek, baru bergerak ya. Dalam bahasa Manado bisa dibilang jangan cuma mau cepat, liajo dulu ya. Karena orang hidup bukan lomba, siapa paling cepat, yang penting sampai tujuan dengan benar. Misalnya ada orang mengajak cepat, kita suter lambat ya. Terlangsung lari, ternyata salah tempat ya. Jadi gercep juga butuh arah, kalau tidak ada arah cepat cuma bikin capek ya. Ini berlaku dalam pekerjaan dan hubungan pertemanan, mengambil keputusan juga. Jangan karena orang lain cepat, orang ikut-ikutan cepat. Setiap orangnya punya ritme ya. Ada orang cepat, pelan ya. Harus berpikir dulu ya. Dan itu tidak selalu berarti malas ya. Kadang dia itu selalu tidak memastikan ya. Jadi orang jangan gampang menghakimi orang yang tidak secepat orang ya. Yang penting pekerjaan selesai, yang penting keputusan dipikirkan, yang penting tidak merugikan orang lain ya. Gercep boleh tapi tetap pakai otak ya. Nah, tidak terasa orang sudah sampai di penghujung pembahasan hari ini ya, tentang orang gercep. Orang yang cepat bergerak, cepat membantu, merespon, melihat kesempatan, dan seringkali menjadi orang yang paling dicari ketika keadaan mendadak ya. Tapi dari semua itu juga, sebab budaya, ada satu hal yang paling penting. Jangan cuma gercep dalam pekerjaan, gercep juga dalam hal-hal baik ya. Kalau ada orang butuh bantuan, gercep membantu. Kalau ada kesempatan minta maaf, gercep minta maaf ya. Kalau ada kesempatan berterima kasih, berterima kasih ya. Kalau ada orang yang udah lama torang abaikan ya, si gercep ini tanya DP kabar ya. Karena kadang orang selalu sibuk mengejar sesuatu yang besar sampai lupa melalui hal kecil yang sebenarnya berarti. Jadi kalau hari ini ada orang yang pernah membantu Anda, jangan tunggu terlalu lama ya untuk bilang thank you ya dan lain-lainnya ya. Jadi kesimpulan orang pagi ini sederhana. Cepat itu bagus, tepat itu penting, cepat dan tepat itu lebih bagus, dan kalau bisa cepatlah dalam berbuat baik. Karena kesempatan untuk melakukan kebaikan kadang orang datang cuma sebentar. Jadi kalau ada kesempatan membantu orang, jangan bilang nanti Jo. Karena bisa saja nanti itu tidak pernah datang. Ya, bagi tujuh semua, sama budaya ya. Apa kata mereka, cukup sampai di sini, nanti sebentar dari pukul 9 sampai menjelang pukul 10 tepat nanti bakal ada Nusantara Pagi informasinya, maupun juga DP-DP lagu yang bakal disalurkan untuk semua di Nyir Melambai Pagi ini juga.

0: Dian, semalam aku gak bisa tidur. Habis baca berita gempa lagi di utara. Duh, jadi parno sendiri.
1: Aku ngerti, Rin. Tapi tahu gak, takut itu wajar. Yang penting bukan panik, tapi siap.
0: Siap, maksudnya?
1: Ya, mulai dari yang simpel aja. Di rumahku, semua orang tahu jalur evakuasi. Kami juga punya tas siaga, senter, air minum, obat, dan dokumen penting.
0: Wah, aku gak kepikiran sampai situ. Anak-anak juga dilatih.
1: Pasti, mereka tahu harus berlindung di mana saat gempa dan kemana harus lari kalau banjir datang. Kami juga ikutan simulasi dari RT kemarin.
0: Jadi, bukan nunggu bencana ya?
1: Justru sebelum terjadi, karena saat darurat satu detik bisa menjadi penentu hidup.
2: Bencana bisa datang tanpa aba-aba, tapi kita bisa lebih siap untuk melindungi diri, keluarga, dan sesama. Kesiapsiagaan dimulai dari rumah.

0: pas jam 9 waktu Indonesia Tengah.
1: Salah satu cerita Dumuluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton Dumuluk sekarang. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Abdul Muluk.
2: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dumuluk.
3: Sudah lama saya melihat dengan ini, belum dapat kabarnya. Tapi saya tidak bertanya free. Apa kabar cara nanti? Karena tidak tahu. Kau terangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat tahu.
4: Ampun Tuhan hamba, dahulu Tuhan hamba usul bistari.
2: Dumuluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dumuluk, Bapak Johar Saad, yang lebih dikenal dengan Johar Saad, menuturkan perjalanannya sebagai pelaku seni Dumuluk.
1: Mendalami seni Dumuluk ini sejak tahun 1962. Masih waktu itu sekolah SD. Zaman sekarang kan dulu SR, zaman sekarang SD. Nah, pada 1962 waktu itu belajar Dumuluk dengan uak saya, Pak Zakaria. Dia itu belajar Dumuluk sama Pak Arjo. Dia itu belajar sama Dumuluk sama Yak Mesir. Cerita sama. Cuma yang berbeda bahasa. Kalau pelawak Hadamnya itu dia bahasa. Karena dia orang Palembang, banyak bahasa Palembang. Nah kalau dia pelawak itu Hadam dari daerah musimnya asin, kayu, dia bahasa kayu. Tapi pakem Dumuluk itu yang rajanya itu tetap pakem Dumuluk. Dumuluk itu banyak kata-kata ini bistari, ya bistari-bistari itu. Soalnya jadi tradisi itu pakemnya kalau dia syair, berkata kata syair. Nah sekarang ini boleh katakan berhubung tenggelam oleh zaman, maka Dumuluk lain itu tidak ada lagi. Hanya ada di OI, Palembang, Musi Benyasin, yaitu di Morenim, di pelosok.
2: Sekelumit kisah perjalanan para seniman dan pelaku seni yang mulai terpinggirkan tentunya membuat hati kita miris. Dumuluk adalah warisan budaya kebanggaan kita.
1: Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dumuluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dumuluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita robah kata-kata Dumuluk, ya banyaklah ini kreasi pemerintah kita ini itu tadi kadang-kadang itu perlu untuk ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dumuluk itu, ya ada event-event seumpamanya event-event festival atau ulang tahun apa-apa kan, ya mereka ditampilkan itu. Ya kadang-kadang tuh aku pernah juga untuk ngajar Dumuluk, tapi perkembangan zaman sekarang anak muda-muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau. Nah, tapi saya terima kasih anak saya itu Randy sekarang ini sudah mewarisi keturunan Dumuluk. Nah, dia itu salah satunya meneruskan saya. Kalau saya ini boleh katakan tidak kuat lagi seperti dulu.
2: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dumuluk serta perkembangannya melalui penuturan tokoh masyarakat dan pengamat seni budaya serta pelaku seni budaya itu sendiri, seperti penuturan Bapak Kemas Anwar Bek atau biasa disapa Yai Bek berikut ini.
5: Kalau khusus Dul Muluk memang agak kurang khusus Dul Muluk yang selalu tampil di panggung-panggung hiburan di masyarakat di pinggiran kota itu bangsawan. Jadi yang Dul Muluk ada dua, Dul Muluk dan bangsawan. Kalau Dul Muluk itu ceritanya harus asli. A sampai Z itu tidak bisa diroba-roba. Jadi itu letterlock ceritanya. Jadi semalam suntuk itu kalau ditampilkan. Nah kalau bangsawan itu bebas, cerita tak pun bisa masuk.
2: Hampir senada dengan Yai Bek, seorang akademisi dan pengamat budaya yang juga dosen di Universitas PGRI Palembang, Bapak Dr. Andas M. Idris MPD mengungkapkan.
6: Dul Muluk itu termasuk budaya baru pada awal abad 20 ketika berkembang seni pertunjukan bangsawan, tonil yang baik bergaya Eropa maupun bergaya Melayu. Maka bentuk varian daripada bentuk sandiwara pada awal abad 19 tersebut adalah Dul Muluk yang dimainkan oleh orang-orang Melayu dengan cerita-cerita Melayu. Karena diyakini bahwa berkembangnya tradisi sandiwara oleh masyarakat Belanda itu pada tahun 1880-an di Palembang oleh anak-anak sekolah pada waktu itu, karena anak-anak sekolah wajib untuk membuat pertunjukan drama ketika kenaikan kelas atau perpisahan kelas. Nah, itu mendapat respon ketika berkembang rumah-rumah seni, kemudian ada pasar malam. Jadi Dul Muluk itu dipertunjukkan pada event-event pesta-pesta rakyat atau kegiatan budaya-budaya rakyat.

bahwa kesenian Dul Muluk akan tetap bisa terus lestari jika para pelaku seni mampu mengembangkan diri, berkreasi, berinovasi, berimprovisasi, sehingga menarik peminat khususnya generasi milenial untuk mengenal budaya milik negeri sendiri. Sehingga ini akan menambah income bagi para pelaku seni itu sendiri.

0: Nyur Melambai Pagi. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara Budaya Kawanoa. Perempat Suara Budaya Kawanoa.
1: Balik lagi di Nyung Risla di Nyur Melambai Pagi ya. So, pukul 9 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah ya. Berhubung sadikile Risla mau pamit undur diri ya. Pastinya dengan Nusantara Pagi yang bakal Risla undang semua. Maupun juga dengan dari lagu-lagunya ya di pagi hari ini. Oke, okay, so bahas sarapan pagi atau belum nih Anda sahabat budaya di pagi hari ini. Kalau belum pada sarapan pagi, segera lekas menyantap sarapan paginya ya. Baru abis itu Anda bakarja cuan-cuan doi-doi ya. Semoga lancar pekerjaan Anda di pagi hari ini ya, sampai jam kerja usai juga ya. Yang tak masuk off day di hari ini, selamat istirahat juga untuk Anda semua ya. Istirahatlah sefull mungkin ya. Dan pastinya kebanyakan orang bilang hari Jumat seperti ini hari pendek ya. Tapi kalau Risla pribadi sendiri, hari Jumat sama Jo sebelum-sebelum hari ini Jumat ya, sama seperti hari biasa ya. Cuma berhubung hari Jumat ini ada tajidah sadiki untuk para beragama muslim ya pada sholat Jumat, makanya kebanyakan orang bilang hari Jumat itu hari pendek ya. Tapi sama Joh dengan Senin sampai Kamis sahabat budaya DP hari ya. Cuma DP beda itu sahabat budaya ya, ada tajidah karena buat kaum Islam di hari Jumat mau sambahin Jumat sahabat budaya sebentar di pukul 12. Oke, okay? Cuaca begitu terang menderang ya, masih begitu-begitu, masih bapanas ya. Kasihan yang punya kobong ya, harus basiram tiap hari. Mungkin ada yang nyanda lanjut bakobong ya. So gagal panen karena DP cuaca so 4 bulan masih begini-begini jo ya. Oke, okay, semoga tolong doakan juga ya di bulan ini maupun juga di bulan depan ya, Kota Manado ataupun juga di seluruh Sulawesi Utara ya bakal diguyur hujan ya, hujan jo. Oke, okay? Pastinya Anda masih mendengar saudara Nyong Risla di Promotif Mada Suara Budaya Kawanua.

0: Internetan itu soal totalitas. Buat kamu yang selalu berkreasi, tenang, ada support total tanpa henti dari Biznet Home. Pastikan Apple download Simetris untuk total senang gak abis-abis. Terus menang dengan bandwidth besar dan koneksi makin lancar. Pakai Biznet Home, internet wifi untuk rumah dan apartemen dengan bandwidth besar hingga 300 Mbps yang bikin kamu jadi tenang, senang, menang. Khusus buat kamu yang ada di Kota Manado, di tahun 2026, Biznet Home Internet 0DS hadir 50% lebih cepat dengan bandwidth 100 Mbps seharga Rp175.000 per bulan. Informasi lebih lanjut, kunjungi biznethome.net. Ini hebatnya totalitas internetan. Pakai Biznet, bikin kamu tenang, senang, menang.
1: Euti, no, orang ini ada badengar pro ampa, suara budaya kawainua.

0: Sen, kenapa ya sekarang banyak sekali kegiatan yang melibatkan laki-laki dan perempuan bersama?
1: Karena setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan tanggung jawab yang sama. Itulah yang disebut pengarusutamaan gender.
0: Oh, jadi laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan memimpin, begitu?
1: Betul, karena yang dinilai adalah kemampuan, bukan jenis kelaminnya.
0: Wah. Berarti kita juga harus saling menghargai ya, dan tidak membeda-bedakan teman, gitu ya?
1: Tepat sekali. Dengan kesetaraan gender, semua orang bisa berkembang dan memberikan yang terbaik bagi keluarga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat.
0: Oke, mulai sekarang mari kita saling mendukung dan menghormati satu sama lain.
1: Karena kesetaraan gender adalah langkah menuju masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera.
0: Ayo, wujudkan pengarusutamaan gender setara dalam kesempatan, setara dalam berkarya, untuk Indonesia yang lebih maju.
2: Etole, masih rega aru torang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Sahabat budaya, setuju nggak sih kalau internet itu harus bisa bikin kamu tenang, senang, dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saatnya. Makanya pakai Bisnet sekarang juga untuk kamu yang ada di Kota Manado ya. Bisnet Home Internet ODS kini hadir dengan bandwidth 100 Mbps dan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Bisnet Home ya, bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Gak cuma itu juga, kalau kamu Bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulannya. Ini hebat totalitas internetan, pakai Bisnet bikin kamu tenang, senang, menang. Informasi lebih lanjut lagi, Anda bisa kunjungi bisnethome.net.

0: Eh, Schulze. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucap si aku Dari tadi kok kita dah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim, dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh, karu kok itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh, daratan ini dang. Waduh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
2: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Sahabat Budaya, Alfi Rahman dan Dila Niagara dinobatkan sebagai WIN dan IPAK Aceh Tengah 2020 dalam malam penobatan di Gedung Olah Seni yaitu GOS Taman Budaya Negeri Gayo Takengon ya. Pada Rabu tepatnya di tanggal 23 September ya, malam hari. Keduanya menyandang predikat sebagai Duta Wisata Aceh Tengah dan akan membawa nama daerah pada pemilihan Duta Wisata Tingkat Provinsi Aceh ya. Malam penobatan sekaligus menjadi puncak rangkaian pemilihan WIN IPAK Aceh Tengah 2020 yang diikuti generasi muda daerah. Bupati Aceh Tengah Haili Yoga bersama Wakil Bupati Muksin Hasan secara resmi menutup rangkaian pemilihan ini. Ya, pada kesempatan yang sama juga pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pariwisata juga meluncurkan video promosi pariwisata daerah ya. Keberadaan WIN IPAK diharapkan tidak berhenti pada gelar penobatan. Para duta wisata juga tersebut juga memiliki peran untuk memperkenalkan potensi Aceh Tengah mulai dari destinasi wisata, seni dan budaya gayo, kuliner hingga kekayaan alam melalui berbagai platform termasuk media digital ya. Bupati Haili Yoga meminta WIN IPAK memanfaatkan media sosial secara kreatif untuk memperluas promosi pariwisata Aceh Tengah. Generasi muda juga dinilai memiliki ruang yang besar untuk memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada masyarakat di luar Aceh Tengah. Ya. Oke, Sahabat Budaya cukup sampai di sini ya. Selamat tamang Sahabat Budaya di New Normal pagi, nanti sebentar ditemani sama Heni ya. Di New Normal siang sampai menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini dan jangan lupa sarapan paginya ya. Jaga kesehatan ya. Salam sehat dari Risla. Next nanti pokok apa lagi di New Risla di lain kesempatan. Risla pamit di New Normal pagi. Wassalam, bye bye.

0: Tahukah Anda, film Lutung Kasarung atau Lutung yang Tersesat adalah film pertama yang diproduksi di Indonesia yang dirilis pada tahun 1926 oleh NV Java Company.
1: Apa tumbang Lutung?
0: Film yang diangkat dari kisah legenda masyarakat Bumi Parahyangan ini dibuat pada masa eranya film bisu dan hitam putih, berupa gambar bergerak tanpa ada suara sama sekali dengan pemutaran perdana di bioskop Majestic Kota Bandung. Dan film ini sudah di-remix 2 kali pada tahun 1952 dan 1983 dengan tampilan lebih berwarna dan bersuara.

0: Aku baru sadar, aku sering menatap, tapi jarang benar-benar melihat.
1: Melihat apa?
0: Melihat orang dengan disabilitas, tapi langsung berasumsi mereka tidak mampu.
1: Padahal yang mereka butuhkan bukan tatapan iba.
0: Lalu apa?
1: Kesempatan, kepercayaan, ruang untuk membuktikan diri.
0: Jadi selama ini aku yang membatasi.
1: Kita semua pernah, tanpa sadar.

0: Kalau aku mulai dengan menghargai, apakah itu sudah cukup?
1: Itu awal yang sangat berarti. Disabilitas bukan penghalang hidup.
0: Yang menghalangi adalah cara pandang kita.
2: Mari buka hati, berikan kesempatan yang setara.
0: Masyarakat inklusif dimulai dari hati yang mau peduli.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

Tulang Sulawesi atau yang dikenal oleh masyarakat Minahasa dengan sebutan burung alo atau burung taung adalah salah satu satwa endemik ikonik penguasa kanopi hutan Sulawesi Utara. Burung ini memiliki ciri khas paru besar berwarna kuning dengan tonjolan megah di atasnya yang berwarna merah pada jantan dan kuning pada betina. Bagi masyarakat adat Minahasa, burung taung adalah simbol kehormatan yang sakral. Dalam sejarahnya, mahkota paru merah burung ini menjadi bagian penting dari atribut ritual adat yang diletakkan di atas kepala para warane atau kesatria Minahasa sebagai lambang keberanian, kewibawaan, dan kepemimpinan. Populasi burung taung di alam liar terus merosot drastis akibat deforestasi dan perburuan liar. Pembalakan hutan membuat mereka kehilangan pohon purba, tempat-tempat bersarang. Sifat biologis mereka yang setia seumur hidup justru menjadi celah kritis. Saat pejantan ditembak pemburu, betina dan anaknya yang terisolasi di dalam lubang pohon otomatis akan ikut mati kelaparan. Akibat tekanan ini, burung alo telah punah secara lokal di hutan dekat pemukiman Minahasa dan terdesak ke benteng pertahanan terakhir di Cagar Alam Tangkoko serta TN Bogani Nani Wartabone. Bertahannya mereka di zona suaka ini membuktikan bahwa penyelamatan burung taung kini bergantung penuh pada satu sistem krusial upaya konservasi. Masyarakat Minahasa telah menerapkan prinsip konservasi jauh sebelum adanya aturan modern. Leluhur Minahasa mengajarkan agar berburu secukupnya untuk kebutuhan hidup, tidak berlebihan serta tidak memburu hewan betina maupun anak satwa. Kearifan kini bertujuan menjaga keseimbangan alam dan memastikan kelestarian satwa bagi generasi berikutnya. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa pelestarian lingkungan telah menjadi bagian dari budaya dan kehidupan masyarakat Minahasa sejak dulu.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Pro 4 FM, suara budaya, kawan-kawan.

Lambai Siang, Pro4 Budaya RRI Manado sebagai pelestari budaya bangsa, ikut terus FM 88,6 MHz.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Delapan delapan koma enam FM, 11.88 AM.

0: Eta ampunya diri bertata di singgasana bertatakan insan jabrus nilambai dulu.
1: Ada benar sekali Paduka Sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir, atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.
4: Wizzy Bass.

0: Oke, dan Sobat Budaya masih dari Jalan Radio 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanuman. Di menit yang ke-53 dari jam 10 pagi. Tentunya ini mau menyapa apa kabar untuk Sobat Budaya yang sampai saat ini masih terus setia dengan toran di sini di FM 88,6 MHz Perempat Suara Budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun yang sementara berdengar melalui streaming RRI Digital. Walaupun hari ini ya, terkait hari ini Sobat Budaya mohon maaf sekali ya, ada maintenance antena pemancar dari TMB Pusat. Jadi semua terestrial Pro 1, Pro 2, Pro 4, dan Pro 3 itu dimatikan ya. Jadi mohon bisa bersabar ya, semoga cepat kita bisa mengudarakannya melalui FM 88,6 MHz dan juga di AM 1188 kHz. Jadi yang mau mendengarkan kami tentunya bisa melalui perangkat RRI Digital ya Sobat Budaya, dan bisa memilih Pro 4 Manado. Oke, dan informasi yang mau kasih di musik dan informasi untuk kesempatan siang hari ini dimana dikutip dari rri.co.id. Senyum yang merupakan respon sederhana yang tidak hanya berfungsi sebagai ekspresi emosi, tetapi juga berkaitan dengan sejumlah proses dalam tubuh, dimana aktivitas ini dapat mempengaruhi suasana hati dan respon terhadap stres, interaksi sosial, hingga persepsi seseorang terhadap rasa sakit. Dimana beberapa manfaat senyum yang perlu diketahui diantaranya dapat membantu mengelola stres ya. Ketika tersenyum, tubuh dapat melepaskan endorfin yang berperan dalam menimbulkan rasa nyaman, dan respon ini dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks ketika menghadapi tekanan. Kemudian senyum berkaitan dengan aktivitas saraf dan pelepasan neurotransmitter yang berperan dalam pengaturan emosi. Karena itu tersenyum dapat membantu menciptakan suasana hati yang lebih positif. Kemudian, ekspresi positif dan interaksi sosial bisa membantu seseorang menghadapi tekanan sehari-hari. Kebiasaan tersenyum juga dapat mendukung hubungan sosial dan mengurangi perasaan terisolasi. Nah, endorfin yang dilepaskan tubuh berperan dalam mengatur persepsi terhadap rasa sakit, dan tersenyum serta tertawa dapat memberikan efek positif terhadap respon tubuh terhadap nyeri meskipun tidak menggantikan pengobatan. Dan biasanya kondisi rileks yang menyertai senyum dapat berhubungan dengan perubahan denyut jantung dan tekanan darah. Namun yang pasti senyum tidak dapat dijadikan terapi untuk hipertensi, dan tekanan darah tinggi tetap membutuhkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat. Kemudian perasaan rileks dan positif dapat mempengaruhi berbagai fungsi tubuh termasuk respon sistem kekebalan. Nah, untuk menjaga daya tahan, senyum tetap perlu disertai pola hidup sehat seperti tidur cukup, konsumsi makanan bergizi, dan olahraga. Dan senyum menjadi salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang dapat menunjukkan emosi positif. Penelitian dari University of California, Berkeley, yang dikutip, menemukan adanya hubungan antara ekspresi positif pada masa muda dan kondisi hubungan pernikahan pada masa berikutnya. Suasana hati positif juga dapat membantu seseorang menghadapi persoalan dengan lebih fleksibel, di mana aktivitas neurotransmitter seperti dopamin juga berperan dalam proses motivasi dan fungsi kognitif. Senyum bukanlah pengganti obat, tetapi terapi maupun pola hidup sehat, dan ekspresi positif ini dapat menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari yang tentunya mendukung kesehatan emosional, hubungan sosial, dan respon tubuh terhadap yang namanya stres.
1: Put the long beat.

0: Kepulauan Bangka Belitung syarat pesona budaya serta kearifan lokalnya. Dan salah satunya yang memiliki nilai strategis dan filosofis bagi kehidupan masyarakat Bangka Belitung adalah budaya nganggung. Nganggung sederhananya adalah membawa makanan berupa nasi, lauk pauk, kue, dan buah-buahan dari rumah masing-masing yang diletakkan dalam dulang dan ditutup dengan tudung saji warna-warni yang didominasi warna merah, kuning, dan hijau. Terbuat dari anyaman daun pandan, lalu diangkat atau dianggung ke tempat acara berlangsung pada saat perayaan hari-hari besar Islam, menyambut tamu kehormatan, saat duka cita atau kematian, pesta panen, pesta pernikahan, acara-acara resmi pemerintah daerah, dan lain sebagainya. Bagaimana tradisi nganggung ini muncul hingga begitu melekat dalam kehidupan orang Bangka Belitung? Hal itulah yang memantik rasa ingin tahu kami hingga membawa langkah untuk bertandang ke pundok seorang budayawan yang juga pemerhati sosial budaya Bangka Belitung, Ahmadi Sofyan.
1: Nganggung itu artinya mengangkat dan membawa sesuatu. Nah, itu nganggung. Nganggung. Apa yang dibawa itu adalah dulang yang tertutup dengan tudung saji. Sejarahnya, menurut para orang tua dulu, ini adalah bijaksananya, arifnya para ulama pada masa silam di Bangka Belitung. Ketika animisme, artinya orang masih membawa makanan ke pohon, membawa sesaji ke hutan, itu oleh ulama bagaimana itu diarahkan ke sebuah acara atau ke masjid terutama, lalu didoakan dengan tahlilan segala macam. Nah, asiknya lagi di Bangka Belitung itu dibawa dengan menggunakan dulang. Kalau zaman dulu tuh dulangnya kuning. Dulangnya itu kuning, bukan taksi yang sekarang nih. Itu benar-benar dulang kuningan itu dulu zaman dulu. Dan ditutup dengan tudung saji yang warnanya tiga warna. Merah, kuning, dan hijau. Itu berbentuk cembung, tidak berbentuk segala macam. Warnanya cuma tiga dan ukirannya itu sama. Aturan warnanya itu. Bentuk dari harmoninya.
0: Lalu, apa nilai dan makna simbolik yang tersirat di balik kebiasaan nganggung nan unik? Ahmadi Sofyan, yang dikenal masyarakat dengan panggilan Atok Kulop ini, kembali menyampaikan pandangannya.
1: Memiliki filosofi kehidupan yang luar biasa, karena itu makan bersama, bukan makan surang. Tetapi di lain sisi itu bentuk rasa syukur, mengajari kita hidup bahwa apa yang ada di depan kita itulah yang kita nikmati. Karena ketika kita menghadapi dulang yang ditutup tudung saji, kita tidak tahu isinya makanannya apa. Kalau nasi lauknya apa kita tidak tahu. Tiba-tiba lauk yang kita enggak demen, yang kita enggak renyek, kita enggak berselera. Yang di tempat kawan kita renyek. Nah sudah, yang di depan kita nikmati. Tidak usah kita ngaleh ke tempat kawan.
0: Mempertahankan tradisi haruslah menyentuh segala aspek, mulai kebiasaannya yang terus-menerus dilakukan generasi ke generasi, hingga menjaga hal-hal terkecil dan adab yang mesti ditaati dari sebuah tradisi. Begitupun dalam tradisi nganggung, dulang dan tudung saji yang begitu khas, hendaknya jangan pernah tergeser oleh rantang atau nasi kotak.
1: Jadi yang namanya nganggung itu membawa makanan yang diletakkan di dalam piring, disajikan tertata di dalam dulang, ditutup dengan tudung saji. Nah, tudung sajinya inilah yang seringkali agak melenceng. Nah, oleh karena itulah tugasnya para budayawan, tugasnya para sejarawan bersama pemerintah, bagaimana nganggung yang sesungguhnya. Termasuk cara membawa dulang. Membawa dulang itu setara dengan kepala, atau bisa di atas kepala atau setara dengan kepala. Jadi nganggung tidak bisa dibawa sembarangan.

0: dibutuhkan peran dari generasi tua sebagai pengarah dan generasi muda sebagai pewaris yang tak boleh kehilangan gairah. Maka budaya akan terjaga.
1: Mendiki mana tiap kali hari raya Islam nganggung buka?
2: Menganggung di kampung nih biasa ya. Paling misal pas ada orang ninggal tuh, ha, nige hari, nuju hari, nyelawe, ngenaon tuh biasa ya.
3: Semalam barulah kami nganggung, ada keluarga ninggal di kampung.
0: Mendengar apa yang disampaikan beberapa masyarakat tadi, maka patutlah disyukuri jika nganggung masih terjaga hingga kini. Nganggung yang melambangkan toleransi dan saling menghormati penuh harmoni harus terus dijunjung tinggi. Nganggung nan agung mesti tetap dianggung dan dijunjung. Bila kangkung di pinggir perigi, banyak berenang si ikan betok. Bila nganggung tak ada lagi, tudung saji jadi alat tanggung. Salam nganggung, salam budaya.
4: Nyur melambai siang, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

Sobat Budaya tentunya masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawanuma. 12 menit melintas dari jam 11 siang. Dan sekali lagi mohon maaf, dan sekarang siaran kami belum sempat digunakan melalui FM 88,6 apapun di AM 1188 kHz. Karena lagi ada perbaikan tentunya ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Sahabat Budaya bisa beralih untuk sementara di RRI Digital mendengarkan kami tentunya, dan pastinya mudah-mudahan ya cepat perbaikannya sehingga nanti di program request bisa gabung ya. Oke, dan Sahabat Budaya, beberapa informasi akan melengkapi terompet kebersamaan di kesempatan siang hari ini. Di antaranya yang dikutip dari rri.co.id. Menjadi seorang pemimpin bukan hanya tentang memiliki jabatan atau memberikan arahan kepada orang lain. Seorang pemimpin juga dituntut mampu membangun hubungan yang baik, menjadi teladan serta menciptakan lingkungan yang mendorong setiap anggota untuk berkembang. Nah, sikap seperti apa sebenarnya yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin yang baik? Nah, berikut ada 5 sikap yang dapat menjadi kunci dalam membangun kepemimpinan yang positif dan efektif. Yang pertama yakni membuat setiap anggota nyaman untuk berpendapat. Terkadang seorang pemimpin secara tidak sadar mengintimidasi rekannya dengan titel pemimpin, ya. Padahal seorang pemimpin yang sukses dapat membuat seluruh tim dengan nyaman menyampaikan pendapatnya tanpa merasa terintimidasi. Pemimpin yang baik dapat membangun suasana yang nyaman bagi semua orang untuk ikut memberikan pendapat mengenai perspektif mereka dan cara pandang mereka akan suatu masalah. Hal ini membuat setiap orang merasa menjadi bagian penting dalam tim. Kemudian, pemimpin yang baik dapat berkomunikasi dengan baik pula. Nah, dalam suatu pekerjaan, pemimpin yang baik mengingatkan rekan timnya untuk tetap memegang nilai-nilai yang ada untuk mencapai tujuan. Artinya, pemimpin menjaga tim untuk bersama-sama sukses melalui koridor yang benar. Hal ini disampaikan dengan komunikasi yang baik sehingga terhindar dari kesalahpahaman. Dan seorang pemimpin pastinya menganalisis setiap anggotanya untuk mengetahui jalan pikir, kapabilitas dalam pekerjaan dan area pengembangan diri. Pengetahuan ini digunakan untuk memberikan tantangan setiap orang untuk berpikir lebih, di mana berpikir di sini adalah terus berinovasi, menyelesaikan masalah baru agar menjadi individu yang terus berkembang. Tanpa berpikir, kita tidak akan belajar hal yang baru. Nah, jika tidak belajar, maka kita tidak akan berkembang. Dan seorang pemimpin merupakan contoh bagi anggotanya. Bagaimana sikap dan pemikiran seorang pemimpin akan dinilai dan ditiru oleh bawahannya. Maka wajib seorang pemimpin memberikan contoh baik secara konsisten, memberikan pembelajaran kepada anggota tim dan sikap berperilaku yang dilakukan. Seorang pemimpin juga yang sukses dapat memberikan energi positif dan membangun budaya kerja yang saling menginspirasi. Pemimpin mengetahui bagaimana mengatur perilaku anggota tim agar termotivasi untuk bekerja dengan baik. Pemimpin seperti ini akan disukai anggota, dihormati dan memiliki kemauan keras dalam menjadi lebih baik. Pemimpin tidak akan membiarkan kegagalan dalam tim mengganggu ritme tim terlalu lama. Tentunya kelima hal tadi adalah sedikit dari hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Sahabat Budaya, menjadi pemimpin yang baik bukan merupakan hal yang mudah ya, tetapi bukan berarti tidak bisa dilakukan. Setiap orang dapat menjadi pemimpin dan hal ini dapat dimulai dengan memimpin diri sendiri. Itulah sikap yang dapat diterapkan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Menjadi pemimpin yang baik memang bukan sesuatu yang instan. Namun yang pasti, Sahabat Budaya, kepemimpinan dapat terus dipelajari dan dikembangkan, dan karena pada dasarnya menjadi seorang pemimpin dapat dimulai dari hal sederhana, yaitu belajar untuk mampu memimpin diri kita sendiri.

0: Wah, Nisa, dari tadi kamu kok latihan terus ya? Emang gak capek ya?
1: Capek sih, tapi aku senang. Minggu depan kan ada kejuaraan antar sekolah, jadi aku harus mempersiapkan diri dengan baik.
0: Pantas saja, tapi menurutmu apa yang paling penting supaya bisa menjadi atlet yang berprestasi?
1: Bukan cuma bakat, yang paling penting adalah pembinaan yang baik, latihan yang disiplin, bimbingan dari pelatih, dan semangat untuk terus berkembang.
0: Berarti event olahraga punya peran besar ya?
1: Tentu saja. Event olahraga adalah kesempatan untuk menguji kemampuan, menambah pengalaman, dan belajar menjunjung tinggi sportivitas.
0: Ya. Sekarang aku mengerti, prestasi itu tidak datang secara instan, tapi melalui proses pembinaan yang berkelanjutan.
1: Benar, karena itu kita harus mendukung setiap kegiatan olahraga di sekolah maupun di lingkungan masyarakat.
0: Oke deh, mulai sekarang aku juga ingin lebih aktif mengikuti kegiatan olahraga deh.
1: Bagus dong, karena dengan berolahraga, tubuh menjadi sehat, karakter terbentuk, dan peluang meraih prestasi semakin besar.
0: Pembinaan yang baik melahirkan prestasi yang membanggakan. Ayo berolahraga, ikuti event olahraga, dan raih prestasi untuk Indonesia.

Oke, terang kasih ini lagu bagus yang suara dia dari Krisye dengan Hip Hip Hura ya. Tentunya bisa mewarnai suasana siang Sahabat Budaya. Tambah semangat dong ya yang lagi pada beraktivitas di siang hari ini. Dan juga untuk Sahabat Budaya yang sementara mendengarkan kami di perjalanan menuju ke suatu tempat atau mungkin ingin menghabiskan weekend seru bersama keluarga ataupun teman-temannya ya Sahabat Budaya. Ini masih pertama di Ngoni tentunya dengan lagu-lagu asik dan masih dengan beberapa informasi yang akan Henny hadirkan. Kali ini Sahabat Budaya, kalau kita berbicara soal air es ya, ini ternyata air es ini punya banyak kegunaan juga. Salah satunya adalah mencuci muka ya. Mencuci muka ini merupakan salah satu langkah sederhana dalam menjaga kebersihan dan kesehatan kulit. Selain menggunakan air biasa, mencuci wajah dengan air dingin atau air es ternyata dilakukan karena dipercaya memberikan sejumlah manfaat bagi kulit ya. Salah satunya adalah mengecilkan pori-pori nih Sahabat Budaya. Pori-pori yang besar dapat membuat minyak atau sebum, debu dan bakteri lebih mudah menumpuk di kulit. Ini bisa membuat kulit lebih mudah mengalami masalah misalnya muncul komedo dan jerawat ya. Nah, rutin mencuci muka dengan air es dapat mengecilkan pori-pori di kulit wajah dengan cara mengendalikan produksi minyak berlebihan yang dihasilkan oleh kelenjar sebasea. Nah, dengan begitu resiko munculnya jerawat pun dikurangi ya. Namun perlu diketahui bahwa air es tidak bisa menutup pori-pori atau mengecilkannya dalam waktu instan. Jadi, manfaat cuci muka dengan air es ini juga perlu diimbangi dengan melakukan eksfoliasi wajah dan menggunakan skincare, misalnya retinol ya. Dan seperti yang telah disebutkan sebelumnya, cuci muka dengan air es bisa membersihkan kulit wajah dari kelebihan minyak serta membantu mengecilkan pori-pori. Dengan begitu air es juga secara tidak langsung bisa mencegah munculnya jerawat ya. Dan selain itu, air es ini diketahui memiliki sifat anti radang yang dapat meredakan tanda peradangan pada kulit yang berjerawat seperti kemerahan, bengkak dan juga nyeri. Nah, wajah cerah juga bisa diperoleh jika kita sering menggunakan es batu sebagai perawatan wajah. Ini karena Sahabat Budaya, air es ini terbukti mampu melancarkan sirkulasi darah di wajah sehingga jaringan kulit mendapatkan lebih banyak asupan oksigen. Selain itu, Sahabat Budaya, air es juga bisa membantu membersihkan permukaan kulit wajah dari kotoran dan sel-sel kulit mati. Hasilnya, kulit wajah menjadi lebih cerah dan glowing tentunya. Manfaat cuci muka dengan air es yang sayang dilewatkan lainnya adalah dapat menyamarkan kerutan di wajah. Air es dapat mengecilkan pori-pori dan membuat kulit wajah menjadi lebih kencang sehingga dapat mengurangi keriput dan kerutan di wajah ya. Dan juga Sahabat Budaya, ada yang namanya skin barrier ya. Skin barrier ini adalah lapisan terluar kulit yang berfungsi untuk melindungi kulit dan tubuh dari paparan kuman, debu dan zat beracun. So, karena itu perannya begitu penting bagi kesehatan dan salah satu cara untuk menjaga skin barrier adalah dengan melakukan perawatan kulit yang tepat, termasuk rutin mencuci wajah. Ketika mencuci wajah, kita bisa menggunakan skin di air dingin ya daripada air hangat untuk menjaga skin barrier. Air hangat dapat merusak lapisan kulit dan mengangkat minyak, sehingga membuat skin barrier menjadi mudah rusak dan tipis. Sementara air es atau air dingin bisa melancarkan aliran darah ke kulit wajah, sehingga jaringan kulit menjadi lebih sehat dan kuat. Dan katanya untuk air es ini bisa meredakan mata bengkak dan hitam juga Sahabat Budaya ya. Nah, mata yang menghitam dan bengkak alias mata panda bisa terjadi akibat berbagai hal, mulai dari alergi, kurang tidur, dan habis menangis. Untuk mengatasinya ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan, salah satunya mencuci muka dengan air es. Suhu dingin dari air es bisa membuat aliran darah ke mata berkurang untuk sementara waktu sehingga bengkak berkurang. Dan selain itu, air es juga bisa membuat kulit di sekitar mata dan wajah menjadi lebih cerah. Nah, untuk mengoptimalkan manfaat cuci muka dengan air es ini, kita bisa memberi kompres dingin pada mata sekitar 10 menit setelah mencuci muka ya. Dan Sahabat Budaya, cuci muka dengan air es dikatakan juga bisa memperbaiki mood dan meningkatkan suasana hati. Efek ini diduga berkat manfaat cuci muka dengan air es yang dapat merangsang produksi hormon endorfin di dalam tubuh kita. Hormon ini berperan penting dalam meredakan stres dan kecemasan. Dan air es yang dingin juga memang bisa bikin merinding ya Sahabat Budaya. Tapi efek ini baik untuk mengatasi rasa kantuk ya. Jadi cuci muka dengan air es atau mandi air dingin diketahui bisa mengusir kantuk secara alami dan membuat tubuh menjadi lebih segar. Selain itu, cuci muka dengan air es juga bisa melancarkan aliran darah ke kepala atau otak ya, sehingga kita lebih mudah fokus dan bertenaga. Jadi untuk mendapatkan manfaat cuci muka dengan air es, kita disarankan untuk melakukannya sebanyak 2 kali sehari, di pagi hari dan malam hari sebelum tidur. Itu bisa dicoba ya Sahabat Budaya. Jadi jangan terlalu sering mencuci muka dengan air es memang karena dapat menyebabkan kulit kering dan iritasi. Mencuci muka dengan air es dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk memberikan sensasi segar sekaligus membantu merawat kondisi kulit. Meskipun memang memiliki sejumlah manfaat,
Tetap ya, penggunaannya perlu dilakukan secara wajar agar tidak menyebabkan kulit kering atau iritasi. Perawatan dengan RS juga sebaiknya diimbangi dengan menjaga kebersihan wajah dan menggunakan produk skincare yang sesuai dengan jenis kulit. So, sahabat budaya, dengan perawatan yang tepat dan konsisten, kesehatan kulit wajah bisa tetap terjaga tentunya.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Rompat, suara budaya Kawanua.

Ya, dan Sobat Budaya, kali ini torang ke informasi seputar UMKM ya di teras UMKM, dimana dari rri.co.id, Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian BRMP Sulawesi Utara menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK penguatan usaha mikro kecil dan menengah UMKM dalam mendukung transfer dan adopsi teknologi komoditas kelapa dan jagung di Kecamatan Talawaan dan Kauditan pada Kamis 24 September kemarin. Di mana Sobat Budaya, kegiatan tersebut ditujukan bagi koperasi binaan iCare serta pelaku UMKM di wilayah Kecamatan Talawaan dan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. BIMTEK dibuka langsung oleh Insinyur Novarianto SPMSI selaku PPK iCare Sulut. Kegiatan menghadirkan dua narasumber yakni Jimmy JJ Sengke SIP dan Kepala Bidang Koperasi serta UMKM Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Minahasa Utara serta Anton Muis STP MSI. Dari Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri BSPJI Manado. Dalam pemaparannya, Jimmy Sengke menjelaskan bahwa integrasi antara UMKM dengan koperasi atau kelompok usaha menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat pengembangan usaha. Menurutnya, kolaborasi ini dapat mempermudah konsolidasi bahan baku, meningkatkan efisiensi penggunaan peralatan, membuka akses terhadap pelatihan dan pembiayaan pemerintah, serta memperluas jaringan pemasaran secara kolektif. Sementara itu, Anton Muis menekankan pentingnya inovasi dalam menghasilkan produk turunan berbasis teknologi tepat guna atau TTG, pengembangan teknologi dan tidak selalu harus diawali dengan investasi mesin yang mahal. Di mana dikatakan Anton, pemanfaatan alat sederhana yang tepat guna dapat menjadi pilihan untuk meningkatkan efisiensi usaha yang tidak kalah penting. Pelaku UMKM wajib menghitung biaya produksi secara rinci agar dapat menentukan harga jual dan meningkatkan margin keuntungan. BIMTEK ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas koperasi dan UMKM dalam mengadopsi teknologi serta mengembangkan produk berbasis komoditas unggulan, khususnya kelapa dan juga jagung.

0: Hey Schulte, aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi kok kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu kok itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah rek en.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang.
2: Waduh,
1: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan cookies ini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, dan sahabat budaya masih dengan lagu-lagu pilihan menemani suasana siang sahabat budaya yang sementara mempersiapkan diri untuk menikmati lunch alias makan siang ya, sambil perempat masih terus bertaman dengoni. Kali ini masih di teras UMKM di mana masih dikutip juga dari rri.co.id. Pemerintah Kabupaten Merangin mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital dan salah satunya melalui pelatihan optimalisasi media sosial sebagai sarana promosi dan pemasaran produk. Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Merangin menggelar bimbingan teknis atau BIMTEK optimalisasi konten media sosial bagi pelaku UMKM di Aula Rumah Dinas Bupati Merangin Kamis kemarin. Kegiatan tersebut dibuka Asisten 3 Setda Merangin Henisor yang mewakili Bupati Merangin M. Syukur. Acara turut dihadiri Kepala Dinas Kominfo Merangin Ahmad Khoirudin dan dalam sambutan tertulis Bupati yang dibacakan Henisor, pemerintah daerah menilai UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah sekaligus membuka lapangan kerja. Namun perkembangan teknologi membuat pelaku usaha perlu mengubah cara pemasaran produk dan produk berkualitas perlu mendapatkan dukungan promosi digital yang mampu menjangkau konsumen lebih luas tentunya.

Sobat Budaya, akhirnya ini akhiri sampai di sini dulu tentang kebersamaan tentunya di musik dan informasi dan teras UMKM yang sudah hadir untuk Sobat Budaya. Sesaat lagi ini akan hadir program request spesial lagu pop mana di pukul 14.00 waktu Indonesia siang, Indonesia Tengah ya. Di jam 2 siang untuk Sobat Budaya, jadi yang mau baku iko nanti boleh bergabung dengan toran di sini melalui SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok juga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pas jam 12 waktu Indonesia Tengah.

Pada acara kematian orang Minahasa tempo dulu, telah dikenal dua bagian upacara adat. Pertama adalah upacara adat ngolongan atau mangolongan. Upacara ini berbentuk tarian yang ditujukan kepada jenazah yang akan dimasukkan dalam batu kubur waruga. Kedua adalah upacara adat rumautana. Upacara ini dilakukan pada hari ketiga dengan membawa rumah-rumahan dari kayu yang disebut balongsong ke suatu tempat yang jauh dari rumah, yakni di ladang atau kebun milik orang yang meninggal. Upacara ini khusus ditujukan kepada roh orang yang meninggal agar meninggalkan rumah semasa hidupnya dan berpindah ke rumah-rumahan yang disebut dengan balongsong. Dan dari tempat itulah, roh yang sudah mati akan naik ke langit menjauhi bumi. Waruga dan balongsong sama-sama penting dalam upacara kematian. Tapi karena balongsong terbuat dari kayu, maka cepat membusuk, lapuk, dan hilang dimakan waktu. Berbeda dengan waruga yang terbuat dari batu. Satu-satunya balongsong yang masih tersisa adalah balongsong yang disimpan di Museum Jakarta. Balongsong ini dibuat untuk upacara kedukaan Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang di negeri Kuyanga, di mana balongsong ini dibawa ke Jakarta atau Batavia pada tahun 1893. Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang semasa hidupnya senang melakukan perjalanan dengan menunggang kuda. Ketika seorang peneliti Belanda Dr. W.R. van Hovel melakukan perjalanan dari Ton Sawang ke Tombatu di tahun 1856, dia pernah bertemu dengan Nyonya Hukum Kedua ini, di mana kisah pertemuan itu ditulis dalam bukunya Fragment with an Erased Verhaal, jilid 3 di tahun 1856. Dari sini, dapat kita mengerti mengapa balongsong dari Ton Sawang yang terdapat di Museum Jakarta itu bermotif hias gambar manusia wanita dan gambar manusia di atas kuda. Gambar ini dianalisa oleh penulis Anne Graffard dalam bukunya The Minahasa, tapi kemudian dikoreksi oleh penulis Dr. Hetty Palm dalam bukunya Ancient Art of the Minahasa. Dia mengatakan bahwa bukan gambar anjing yang ada di balongsong itu, tapi gambar kuda. Karena sesuai dengan kegemaran si pemilik balongsong, Nyonya Hukum Kedua Ton Sawang, semasa hidupnya yang suka menunggang kuda. Rumah roh balongsong di Museum Jakarta itu sebagai benda antropologi religi. Sekarang ini kita ketahui adalah bahwa kubur orang Minahasa tempo dulu hanya waruga, yang artinya wale atau rumah, ruga atau terbongkar hancur, tempat jenazah berubah menjadi tulang belulang. Ternyata dalam upacara kedukaan Minahasa tempo dulu, disiapkan dua rumah-rumahan untuk si yang meninggal. Yang pertama, rumah-rumahan dari batu yang disebut waruga untuk jenazah, dan kedua, rumah-rumahan dari kayu yang disebut dengan balongsong untuk roh yang diletakkan jauh dari rumah untuk persiapan menuju negeri langit. Perbedaan lainnya adalah, bekal kubur dalam waruga berupa barang bernilai yang menunjukkan status sosial seperti piring, porselin, senjata tajam, emas, dan manik-manik. Sedangkan isi dari balongsong sangat sederhana, yakni peralatan makan dan kehidupan seseorang di hari tuanya sebelum meninggal yang kembali pada kehidupan purba. Pembuatan balongsong di Minahasa kemungkinan mulai menghilang di tahun 1870-an, sedangkan pembuatan waruga masih berlanjut sampai tahun 1900-an. Hingga balongsong di Museum Jakarta asal negeri Kuyang Minahasa sangat penting diteliti karena mengandung nilai konsep orang Minahasa.

Minahasa mengenai roh jiwa manusia. Kebiasaan orang Minahasa sekarang ini membuat kursi dan meja kecil di kubur orang yang baru meninggal adalah kelanjutan tradisi Balongsong. Tapi tradisi membuat kursi dan meja mini ini di dekat kubur memberikan kesan mendekatkan peralatan roh si mati dengan jenazah atau tulang belulang si mati. Sedangkan konsep orang Minahasa tempo dulu membuat Balongsong adalah untuk menjauhkan roh si mati dengan jenazahnya, supaya roh si mati melupakan badan kasarnya yang bersifat duniawi. Bagi masyarakat biasa yang tidak dimakamkan pada batu waruga untuk menghormati jenazah si mati, tetapi harus dibuatkan rumah roh Balongsong agar roh si mati dapat menemukan jalan ke negeri langit dan tidak kembali ke bumi sebagai hantu. Gambar sketsa rumah-rumahan peti kayu Balongsong terlihat ada sayap-sayap di kiri kanan. Sayap paling atas menggambarkan kepanjangan lumbungan rumah adat Minahasa. Di bagian bawah atap, segitiga, ada soldor atau loteng yang dalam upacara adat termasuk bagian yang paling suci dari seluruh rumah. Sayap-sayap di bawahnya memberi kesan haluan perahu Minahasa yang bukan perahu penangkap ikan, tapi perahu pelayaran antar pulau. Perahu yang pengangkut jarak jauh memberi kesan perahu hayat atau perahu yang membawa roh si mati ke negeri langit. Pada sayap ada hiasan-hiasan kotak bertitik mirip motif hias kain tenun bentenan yang disebut dengan lengkei wanua. Lengkei yang berarti tinggi dan wanua berarti negeri. Negeri yang tinggi di langit, di mana gambar manusia jenis wanita dalam bentuk gambar bayi dengan kedua tangan ke atas. Roh manusia meninggal kembali menjadi bayi untuk dilahirkan kembali ke negeri roh. Gambar orang naik kuda juga memberi kesan perjalanan berkuda ke negeri langit, di mana bentuk Balongsong dan motif hiasnya tidak menggambarkan status sosial si mati seperti motif hias pada waruga, tapi simbolisasi perjalanan roh si mati ke dunia yang lain di langit.

informasi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perompak Suara Budaya Kawani Waden. Selamat siang untuk sahabat budaya yang saat ini baru menyatu hati dengan Torang atau yang sesedari tadi dengan Torang, walaupun banyak yang saat ini mungkin lebih banyak mendengarkan di RRI Digital, karena sekali lagi mohon maaf ya untuk pemancar sedang dalam perbaikan. Untuk yang mendengarkan melalui FM 88,6 MHz, Perompak Suara Budaya Kawanua dan AM 1188 kHz ya. Jadi untuk sekarang yang sementara mendengarkan melalui RRI Digital ya, silakan bergabung di layanan SMS, WhatsApp dan juga bisa di live TikTok untuk merequest lagu pilihan di siang hari ini yang sedang dengan lagu-lagu pop Manado, bisa langsung bergabung di sini ya. Ya, dan yang pasti nanti ini akan membuka di layanan SMS, WhatsApp untuk sahabat budaya yang mau request lagu pop Manado, mau bagi-bagi salam untuk 3 orang spesial. Namun sebelumnya bagaimana kalau turun dengar yang berikut ini dulu?

memang sering dengar bahasa daerah di rumah. Lia orang tua baku bantu dalam tradisi di kampung. Rasa bangga dengan torang pe budaya sendiri. Sekarang, pelang-pelang mulai jarang dapat Lia. Padahal, budaya bukan cuma tarian atau pakaian adat. Budaya itu torang bicara hidup, torang bicara saling menghargai, deng identitas yang membedakan torang deng orang lain. Kalau bukan torang yang jaga, siapa lagi?

0: Mulai jauh dari hal sederhana, dengan berbahasa daerah, menghargai tradisi, hingga mengenalkan budaya kepada generasi muda. Karena budaya bukan untuk dilupakan,
1: pagi ini
0: tapi
1: kita ciptakan tanggap
0: untuk diwariskan. Budaya akan tetap hidup kalau orang mau jaga.

Oke, dan sahabat Budia, saat ini informasi waktu sudah 26 menit melintas dari jam 12 siang. Ini Sobale, Perbata Mandinguni tentunya, Torang So di Torang Ding Torang, spesial request lagu Pop Manado. Jadi yang mau baku Iko di sini, silakan Henny tunggu di layanan SMS, WhatsApp, dan juga di Live TikTok juga bisa. Ya, oke, dan di siang hari ini apa kabar? Henny mau menyapa untuk... Ibu pengantin baru ya, Ibu Helmi Tuda yang besok akan merayakan hari bahagia tentunya ya. Minta lagu SMA Pia, Curiga, katanya mau kirim salam buat semua pendengar dimanapun berada, dan juga mau kirim buat tersayangnya, juga buat keluarga yang ada di rumah tentu dan yang lagi beraktivitas di siang hari ini untuk Henny katanya. Terima kasih Ibu Helmi ya yang sudah bergabung. Dan ada juga yang request lagu Sisilia Kontul Batona di telepon, kirim buat Bung Sami di Rerer, Memfe Media Jai Lolo ya. Kurang satu, siapa lagi? Teman setia, kalau bahagia katong yang atur itu bukan lagu Manado ya, tapi lagu Ambon. Jadi kalau itu boleh di jam 4 sore nih, boleh juga di jam 9 malam. Ada siapa nih, Lani Oktavia Yakob? Kak boleh request lagu Isti Yulistri So Injang Mati? Boleh sekali. Mau kirim for siapa ini? Untuk Lani Oktavia Yakob ya, ditunggu salam-salamnya.

dan yang pasti yang lainnya ditunggu untuk yang ingin gabung di sini ya. Silakan, di sini sudah ada 3 lagu, ada Curiga, SMA Pia, ada Sisilia Kontul, Batona di telepon, So Incang Mati dari Isti Julistri ya.

tengah perkembangan berbagai jenis kuliner modern, makanan tradisional masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Minahasa. Salah satunya adalah koyabu, kue tradisional yang hingga kini masih dikenal dan dinikmati oleh masyarakat. Koyabu tidak hanya memiliki cita rasa yang khas, tetapi juga menyimpan nilai budaya yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam mengolah bahan pangan secara sederhana dan turun-temurun. Koyabu umumnya dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di lingkungan masyarakat, seperti tepung, beras ketan, kelapa atau santan, serta gula merah. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah menjadi adonan, dibungkus dengan daun pandan, dan dikukus hingga matang. Perpaduan rasa manis dari gula merah dengan gurihnya kelapa, serta aroma daun pandan, membuat koyabu memiliki karakter rasa yang khas. Nama koyabu sendiri telah dikenal dalam berbagai lingkungan masyarakat Minahasa dan tercatat sebagai bagian dari kosakata makanan tradisional. Dalam sejumlah bahasa daerah Minahasa seperti Tontemboan, Tombulu, Tonsea, dan Tondano, nama koyabu juga dikenal sebagai salah satu jenis makanan tradisional. Namun, mengenai asal-usul kata koyabu secara khusus, belum ditemukan sumber tertulis yang dapat menjelaskan secara pasti bagaimana nama tersebut pertama kali muncul atau apa makna asli dari kata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian lebih lanjut, termasuk penelusuran cerita lisan dari masyarakat, tokoh adat, budayawan, serta para penutur bahasa daerah Minahasa. Bagi masyarakat Minahasa, keberadaan makanan tradisional seperti koyabu memiliki arti yang lebih luas daripada sekedar hidangan. Koyabu menjadi salah satu bentuk warisan budaya yang memperlihatkan hubungan antara makanan, bahasa, dan kehidupan masyarakat. Cara pembuatannya yang sederhana juga mencerminkan pengetahuan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perubahan zaman, keberadaan koyabu menghadapi tantangan untuk tetap dikenal oleh generasi muda. Karena itu, pengenalan dan pelestarian makanan tradisional menjadi penting. Bukan hanya melalui penyajiannya, tetapi juga dengan mendokumentasikan sejarah, nama, bahan serta proses pembuatannya. Dengan terus memperkenalkan koyabu kepada generasi muda dan masyarakat luas, kuliner tradisional Minahasa diharapkan tetap memiliki tempat di tengah perkembangan zaman. Sebab, di balik sebuah makanan tradisional, terdapat cerita mengenai identitas, kebiasaan, dan warisan budaya yang menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Minahasa.

dan Sobat Bulia, tolong saya tinggal lagu-bagus yang sudah hadir ya, dari Isti Yulistri, Soin Jam Mati Antar Patoran di menit yang ke-48 dari jam 12 siang. Cuaca Kota Manado dan sekitarnya dari hasil pantauan Studio Prompa cerah, bahkan sangat cerah ya, sama seperti hari-hari kemarin. Memang kita semua ini lagi merindukan yang namanya hujan gitu ya, biar gak pada gerah semuanya. Dan kita berdoa ya, semoga kebakaran-kebakaran yang terjadi di sekitar kita ya, semuanya bisa teratasi dengan baik ya. Oke, dan sahabat budaya, kembali Henny membuka di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok untuk yang ingin bergabung request lagu Pop Manado untuk kesempatan siang hari ini. Henny coba baca dulu untuk yang sudah gabung di live TikToknya sebentar ya. Iya, tadi ada yang minta Polo Pakita.

Mana ini Bu Anda salam-salamnya? Oh iya, Ibu Lanif Oktavia Yakob tadi kirim salam juga for semua pendengar setiap Perempat Manado dimanapun berada selalu ya. Saya nggak bisa fokus nih kalau ada orang yang di samping. Oke, ya sudah. Bu Anda nanti di WA lagi ya. Kirimnya salamnya buat siapa ini? Oke, halo selamat siang Lana cantik, Kenny, Torang-Ning-Torang. Ini dengan Ibu Yusa dari Perum Geria Rizki Kolongan Kecamatan Kalawat Minahasa Utara. Mau request lagu judul Limbole Bacere yang nyanyi Eliani Pandian dan Christian. Mau kirim buat Ibu Lina di Waru Kapas, Pak Geminimen di Winatin dan Ibu Silangin di Teling Anoa. Halo selamat siang Ibu Lina, Pak Geminimen dan Ibu Silangin apa kabar? Semoga ada sehat-sehat Kang. Ibu Yusa katanya... ya, selamat Bading Harjo, Ibu Lina, Pak Geminimen dan Ibu Silangan semoga terhibur buat penyiar. Terima kasih juga ya. Oke, Torang nanti lagu-lagu yang request di sini yang dibacakan lagi ya karena so ada 3 request. Jadi Flaming yang request antara Manado deng Jakarta. Sebentar ya nanti Hani putarkan, ditunggu aja. Pasti diputar pokoknya ya. Kita ke 3 lagu dulu, ada Koni Mamahit, Eli B. Pandian featuring Christy dan Fanny Fabiola untuk Sahabat Budaya.

0: ada perluasan dari wilayah yang terdampak. Ini.
1: Mama.
2: Mana tadi surat penting, so isi ya.
1: Halo, Malai Karli, ini mai tua ya. Cari-cari, tahu Rika mana?
2: P3K, sudah, ini dah. Iya, Pak, iya, iya.
1: Eh, Ma, apa itu? Siapa Rika supigang-pigang rangsel? Mau bawa Citya Rika sendiri? Muka mana ini ya, Mama? Lu jangan tinggalkan aku ke rumah Mae. Jangan, Mamae. Jangan tinggalkan Pak Citya ya, Mama.
2: Toh, soalnya baik, Omang. Tersawang sinetron apa ini, Papa? Nyandak mama nyak mesti tinggal apa apa. Ini mama ada atur di penama tas siaga bencana.
1: Hah? Kapan mau bencana, so?
2: Kapan mau bencana? Jauh-jauh kandang tuh papa, amit-amit eh.
1: Kondang? Ini tas buat apa mama? Kenapa karo mesti mau bawa barang-barang begini, so?
2: Nah, ini tas siaga bencana ini, Furtora mau taruh akang surat-surat penting, pakaian dalam, baju-baju seadanya, kotak P3K, senter, air minum, yang barang-barang yang kira-kira dampak mau berguna no, kalau misalnya terjadi bencana gak minta-minta dang to, kung bantuan belum ada, nah torang bertahan pakai ini barang-barang di dalam tas siaga bencana, begitu papa.
1: Oh karu begitu dang, tunggu dang kalau begitu papa mau ambil leh. Kenapa dia mah, papa mau bawa leh karu ini.
2: Huya dodo eh papa, kaya boleh kong so angka-angka koper, tas yang praktis.
1: Eh mai tua, mesti karu pakai nih koper supaya kalau karu banjir ini koper no mau jadi parao.
3: Etole materi karu torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muang.

0: Ayo wawu, tumben ngana ini. Biasa tajelia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang.
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos. Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar. Tak pasti aku ini kita kuat dengar kampung halaman. Kau itu mana dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini.
1: Lamer, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM.

Bergerak saat ini sudah 10 menit melintas dari jam 1 siang. Para masih di Torang Ding Torang, special request lagu Pop Manado untuk kesempatan siang hari ini. Dan Torang lanjut lagi dengan beberapa request yang mau gabung di sini. Ada Ibu Anda tadi request katanya mau kirim salam buat Ibu Sarah, ada Cime di Bitung dan cucunya Abigail ya. Semoga terhibur di kesempatan siang hari ini. Dan Torang lanjut lagi, ada Flaming yang sudah gabung di live TikTok Rompat Manado ya. Katanya mau request lagu antara Manado dan Jakarta. Ditunggu untuk Flaming yang sudah gabung siang hari ini ya.

siapa lagi yang ingin gabung, ini tunggu ya di layanan SMS, WhatsApp dan juga di live TikTok. Ada Bung Yos ya. Bung Yos katanya mau request lagu apa nih? Iris Nyandak Badara. Kondang. Salam katanya untuk Julita, Bung Sami, Ibu Femi dan juga sama-sama Jo yang lagi pada dengar ya. Ada Bang Iskandar Moko Dompit ya, dari mana ini? Dari Kota Mobagu, Sodeng Taung. Assalamualaikum, selamat siang, kita Iskandar Moko Dompit dari Kota Mobagu. Salam kenal balik juga ya untuk Bang Iskandar Moko Dompit. Ini maksudnya Sodeng Taung lagu. Kalau misalnya lagu ini mau cari nanti mau putar Kang. Tapi di sini yang pasti so ada dua lagu juga yang akan hadir untuk Sahabat Budaya. Antara mana Dudeng Jakarta, Iris Nyandak Badara, Deng. Lagu dari Bang Iskandar Moko Dompit juga.

0: Eh, Schulze. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru angko dah cari?
1: Ucup sih aku Dari tadi gue kita ada cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
0: Baku-baku kirim?
1: Iyo, mana rek itu eh?
0: Oh karu gue itu ya. Kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala. Di program 4.
1: Oh, so pindah reen.
0: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Eh, tunggu kita cari akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
1: Oh daratan, ini dang.
2: Odoh,
1: memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita sombat telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
0: Di 0853-424-00928.
1: Oke, tunggu nih, tunggu nih. Halo, halo. Bukan mau pesan kuki sini ya, mau pesan lagu.
3: Mari Jo, baku iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.
4: Etole, masih rekaru Torang di program 4 Suara Budaya Kawan Muat.

Oke, Terang Kasih Tinggal lagu bagus yang so hadir dari Lola Drakel dengan Iris Nyendak Badara ya. Tadi yang sempat request Soding Town setelah ini cek-cek, ternyata itu lagu bukan lagu pop Manado, tapi lagu Ambon ya. Jadi judulnya Sudeng Taung. Oke, kalau bisa Bang Iskandar Mokodompit bisa diganti lagu lain, tapi harus lagu Manado ya. Jadi ini tunggu yang ingin gabung lagi request lagu bagi-bagi salam 3 orang spesial untuk kesempatan siang hari ini sampai di jam 2 siang nanti. Sudah 23 menit melintas dari jam 1 siang. Selamat siang Joy, ini mau sapa-sapa untuk pendengar setiap perempat dimanapun berada. Apa kabar untuk Trompe Pak Vero yang ada di seputaran Pumoro, Cime yang ada di seputaran Bitung, Ibu Sarah yang ada di seputaran Banjir, ada Nancy juga, Bang Noldi di sana juga ya.

ada di seputaran RR ya. Juga apa kabar ya di Mama Nyapa, ada Marji juga ya. Bung Abadi, ada juga siapa ya? Mbak Nova, Mbak Nova Nender ya. Mbak Merlin, ada Torampe. Femi yang ada di seputaran Jailolo, ada juga Jane yang ada di seputaran Nabireh ya. Apa kabar siang hari ini? Uma Meta juga yang ada di Singkil ya. Semua ini mau salam-salam pokoknya, kalau ini dapat ingat. Bung Marco yang ada di seputaran Bunaken, apa kabar juga di siang hari ini ya. Ada Bung Kris juga ya. Ibu Atin kalau bisa jangan lewat telepon ya, karena kita tidak menerima di line telepon. Silakan Ibu Atin bisa melalui SMS atau bisa juga WhatsApp ya. Oke, Sudeng Taong. Ini yang tadi ya, Iskandar. Jadi kalau bisa Abung Iskandar diganti lagunya. Ini lagu Ambon loh, bukan lagu Manado. Salam kenal buat Hoseni, salam kompak selalu, kirim buat yang kenal Pak kita di Manado, terkhusus alumni FISIP Unsur 96. Dengan dimana saja salam kompak selalu, makasih. Kalau bisa ya diganti lagu Manado. Ayo, lagu Manado banyak loh ya, bukan cuma Sudeng Taong. Sudeng Taong itu juga lagu Ambon, bukan lagu Manado. Ini yang dibuka di sini, Marfi Kaya yang nyanyi ya. Ini bukan lagu, di sini sudah ada ditulis Ambon Soul Music, berarti bukan lagu Manado ya. Silahkan diganti lagu yang lain, ditunggu ya. Sampai pagi. Bung Ito yang ada di Malendeng juga apa kabar siang hari ini? Kalau ada kesempatan bisa gabung. Ibu Cici juga yang ada di sana ya.

Ya, dan apa kabar Trompe Pak Yopi, Ibu Mince juga yang ada di seputaran Kima atas ya. Mudah-mudahan ada baik-baik kabar semua. Dan yang pasti ya, sekali lagi untuk yang ingin gabung, ini kasih tahu format musiknya, format lagunya ya. Kalau bisa lagu Pop Manado, karena kita ada di request lagu Pop Manado untuk trending-toran di kesempatan siang hari ini. Jadi kalaupun misalnya ada yang ingin merequest lagu yang lain, bisa lagu daerah lain, tapi nanti di jam 4 sore dan juga di jam 9 malam. Tapi khusus untuk di jam 12 sampai di jam 2 siang, torang lagi di lagu-lagu Pop Manado ya. Oke, dan sambil menunggu yang ingin bergabung ya, torang dengar dulu yang berikut ini untuk Sahabat Budaya.

0: Hai Mil, kamu lihat gak orang itu? Dia menggunakan kursi roda loh.
1: Terus, kenapa Di?
0: Ya aku jadi berpikir dong, apakah penyandang disabilitas itu bisa melakukan aktivitas seperti kita?
1: Ya tentu bisa dong. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, dan hak yang sama. Hanya saja beberapa membutuhkan fasilitas atau bantuan yang sesuai.
0: Oh jadi kita tidak boleh dong memandang mereka sebelah mata?
1: Benar, jangan mengejek, mendiskriminasi, atau menganggap mereka tidak mampu. Kalau membutuhkan bantuan kita, kita bisa membantu dengan sopan dan bertanya terlebih dahulu.
0: Wah, aku sekarang mengerti nih. Yang berbeda ternyata bukan berarti lebih rendah.
1: Yaps, mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, aman, dan setara bagi semua orang termasuk penyandang disabilitas.
0: Karena setiap orang berhak dihargai dan mendapatkan kesempatan yang sama.
1: Disabilitas bukan batas untuk berkarya. Bersama kita ciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.

0: Oke, dan sahabat budaya saat ini sudah 43 menit melintas dari jam 1 siang. Terlanjut lagi tentunya di program request spesial lagu Pop Manado. Selamat siang untuk Yudin, ada juga Mr. Job yang baru bergabung ya. Mbak Heni, makasih seputar itu lagu RRI terbaik. Terima kasih Bang Iskandar Mokodompit ya. Asik, tarik sis. Terima kasih Bang Yudin ya. Nah, seru kalau nggak goyang gitu ya. Ada Siana Nangin, ada Matoa juga yang sudah sempat bergabung, ada Jet juga ya. Ada juga Tong Pebung Alfian, terima kasih buat like-like, buat gift-nya untuk Julita Rompas juga ya. Ada Ronca, ada Vina, siapa-siapa ya. Pokoknya yang sempat gabung-gabung, makasih buat kedip-kedipnya ya. Ada juga siapa? Iya, pokoknya semua-semua yang sempat bersinggah, ada Vina juga ya. Untuk Torampe siapa ini? Oh iya, Ibu Carolina, selamat siang, minta lagu jam pukul 5 tapi Henny bilang liriknya tuh bukan lirik Manado tapi lirik Minahasa ya, jadi kalau boleh diganti, udah diganti dengan mana itu janji. Mau sapa-sapa buat Ibu Yusya sekeluarga, semoga sehat-sehat Jo. Buat Henny katanya makasih, selamat siang dari Waru Kapas, selamat siang kembali untuk Ibu Caroline ya, kayaknya anak nyebutnya Caroline gitu ya. Mungkin ada yang bilang Carolina gitu, gak apa-apa. Berarti dengan orang yang sama ya.
1: Putar kiri kanan, 1, 2, 3 atau...
0: Ada Bang Yudin katanya, lagu Dang kasih pulang itu koi deng lemari. Aduh, rasanya ada DP judul begitu Kang. Mau coba lihat, mungkin kasih pulang atau bagaimana. Takutnya pas ini putar lah yang lagi DP isi kan, kasih jelas Jo. Kasih pulang, DP judul kasih pulang itu koi deng lemari. Mungkin syukuran da tambas tuh itu Kang, Bang Yudin. Coba lihat bebaik Kang. Kalau semua saya pulang tuh koi deng lemari, kongdang. Mau isi di mana tuh baju-baju dang? Kok mau tidur di mana dang? Bang Yusril Pulumoduyo, lagu Bangku Panjang. Mau lihat kan kalau ada soalnya terdesak waktu. Semoga semuanya bisa diputarkan ya, nanti dicoba. Iya, sambil Henny juga mau bacakan sebuah informasi untuk sahabat budaya, di mana RRI Fest 2026 masih terus berlanjut dengan berbagai kegiatan yang penuh kebersamaan. Nah, selepas suksesnya kegiatan donor darah dan bazar UMKM pada 17 sampai 18 September kemarin, kini kita bersiap menyambut puncak perayaan yang syarat akan kreativitas dan kepedulian lingkungan. Mari catat waktunya, puncak acara akan digelar pada hari Sabtu 26 September 2026 atau besok ya, bertempat di Manado Bay. Kalau yang bertanya-tanya di mana itu Manado Bay, datang jadi kawasan Megamas ya di belakang. Bakumuka DNK FC dia kalau tidak salah ya. Oke, orang akan bersama-sama mengikuti aksi jaga pantai. Ada lomba yel-yel, ada cosplay, ada announcer challenge, ada dance competition, ada juga vlog competition. Dan suasana puncak acara juga bakal makin semarak dengan hadirnya penampilan spesial dari Elina Kawatak yang siap menghibur kita semua. Seluruh rangkaian acara ini dapat dinikmati secara gratis ya, tidak berbayar. Dan kesuksesan acara ini tentu terwujud berkat dukungan para sponsor, ada Bank Indonesia, Perwakilan Sulut, ada Bisnet, ada Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, ada Klinik Pramita, PLN Nusadaya Up Sulawesi 1, Ben Lulei Manado, dan Trijaya Motor Sambra. Serta dukungan penuh dari Teh Tongji, ada Pertamina Partaniaga Sulawesi, ada Extra Joss Ultimate, Cicitan, dan HZO. Bersama instansi terkait PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan PBSI. Yang pasti sahabat budaya yang ingin mengetahui info pendaftaran lomba, silakan menghubungi Vika di nomor 0812-868-66033 atau pantau media sosial Instagram dan TikTok @RRI_Manado. Mari jatuh sama-sama ramaikan acara ini bersama keluarga dan kerabat. Jangan sampai nak datang nih, jangan lupa ya, kita akan jumpa di RRI Fest 2026 di Manado Bay.

Oke, dan sahabat budaya, sebelum kita lanjut lagi, ada sebuah informasi untuk sahabat budaya ya, dari Bisnet. Dimana setuju gak sih kalau internet itu harus bikin kamu tenang, senang dan menang? Bisa bikin kamu tenang dengan koneksi stabil, upload, download simetris, dan customer service yang selalu siap melayani setiap saat ya. Makanya pakai Bisnet sekarang untuk kamu yang ada di Kota Manado. Bisnet Home Internet ODS kemudian hadir dengan bandwidth 100 Mbps dengan harga lebih terjangkau di Rp175.000 per bulannya. Pakai Bisnet Home bisa bikin kamu senang dengan bandwidth lebih besar 50% hingga 300 Mbps. Di mana sahabat budaya, enggak cuma itu. Kalau kamu pakai Bisnet, kamu berkesempatan memenangkan hadiah emas mulai dari 10 sampai 100 gram di Bisnet Prize Vaganza yang akan diundi di bulan Desember 2026 ya. Dan ada juga hadiah menarik lainnya yang diundi setiap bulan. Nah, ini hebatnya sahabat budaya, totalitas internetan. Pakai Bisnet, bikin kamu tenang, senang, menang. Untuk informasi lebih lanjut kunjungi bisnethome.net untuk sahabat budaya ya. Oke, dan Henny bacakan untuk request terakhir yang sudah gabung di siang hari ini. Ada Pak Vero Tinggogoy, apa kabar dulu keke Henny? Baik sekali. So makan gado-gado, aduh bagaimana ya dagar di gado-gado. Oke, request lagu Dulu Kita Sayang, Sekarang Kita Benci. Salam buat Ibu Atin Masing, Bang Yos Banjarmasin, and apa itu Malendeng. Salam sehat walafiat ya untuk keke Henny Trims by Vero Tinggogoy. Makasih juga untuk Bang Vero dan Capricorn 25. Selamat siang Keke Henny Karina. Ini semua Bang Masuk, semua dekat-dekat habis baru Bang Masuk, Kang. Bang Win juga, apa kabar? Selamat siang ya. Ada ya, selamat siang dari kantor Balai PBPK di Yogyakarta hadir. Oke, selamat siang buat semua-semua yang ada di Balai PBPK di Yogyakarta semuanya. Salam sukses ya dari RRI Manado. Ini akhirnya sampai di sini Torang PK Bersamaan tentunya untuk Torending Torang spesial Gopo Manado, jangan kemana-mana karena untuk yang belum sempat gabung di siang hari ini sabantar boleh baku iko bersama Trompe Bung Stanley ya di jam 4 sore. Ngoni boleh request lagu daerah, bisa request lagu Indonesia dan juga bisa request lagu dangdut tentunya untuk sahabat budaya ya. Dan selepas ini Hen masih akan hadir untuk musik dan informasi di kesempatan siang hari ini.

0: pas jam 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
3: Nyur melambai siang. Dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado. Suara budaya Kawanoa.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Abang Pong udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Pong supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Pong sendiri. Mau dengerin Pro4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pendengar Pro4 dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Ketemu lagi bareng Ajority ya. Hari ini dari Pro4 Jakarta di siaran berjaringan Pro4 Network Suara Budaya Nusantara. Gimana kabarnya? Sehat ya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4. Kalaupun ada yang lagi sakit ya kita doain dah biar cepat sembuh sembari kita temenin di mari dengan obrolan budaya tentunya di siang hari ini ya. Di hari ini Pro4 Jakarta bakal ngobrol terkait budaya ini bersama dengan teman-teman kita di Pro4 Bandar Lampung nih. Pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4 dan sudah tersambung dengan Kak Naomi di Pro4 Bandar Lampung. Assalamualaikum, selamat siang Kak Naomi. Kak Naomi.
3: Yo, sama Ferry di sini.
2: Ya?
3: Sama Ferry di sini.
2: Oh, dengan Bang Ferry. Ya. Siap, gimana Bang Ferry, kabar sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat juga, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat juga di Jakarta. Bang Ferry, hari ini kita bakal ngebahas tema apa ini Bang Ferry ini?
3: Ini tentang persiapan menjelang pesta atau grok ya.
2: Oh, oke. Ini untuk di Lampung sendiri atau gimana nih Bang Ferry?
3: Ini terkait dengan tradisi dan juga budaya di Lampung.
2: Oh gitu, siap ya. Dan sepertinya ini sudah hadir ya di studio ya untuk narasumber hari ini ya Bang Ferry ya.
3: Udah, ini oh, ada okay. Bang Sutan Purnama, beliau ini anggota Dewan Kesenian Lampung di Komite Tradisinya.
2: Oke, okay. Assalamualaikum, selamat siang Pak Sutan.
4: Ya, Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas. Iya.
2: Sehat ya Pak ya?
4: Adityo.
2: Sehat ya Pak? Siap dah. Dan Bang Ferry ini sebelum kita mulai nih untuk acara kita, untuk obrolannya, mungkin boleh dikasih tahu juga nih untuk nomornya Pro4 Bandar Lampung berapa nih supaya nanti bisa dihubungi sama pendengar Pro4 ataupun pemirsa RRI Net.
3: Baik, untuk di Pro4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112 atau juga bisa melalui telepon WhatsApp-nya di 0811-7209885 Bung Jo.
2: Oke, siap. Dan kalau di Jakarta kita terima di 0213504510 dan untuk di WhatsApp 0812-11249228 kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro4. Nanti kita akan membuka line interaktifnya di menit 30. Dan untuk sekarang kita langsung mulai aja nih Bang Ferry dan juga Pak Sultan nih untuk obrolan kita di siang hari ini yaitu terkait tahapan menjelang hari pesta atau gerok dari Pro4 Bandar Lampung. Silakan Bang Ferry, Pak Sultan.
3: Ya. Baik, pemirsa dan juga pendengar RRI Pro4 manapun Anda berada saat ini kami sudah bersama Bang Sultan Purnama ya.
4: Iya.
3: Ya. Bang Sultan, ini jadi banyak masyarakat juga artinya secara umum tentang kebudayaan kita terkait dengan persiapan hari pesta atau gerok ini seperti apa
4: ya? Ya, terima kasih Bang Ferry. Terima kasih juga yang ada di Jakarta. Alhamdulillah saya diundang oleh RRI untuk menyampaikan atau memberikan informasi tentang tahapan-tahapan budaya, tradisi, dan adat Lampung.
3: Yeah.
4: Khususnya apa namanya pepadun, tapi umumnya Lampung. Di mana adat budaya ini sampai sekarang apa namanya masih dipegang teguh, walaupun mungkin kalau di kota khususnya sudah banyak ada di antaranya yang tidak apa namanya menjalani proses ini, ya, bahwa sebelum apa namanya kita memasuki tahapan-tahapan sebelum hajat, atau kalau bahasa Lampungnya gehok. Kalau bahasa dialek O-nya. Jadi sebelum sampai ke tahapan kegiatan atau tradisi budaya ada Lampung itu, bahwa di Lampung ini kan kalau kita mengadakan pernikahan itu kan ada beberapa macam, ya.
3: Yeah.
4: Ada orang mengambil gadis itu secara kekeluargaan. Ya, dia antar, dia dilepas oleh keluarganya. Ada juga kalau mengambil atau apa namanya gadis kita diambil, itu ada tahapannya apa namanya secara adat. Ya, adat cukup satu marga di situ, satu kampung atau satu kecamatan. Tapi ada juga yang tahapannya besar, itu biasanya apa namanya dilakukan oleh tokoh adat atau apa namanya pemuka adat, itu namanya apa namanya pancahaji namanya di atas. Jadi ada beberapa tiga tahapan. Nah, yang kita akan bahas ini, nah ada lagi tahapan keempatnya, itu udah sebambangan atau kawin lari,
3: ya.
4: Karena di kalau apa namanya kenapa ada juga yang namanya kawin lari, itu ada beberapa apa namanya alasan. Satu, karena tidak tahan ribet dengan adat budaya. Satu, kedua. Keduanya, ada yang kawin lari karena orang tuanya tidak setuju awalnya. Makanya ada orang Lampung ini menikah ikut laki calon suaminya dengan kawin lari yang dalam bahasa Lampungnya sebambangan. Itu ya. Jadi dari sebambangan itu kita akan saya akan menjelaskan tahapan-tahapan sebelum hajat adatnya atau gehoknya atau resepsinya. Ya. Pertama, kita yang level sebambangan aja lah.
3: Ya. Ya.
4: Sebambangan kawin lari di mana secara diam-diam si gadis ini dibawa lari oleh si bujang. Ya, calon suaminya. Nah, di dalam kawin lari itu ada dua macam. Ada yang memang si gadis suka dengan laki-laki calon suaminya, ada. Tapi ada juga di antaranya, tapi tidak banyak, yang belum begitu suka. Ya, belum begitu suka, bahkan tidak suka, tetap dibawa lari. Nah, mungkin ada pertanyaan dari pendengar, kok nggak suka dibawa lari, ya? Nah, gitu. Ya itulah. Nah, sedangkan bagi orang Lampung, apabila sudah dibawa lari, ya, didasari suka itu memang yang dicari, tapi ada juga di antaranya memang kurang suka dengan si laki-laki ini, si calon suaminya. Cuman apabila dibawa lari di sebambangan itu, otomatis dia sudah hak milik apa namanya si calon suaminya ini dengan didasari mufakat berunding. Nah, itu jadi ada beberapa tahap pelaksanaan si gadis ini dengan bujang perjaka calon suaminya. Nah, setelah dibawa lari, biasanya enggak berselang lama, apakah hari itu juga atau sehari dua hari, tapi tidak lebih dari seminggu. Tahapan pertama yang dilakukan oleh masyarakat adat Lampung ini adalah ngantak salah.
3: Ngantak salah itu ngantar salah.
4: Ya, ngantak salah atau ngantak salah lah. Ngantak salah. Apa sih prosesi ngantak salah di dalam adat Lampung ini? Jadi si keluarga calon yang laki-laki, si keluarga bujang ini biasanya akan mengutus tua adatnya menemui orang tua yang perempuan, yang gadis, ya, akan menemui menemui orang tua si gadis ini, di mana berangkatlah wakil dari keluarga besar yang bujang mencari alamat, mencari rumah orang tua yang
3: gadis yang dilarikan.
4: Nah, biasanya enggak langsung ke rumah. Harus melalui toko adatnya juga yang di kampung itu. Di toko ini udah sepakat mau datang, maka si keluarga
3: laki-laki,
4: keluarga gadis itu sudah mempersiapkan waktu untuk menerima wakil tokoh adat dari
3: si laki-laki.
4: Biasanya yang nanti saling berdialog menyampaikan itu antara tokoh yang ditokohkan di kampung itu dengan tokoh yang ada di calon keluarga laki-laki. Jadi enggak langsung orang tua laki-laki ke orang tua perempuan, enggak. Biasanya hanya tokoh adat.
3: Harus ada pelantarannya ya.
4: Pelantarannya yang apa sih makna daripada ngantar salah itu bagi orang Lampung adalah maknanya orang itu secara wibawa bertanggung jawab terhadap anak perempuan itu. Ini loh, bahwa anak kalian itu sudah ada di tangan kami. Itu satu bentuk pengakuannya bahwa yang disampaikan itu menyatakan bahwa ada seorang gadis namanya si Anu sekarang ada di rumah kami. Setelah kami tanya-tanya, si gadis ini mempunyai orang tua, ya si Anu ini menyampaikan bahwa ada gadisnya di rumah kami, anak si Anu, nama bujang Anu, di kampung Anu, dijelasin gitu. Makanya kami ke sini memberitahu. Biasanya di dalam prosesi ngantak salah itu kan yang juru bicara yang bujang itu kan bawa keris, sebagai simbol ini loh bahwa ketika melarikan anak gadisnya ini bawaan senjatanya, maka diserahkanlah ketika itu supaya diketahui kalau kami ada salah, kami mohon maaf, apabila ruwet kami siap untuk diluruskan, kami siap untuk berdamai, kami siap untuk bermusyawarah. Itu adalah satu bentuk bahwa orang Lampung ini terbuka, orang Lampung ini mempunyai sebuah kejujuran, maka disampaikanlah ketika ngantar salah itu. Setelah maksud dan tujuan disampaikan oleh yang ditokohkan tua adat dari si calon mempelai laki-laki, maka dijawablah oleh juru bicara yang dari gadis, ya kalau memang begitu sudah jelas anak kami di sana, bahwa dia ikut si Anu, tidak ada paksaan, maka kami juga memaklumi. Maka diterimalah satu proses tahapan pertama yaitu ngan tak salah. Jadi bentuk bahwa jiwa besar kami walaupun dalam keadaan katakanlah salah ketika itu mengambil anak gadisnya, tetapi dengan jiwa besar dia menghadap ke keluarganya minta maaf menjelaskan itu. Itu tahap pertama di dalam adat budaya tradisi orang Lampungan tak salah.
3: Tak salah itu. Ya. Nah, jadi dalam sembambangan ini sendiri, apakah memang lebih condong karena mereka tidak disetujui atau memang tidak mau ribet dengan tahapan tadi yang disebut Sultan tadi?
4: Ya, ada dua hal. Ya. Kenapa sembambangan? Alasan satu, ribet. Karena begini, keribetan apa namanya, kalau orang Lampung Timur menggelar hajat adat kan,
3: ya, ya.
4: Satu, berbagai sarana dan prasarana akan disiapkan. Lalu yang lebih menjadi alasan ini kan, kalau orang Lampung ini kan, kalau memang melaksanakan pesta dengan secara adat budaya, itu memerlukan budget yang tinggi,
3: biaya
4: besar, ya ratusan juta, dan mungkin misalnya dia
3: jadi bila bisa jadi sembambangan ini di samping juga kalau ini yang soal proses ribet juga bisa menghemat biaya juga.
4: Ya, iya, ada dua hal itu. Jadi mungkin si antara bujang dan gadis itu memang kehidupannya katakanlah ya sederhana, masyarakat biasa, makanya ambillah simpelnya. Tapi walaupun katakanlah bahasa kasarnya dia mencuri gadis, tetapi di mata orang Lampung itu bukan suatu hal yang fatal, bukan negatif,
3: bukan ya,
4: ya. Makanya setelah kita ngembambang atau melarikan, yaitu tadi ngan tak salah memberitahu, berarti kan fair kan?
3: Fair, ya. Sebagai bentuk tanggung jawab,
4: ya.
3: Dan juga bukan berarti ini suatu pelecehan tadi,
4: bukan,
3: ya?
4: Bukan
3: mau merendahkan satu sama lain.
4: Sama lain. Sudah dimaklumi dan dipahami bahwa itu adalah bukan hal yang negatif, bukan merendahkan harga diri. Memang ya begitu sembambangan itu.
3: Tapi artinya sembambangan ini kalau dilihat seperti itu lebih condong ke kalangan menengah ke bawah ya?
4: Rata-rata
3: ya,
4: menengah ke bawah ya.
3: Karena kalau udah status mereka sudah di atas, tentunya apalagi tokoh adat mau tidak mau harus dilakukan itu.
4: Oh ya, menengah ke bawah. Kalau menengah ke atas itu kan yang itu tadi tahapan misalnya secara adat melepaskan gadisnya, ada melepaskan gadisnya secara cukup keluarga besar.
3: Ya.
4: Ada lagi tahapan di atasnya. Secara adat interterang dengan mengumpulkan tokoh adat dari berbagai kampung marga, ada pancah haji panggung yang tinggi itu. Nah, jadi proses-proses yang memerlukan waktu, tenaga dan biaya, hal itu yang dihindari sehingga terjadilah
3: sembambangan. Baik, artinya itu banyak sekali manfaatnya. Tapi ya dalam hal ini bukan berarti adanya untuk merendahkan derajat satu sama lain.
4: Tidak
3: ada ya.
4: Tidak.
3: Nah, memang itu jalan yang ditempuh sebenarnya jalan yang terbaik.
4: Betul ya, betul.
3: Itu jalan, bukan juga jalan alternatif ya?
4: Bukan. Nah, ada lagi Ferry.
3: Itu dia, iya. Kayaknya semacam ini gimana nih? Kayaknya dibilang jalan alternatif, buktinya ini banyak nih dilakukan nih.
4: Betul.
3: Tapi artinya ini juga memang bagian dari suatu prosesi ya.
4: Prosesi.
3: Bagian dari
4: tahap-tahap kan ada bahasa bambangan, interterang, ini memang sudah disahkan oleh adat. Jadi bukan menyeleneh, bukan apa.
3: Nah, Lampung ini kan terdiri dari Pepadun,
4: Sebatin,
3: sama Sebatin.
4: Ya.
3: Nah, ini kan kalau sembambangan ini berlaku semua nih.
4: Berlaku semua.
3: Nah, ya. Terus kalau dalam pesta adat sendiri, ini ada perbedaan nggak antara Sebatin dengan ini dengan apa namanya Pepadun?
4: Perbedaannya kan tentang hanya tentang pengangkatan.
3: Aduknya
4: enggak dulu. Oh. Kita di ininya dulu, derajatnya dulu, kastanya dulu, ya kan? Ya. Nah, kalau dipepadunkan terserah yang punya hajat anaknya, kalau memang dia mempunyai biaya yang mempunyai biaya, dia bisa naik apa namanya, naik derajat dalam kepangkatan penyimbang. Tokohnya bisa dengan menggelar adat secara besar-besaran, menggelar adat secara memakai sarana tokoh adat penyimbangan kalau pepadun. Tapi kalau saibatin enggak kan, dia tidak bisa melebihi sarana dan prasarannya oleh pemuka adatnya, karena
3: jadi sesuai dengan kasta dia.
4: Ya, sesuai dengan. Dia tidak bisa melebihi pangerannya, tokoh adatnya. Tapi kalau
3: Umum secara prosesinya sama.
4: Hanya gelaran sarana dan prasarannya saja yang
3: segini. Jadi gitu Bang Jo, di Lampung ini kan ada dua, makanya bahasanya Sai Bumi Wajura itu. Jadi ada Lampung, ada adat Lampung
4: Pepadun,
3: ada Sebati.
4: Ya.
2: Itu Bang Jo. Oke. Jadi tapi kalau itu dua-duanya beda atau masih ada yang sama tuh Pak, Pak Sultan, untuk urutan-urutan tadi tahapannya?
4: Sebetulnya beda-beda ya. Kalau menurut saya kebanyakan sama. Karena cuman kalau di Saibatin sepertinya untuk ngantak salah itu apa, sowan pertama setelah dilarikan anak gadisnya, jadi keluarga besar dari keluarga calon mempelai pria ini kan datang. Tapi kalau untuk Sebatin kayaknya enggak ya. Untuk Pepadun dia datang dengan membawa keris biasanya, yang simbolnya seolah-olah lo ini lo ketika mengambil anak kamu ini bawa anak ini kami serahkan, arti damai.
3: Iya, perserahan diri juga.
4: Iya, perserahan diri. Lalu ada lagi biasanya kalau ketika acara nggak tak salah itu utusan dari si bujang itu bawa gula. Gula dan ini salah satu bukti kami ini benar-benar berangkat dari rumah loh.
3: Iya.
4: Kan ada simbol-simbolnya.
3: Ada simbolnya semua. Iya. Jadi barang bawaan itu merupakan simbol-simbol semua, Pak.
4: Iya, simbol semua. Itu.
3: Jadi itu perbedaan-perbedaannya Bang Jo, tapi secara umum untuk prosesinya sama.
2: Kurang lebih sama ya.
3: Tahapan, ya. Tahapan-tahapannya
4: itu baru, itu baru tahap pertama ya.
3: Iya.
4: Ada beberapa lagi menjelang gehok. Kalau bahasa Lampungnya gehok, tapi kalau bahasa Indonesia hajatan itu baru tahap pertama, yaitu ngan tak salah.
2: Oke, nanti kita akan sambung lagi kali ya, Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya, dan sembari kita angkat interaktif juga nanti di menit 30 bersama pendengar Perempat dan juga pemirsa RRI. Nah, nanti kita istirahat dulu sebentar ini, nanti kita akan kembali lagi tentunya di siaran menjadikan suara budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Aye, Joritia dan juga Bang Ferry di Perompat Bandar Lampung di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perompat Network. Bang Ferry. Iya, ini sekarang kita udah mau angkat line interaktif ya dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Apakah sudah ada yang menghubungi di Perompat Bandar Lampung, entah WhatsApp ataupun telepon?
2: Untuk saat ini belum ada nih.
1: Oh, oke, belum ada ya udah. Tapi ini sudah ada satu, kita angkat dulu kali ya.
2: Oke,
1: silakan. Habis itu baru kita sambung lagi terkait tadi sambungannya ya. Tadi kan baru pembukaan ya dari Pak Sultan ya. Halo Perompat, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum, salam budaya Nusantara, Bang Jojo Aditya.
1: Iya, silakan, Cegu.
3: Di sana Bandar Lampung, siapa? Naomi ya, bukan?
1: Bang Ferry, ya? Bang Ferry.
3: Bang Ferry, assalamualaikum Bang Ferry, ganteng-ganteng semua nih, narasumber sama presenternya di Lampung. Bang Ferry dengan siapa tadi narasumbernya?
1: Pak Sultan.
3: Pak Sultan ya, assalamualaikum Bapak Sultan, ganteng. Dengan suara Cegu Ria, ini Cegu Ria di Jakarta Selatan.
1: Iya, silakan Cegu, langsung ke pertanyaannya.
3: Memang kalau kita bicarakan dengan ini nggak ada habis-habisnya ya tentang adat, apalagi dalam adat etnisnya tertentu lah di Pulau Sumatera ya, seperti masyarakat pesisir, Lampung atau Karo ya, istilahnya gerok atau gerok gawi ya, merujuk pada aktivitas gotong royong, persiapan fisik, memasak dan koordinasi antar keluarga atau anak beru. Atau kelega adat menjelang hari H, pesta pernikahan atau secara adat besar.
1: Boleh langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Nah, pertanyaannya, ini kan ada fase persiapan awal 1 hingga 2 bulan sebelum acara. Seperti apa nih, Pak, dengan pemantapan 2 hingga sampai minggu sebelum acaranya gitu. Ya, apalagi kemudian penyebaran undangan, apalagi dengan pertemuan change meeting-nya. Bagaimana Pak konfirmasi dengan tamu? Itu saja pertanyaan dari Cegu Ria, Bang Jojo, Bang Ferry, Bapak Sultan. Terima kasih banyak menjelang sebagai
1: terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sultan.
2: Bang Jojo ada juga nih dari Lampung nih.
1: Oke, okay, boleh kita gabung aja nanti. Baik, tinggal dirapel.
2: Ya. Nanti dijawab sekaligus saja ya
1: Bang
4: Sultan ya. Iya. Baik. Boleh.
2: Halo, silakan Bang Sabinedo ya.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya pun.
5: Ayah Sultan Sebuai. Assalamualaikum ya.
4: Waalaikumsalam. Sultan Purnama, ke? Bukan Sultan Sebuai.
5: Iya, Sultan Purnama. Sehat ya.
4: Alhamdulillah sehat.
5: Suka jalan. Ayah nyapa Bang Jojo. Bang Jojo, assalamualaikum Bang Jojo.
1: Waalaikumsalam. Ya pun, Bang Edo.
5: Langsung aja lah Mas.
1: Boleh, silakan.
5: Ya, ya.
1: Ya.
5: Nah, misalkan ya, ya. Kan saya jo ngaku bapak aja ya. Hmm. Nah, tapi bapak Hina maaf ya ya, janda nih ya.
4: Yo.
5: Nah, tapi semahanai saya yang bujang ini dia mau digehokin ya. Nah, apakah kan di adat Lampung ini kan sakral ya ya kalau dia mau pakai adat. Apakah sah-sah aja ya kalau dia mau pakai adat sakral Lampung gitu ya? Itu satu ya. Nah, yang kedua, kalau si gadis udah pernah diangkat nih ya sama orang pepadun, apakah dia kalau dia mau nikah lagi, apakah dia harus nyari orang tua angkat lagi ya? Dan nikah, begitu aja.
4: Dengan siapa dulu?
5: Nikah sama orang kayak sebatin, kayak pepadun gitu ya.
2: Baik, sesama pepadun maupun sebatin ya.
5: Pepadun. Karena kan yang harus ada angkat kan pepadun kan ya.
4: Iya.
5: Nah, itu dibolehkan apa tidak gitu ya. Gitu aja tuh ya. Terima kasih sama Bang Ferry, sama Bang Jojo. Assalamualaikum, Tabipun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya pun.
1: Boleh, silakan Pak Sultan.
2: Langsung dijawab ya.
1: Iya, boleh.
4: Tadi sebetulnya
2: Cegu Ria dulu ya.
4: Ya, yang pertama tadi Ibu tadi kan menanyakan bagaimana sih tahapan pemantapan. Ya, kan belum nyampe, kita baru sampai tahap pertama tadi yang dijelasin. Ya. Yaitu ngantuk salah. Mm-mm. Kemudian tahapan kedua adalah setelah apa ngantuk sebulan salah. Ke atau seminggu dari ngantuk salah itu kan ada namanya anjau sabai.
2: Oh, anjang sabai. Sabai ini dalam bahasa kita itu
4: anjang sana antara calon besan.
2: Calon besan.
4: Ya, ya
2: sabai itu besan.
4: Besan.
2: Bang Jo.
4: Besan. Kalau bahasa Lampungnya sabai. Pertama yang datang itu adalah keluarga besar dari calon mempelai laki-laki dari keluarga bujang ya.
2: Iya, mendatangi
4: ke perempuan. Mendatang ke keluarga pihak gadis
2: calon mempelai
4: ya, perempuan itu ya. Namanya anjang sana sabai saat ini besan. Nah setelah dari situ seminggu depannya atau kapanlah 2-3 hari dari keluarga besar ya dari laki-laki datanglah keluarga besar dari perempuan ya yang sekaligus mau menengok anaknya ya. Yang sudah di keluarga besar si laki-laki. Biasanya dalam anjau sabai itu ya bawalah oleh-oleh buah tangan, yeah. Kemudian makanan, kue dan sekaligus membawakan si gadis yang sudah ada di rumah laki-laki calon suami itu pakaian. Biasanya dibawain pakaian, bawa selimut ini secukupnya lah. Itu namanya tahapan kedua itu anjau sabai. Biasanya Lampung pasti diadakan anjau sabai salah satunya untuk bertatap muka saling berkenal, keduanya untuk mempererat ikatan bahwa kita ini sudah mau calon besan. Nah, di terakhir itu ketika keluarga besar dari gadis ke mau nengok anaknya yang sudah di rumah laki-laki
2: diambil.
4: Ya, oh, diambil.
2: Itu kalau sudah anjau sabai itu si perempuan sudah boleh diambil?
4: Belum, masih tetap di rumah laki-laki.
2: Oh iya, maksudnya masih di tempat laki-laki ya?
4: Iya, masih tempat laki-laki. Nah, saat keluarga besar perempuan yang calon mempelai pria ke tempat laki-laki, disitulah sudah bertemu silaturahmi, langsung berunding ya, berunding, mereka sepakat untuk merancang mau hajatan model apa, kapan dan di mana, lalu biasanya disertai juga berunding ke, misalnya si
2: menentukan hari-hanya juga.
4: Hari-hanya juga. Nah, saat itulah ini berundingnya tentang rencana rencana hajatan.
2: Di anjau sabai itu.
4: Di anjau sabai itu. Nah, lalu biasanya juga ini tapi kalau ini bukan adat ya, adat itu kan aturan ya.
2: Iya.
4: Saat itulah biasanya di dalam suasana mufakat itulah saat-saat itu si keluarga perempuan itu laki-laki itu memberikan tali kasih kepada keluarga besar perempuan. Nah, ada satu lagi Perry
2: ya,
4: yang saya lupa menyampaikan tadi bahwa di Lampung ini biasanya dulu ya, kalau sekarang ini enggak. Dulu itu ada yang namanya uang tengepi.
2: Uang
4: larian.
2: Iya.
4: Ketika si gadis ini dilarikan, dia ada uang larian. Ya enggak ditentukan banyak.
2: Iya.
4: Bisa 500, bisa 1 juta, bisa 2, pokoknya tergantung dengan ketergantungan bujangnya.
2: Itu syarat tuntutan adat sebenarnya.
4: Iya, setengah setengah adat ya.
2: Iya, persyaratan karena sebenarnya.
4: Hampir semua dulu ketika kita melarikan anak gadis orang itu ada uang tengepinya, uang apa ya, ditaruhlah.
2: Bukan denda lah, uang peninggalan lah ya.
4: Uang peninggalan. Biasanya caranya dulu, misalnya dilarikan gadis. Gadis itu menyuruh temannya atau memberikan surat, ayah bahwa saya sudah berangkat, jangan dicari, saya ini berangkat dengan ferry, kira-kira tulisan ya. Lalu itu uang peninggalan saya di bawah apalah ini ya.
2: Apa di bawah bantal,
4: di bawah bantal, di bawah kasur biasanya. Nah, di situ itu pada. Itu ya. Kemudian kita kembali ke ketika berunding itu bahwa sudah menjadi tradisi masyarakat Lampung pihak keluarga besar calon mempelai laki-laki ini ada uang tali kasih untuk membantulah membantu apa namanya keluarga besar dari
2: perempuan
4: perempuan itu pun nanti berapapun apa namanya uang tali kasih itu tadi itu akan dikembalikan lagi ke keluarga besar laki-laki tapi dalam bentuk barang.
2: Oh ya
4: nanti kita bahas lah dalam bentuk barang biasanya kalau orang Lampung ini
2: perabotan-perabotan
4: ya juga. alat pindah rumah ya sebetulnya itu alat pindah rumah karena anak kita yang gadis itu akan membentuk rumah tangga dengan suaminya maka kita sebagai orang tua yang perempuan wajib menyiapkan alat pindah rumah. Nah, oke, kita hentikan dulu itu.
2: Ya.
4: Setelah berunding, kapan waktu acara dua hari sepakati sekaligus apa namanya keluarga dari bujang itu memberikan tali kasih kepada apa namanya kepada keluarga besar apa wanita maka itu tahap kedua ada pertanyaan lalu itu ya yang ditanyakan tadi ya,
2: ya ibu tadi tahapan-tahapannya
4: ya.
2: Ketika itu baru ditentukan ini kan ada kadang-kadang kan ini apa ini kepengen kita secara
4: sederhana
2: sederhana atau secara nasional atau secara adat biasanya kan ada perundingan seperti
4: nah, itu. Nah, di situ saat Anjau Sabah itu. Anjau Sabah. Kalau toh misalnya ketika Anjau Sabah itu belum clear, belum clear mereka bermusyawarah bermufakat, nanti ada waktu lagi kita ketemu. Yuk, kapan kita ketemu lagi antara besan dengan besan. Jadi itu jawabnya ya, tahapan di saat itulah orang Lampung tradisinya menentukan acara pesta kalau bahasa Indonesia atau menentukan gro ya. Lalu agak menyimpang sedikit si siapa tadi di Sukarame 2 tadi?
2: Si Edo.
1: Edo.
4: Nah, memang tadinya bahwa apabila orang pepadun itu mengambil gadis ke orang pesisir, maka si gadis ini akan diangkat dulu menjadi anak adat dulunya.
2: Jadi maksudnya anak adat ini seseorang yang memangku adat gitu?
4: Ya, enggak.
2: Harus memang ada jadi anak adat?
4: Gitu? Iya, dia harus otomatis mempunyai dua orang tua mertua dan orang tua adat. Karena dulu berpendapat bahwa antara pepadun dan sebatin beda. Tetapi dalam kurun waktu 20 tahun ini ke sini itu udah hampir rata-rata orang Lampung tuh enggak ngangkat adat. Bahwa kalau dia dapat orang pesisir ya udah orang Lampung kok enggak diangkat lagi. Nah, sekarang ini fair. Jadi umpamanya saya mendapat mantu perempuan dari pesisir. Saya enggak mencari bapak angkat adat enggak lagi. Langsung bawa sebetulnya baru sadar kita ini sesama Lampung ngapain? Terkecuali kalau itu mengambil suku lain.
2: Ya.
4: Nah, suku Sunda, suku Jawa, pokoknya suku lain baru boleh diangkat apa namanya?
2: Adat.
4: Bapak adat. Nah, seperti minggu depan ini kami mendapat mantu orang Jawa dari Kalianda kami angkat. Tapi kalau
2: sesama Lampung
4: mau dia kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang enggak lagi. Ya. Segitu langsung aja hajat adat ini enggak diangkat-angkat adat lagi. Baik. Itu.
2: Jadi artinya sekarang ini termasuk ada hal artinya bukan berarti meninggalkan suatu persyaratan adat tapi memang lebih menyederhanakan lah ya.
4: Iya, betul.
6: Karena memang dalam kajian juga itu ternyata iya juga ya.
4: Iya, kenapa?
6: Sesama Lampung.
4: Iya, kok, ngapain ngangkat adat lagi orang adatnya sama ini kok ada Lampung. Jadi hampir rata-rata sekarang kalau dia dapat mantu orang pesisir nggak ada lagi.
6: Nggak lagi. Nah, jadi nah untuk... itu kalau untuk artinya kalau untuk yang pengangkatan gelar adat tadi ya, sesama Lampung. Nah, tapi kalau tadi kata Edo bilang, kalau misalnya dia seorang bujang, ngambil orang janda tadi, nah gimana ini?

0: kampung itu.
1: Yeah.
0: Jadi kalau memang sudah tahu, ya sudah sah lah untuk dihajatkan kepada secara adat bisa.
1: Tapi adatnya dia gelarnya diganti atau tetap?
0: Ya, gelarnya diganti sesuai dengan suaminya sekarang.
1: Oh, harus ngikut yang suami sekarang.
0: Harus ngikut suami sekarang, nggak bisa karena itu gelar yang dulu kan gelar suaminya dulu.
1: Iya.
0: Sesuai dengan kedudukan kasta derajat kepenyimbangannya tokohnya. Kalau dia nikah lagi dengan suami sekarang boleh dihajatkan adat, gelarnya pun diganti sesuai dengan urutan apa namanya kedudukan suaminya sekarang. Gitu. Jadi jawabnya dia ya, boleh boleh apa namanya dihajatkan dan yang tadi untuk diangkat kalau sekarang ini sudah bebas enggak lagi diangkat menjadi anak adat Lampung.
1: Ya.
0: Kalau pesisir.
1: Pesisir ya.
0: Ya.
1: Pesisir maupun pepadun juga sama, masih?
0: Sama.
1: Sama. Jadi Bang Jo kalau dulu sesama Lampung pun kalau dia bukan misalnya nih pesisir ketemu dengan pepadun nih.
0: Ya.
1: Jadi yang laki-laki itu pepadun.
0: Ya.
1: Jadi si perempuan itu harus dijadiin cari bapak angkat dulu.
2: Oke.
1: Okay. Yang pemangku adat juga. Tapi sekarang ternyata baik pesisir maupun pepadun itu enggak lagi kecuali dengan luar daerah Lampung.
2: Iya, atau suku lain gitu ya.
1: Gelar adat itu dia harus dijadiin anak angkat dulu, anak angkat adat.
0: Ya, karena anggapannya kalau kita nikah dengan di luar suku Lampung tanpa dicarikan apa namanya bapak gelar angkat adanya, Lampung, dia belum Lampung walaupun dia udah punya anak.
1: Ya.
0: Bujang belum Lampung dia, masih Jawa itu maksudnya. Makanya harus dicarikan supaya dia asli orang Lampung lah. Orang kalau Lampung belum ada bapak angkat adatnya, dia belum bilang suku Lampung.
1: Itu kalau gini Sultan, kalau yang kita yang laki-laki nih, orang laki-lakinya Lampung nih, ngambil orang Jawa nih, yang perempuan ini harus digelarkan adat. Kalau sebaliknya gimana itu?
0: Ya tetap sama. Cariin bapak angkat adat juga.
1: Oh, jadi yang kalau yang perempuan, karena kan yang lebih ini megang gelar ini kan si anak laki-laki nih.
0: Iya.
1: Anak Lampung ini.
0: Kalau perempuan, perempuan ini suku Lampung asli, dia dapat orang Sunda misalnya.
1: Iya, iya.
0: Yang laki-laki ini cari juga, dicariin bapak angkatnya.
1: Tetap dicariin
0: angkat untuk adat.
1: Sesuai dengan tadi ya, apa namanya kastanya si perempuan ya.
0: Iya. Iya, untuk gelar, gelar.
1: Nah.
0: Tapi tetap mencari bapak angkat adat.
1: Iya, supaya bisa digelarin juga.
0: Digelarin dan gelarnya sesuai yang angkat itu tadi. Itu.
2: Oke, siap. Jadi panjang ya prosesnya ya.
1: Oh, panjang.
2: Bang Ferry dan juga Pak Sultan ya.
0: Iya. Nah, jadi setelah berunding, baru kesepakatan hari apa, di mana. Dan sekarang ini, dari dulu ya, bukan sekarang. Kebanyakan sebetulnya perempuan ini menikahnya dulu di tempat laki-laki.
2: Oh.
0: Di hampir sebagian tempat laki-laki. Karena habis diambil. Tapi dalam kurun waktu ini kita bisa berunding. Apalagi boleh nggak kawin apa namanya di tempat perempuan. Dalam kurun waktu 20-30 tahun ini udah bisa lah, yang penting berunding lah. Kalau dulu
1: sesuai kesepakatan
0: tempat di laki-laki
1: nggak mau dulu
0: oh, gitu.
2: Oke, siap deh Bang Ferry juga Pak Sultan. Bang Ferry ini kayaknya udah di penghujung acara nih, kita tinggal sisa lima menit lagi dan juga mungkin masih panjang juga prosesnya ya Pak Sultan ya untuk gerok ini ya kan.
0: Gerok itu banyak juga ini khusus jadi tahapan menjelang gerok, jadi kalau gerok udah beda.
2: Nah itu dia, dan itu tadi ya sudah dipaparkan juga ya pemirsa RNR juga pendengar Pro4, dan mungkin kita udah bisa masuk ke closing statement nih mungkin nih Bang Ferry ini.
1: Ya baik, silakan Bang Sultan.
0: Ya jadi hal-hal semacam ini anak-anak muda apa namanya kan harus mengetahui ya, begitulah tahapan-tahapan apa namanya budaya tradisi adat istilah Lampung itu agar apa namanya jangan rancu dan tentu hal-hal yang tahapan-tahapan itu.

0: Kemudian kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Sekali lagi terima kasih Bang Ferry, Pak Sultan, sehat-sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RNet dan pendengar Perompat, kayaknya juga kudu pamit nih dari siaran di siang hari ini di Radio Visual RNet, karena kita kudu gantian juga sama program lainnya di Radio Visual RNet. Tapi kalau untuk di Terrestrial 92,8 Perompat FM Jakarta, masih sampai jam 3 sore ya. Ayo jadi itu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pa, Pusat Pelatihan Profesi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta menggelar pelatihan dan sertifikasi bartender berskala ASEAN di Spark Life Hotel Jakarta Barat tanggal 22 hingga 25 September 2026. Kepala Disparekraf DKI Jakarta Andika Permata menyampaikan bahwa program berbasis standar internasional dan ramah disabilitas ini diikuti oleh 40 praktisi industri beverage service. Inisiatif ini diselenggarakan untuk meningkatkan daya saing serta profesionalisme SDM pariwisata Jakarta dalam melayani wisatawan domestik maupun mancanegara. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Risa Ul Haq menanamkan semangat kepemimpinan kepada siswa Papua saat mengunjungi Sekolah Anak Indonesia di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia juga mengatakan setiap anak memiliki kesempatan menjadi pemimpin tanpa memandang suku maupun daerah asal, sekaligus mendorong siswa mengembangkan potensi dan kepercayaan diri. Ia juga berharap pendidikan di Sekolah Anak Indonesia menjadi bekal bagi siswa untuk kembali ke daerah asal dan berkontribusi dalam pembangunan Papua. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: 4, Suara Budaya Kawanua.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia. Bersama saya Muhammad Rian, mengangkat tema Piring Terbang, Tradisi Budaya dari Masyarakat Suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai buat kita tidak pakai undangan tertulis, tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu, ini

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling sampai 3 kali putaran. Itu yang ramai itu yang 3 kali putaran itu biasa ada yang mancing dengan uang kecil kan. Kalau dia lebih kurang sedikit ini, putar lagi. Dan juga harus terpenuh, tapi artinya ya nilainya lumayan lah gitu.
2: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
1: Iya,

0: Dirinya pun menaruh harapan besar kepada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
1: Tetap dipertahankan, diberdayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak, tapi selagi dia

0: budaya terbangan atau yang sering disebut piring terbang direspon positif masyarakat khususnya pemuda suku Tidung. Bahkan sangat baik untuk dilestarikan kaum muda menurut Yudiana yang baru saja menikah. Dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya

Kian fitur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dalam

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Aduh, ini noh yang kita suka. Kapan deh kita mau dapat doi cepat begini? Mantap. Hey, bro. Aduh, bro tak sudah paling sukses dengan ini. Kita pikira sempat pe motor tu tak terparkir di muka. Mana tu pe motor dah? Oh, iyo bro, tapi motor itu. Mana mau tahu bagaimana kita boleh mendapat beli itu dia? Gampang bro, mana tahu kita cuma ada download nih aplikasi. Sini, tak kasih tahu. Kau nggak dapat daftar cok. Hah? Bro, nggak dapat masuk? Ada dapat beli ini motor? Karena ada berjudi online? Aduh, maaf dong kita. Kita nih mau kalau ada yang cara begitu. Kenapa kita pe saudara kat siang? Sampai sekarang kurang hidup deng mbak Uta. Mau ini tahu? Kalau itu semua permainan sistem, ujung-ujungnya mau ini yang sengsara anu.
1: Setiap rupiah yang didapat dari hasil berjudi hanya akan membuat hidupmu jatuh dalam keterpurukan. Untuk itu, hindari judi online.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.

0: selamat sore.
1: Selamat sore dan pendengar.
2: Cincin kawin yang kita lihat.
3: Lagu-lagu pilihan terus mengalun, mengiang, menyelinap dalam lamunan. Saat senja diambang kepudaran dan jiwa bergejolak mengikuti irama.
4: Ketika pertama ku jumpa denganmu.
3: Menemani suasana santai di sore hari, Pro4 Manado menghadirkan acara pilihan pendengar setiap hari jam 4 sore sampai dengan selesai. Sahabat budaya boleh bergabung dengan merequest lagu-lagu pilihan seperti lagu daerah, lagu Indo Oldies, juga lagu dangdut di line telepon 0853-424-928. Jangan lupa untuk terus mendengarkan Pro4 Manado hanya di AM 1188 kHz atau di FM 88,6 MHz suara

Ya, dan pendengar, kita masih di New York sampai sore, sementara pukul 15:48 ya, waktu di perempat RRI Manado. Ya, selamat menikmati suasana santai atau mungkin lagi istirahat ya, saudara, sambil terus mendengarkan RRI perempat Manado. Dan saat lagi nanti di jam 16 kita akan lanjut di Ragam Irama Nusantara, spesial untuk Anda yang ingin request lagu-lagu Nusantara, lagu-lagu daerah, lagu-lagu pop, nanti bisa gabung di acara Ragam Irama Nusantara.

Ya, dan baik pendengar Prompat. Ya, yang berikut ini ada penyampaian informasi untuk Anda. Ya, RRI Fest 2026 Sobat Budaya masih terus berlanjut dengan berbagai kegiatan yang penuh kebersamaan ya. Selepas suksesnya kegiatan donor darah dan bazar UMKM pada 17 sampai 18 September yang lalu, kini kita bersiap-siap menyambut puncak perayaan yang syarat akan kreativitas dan kepedulian lingkungan.

Dengan acara ini dapat dinikmati secara gratis ya. Dan kesuksesan acara ini tentunya terwujud berkat dukungan para sponsor Bank Indonesia, Perwakilan Sulut, Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulut Go, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusa Daya, UP Sulawesi 1, Grand Lulei Manado, dan Trijaya Motor Samrat, serta dukungan penuh dari Teh Tongji, Pertamina Patra Niaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO. Bersama instansi terkait ada PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan PBSI. Dan Sobat Budaya, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi pendaftaran lomba, bisa silakan menghubungi Vika di nomor 0812-8686-6033 atau pantau media sosial Instagram dan TikTok @RRI_Manado/ dan mari jom torang sama-sama ramaikan acara ini bersama keluarga dan juga kerabat. Jangan sampai nyanda datang nih, sampai jumpa di RRI Fest 2026. Ya, sahabat budaya, itu dia sebuah informasi untuk Anda ketahui. Jangan sampai Anda lewatkan ya untuk acara promo dari RRI Fest 2026 ini yang nanti diselenggarakan sampai dari tanggal 19 sampai tanggal 26 September 2026. Oke, baik sahabat budaya, kita masih akan lanjut untuk sore hari ini tetap di Pro 4 RRI Manado.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saya Miss Keliando, Sekretaris Asosiasi Tradisi Lisan Sulawesi Utara, mengajak kita semua untuk terus menghargai dan melestarikan budaya sebagai aset Sulawesi Utara. Terus dengarkan 88,6 FM, Suara Budaya Kawanua.

0: pas jam 16 waktu Indonesia Tengah.
1: Pagi itu, Jack Onsu, warga Desa Rano Lambot, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa, dijumpai sedang memasak cap tikus, minuman tradisional khas Minahasa. Minuman cap tikus yang beralkohol cukup tinggi, pembuatannya dilakukan melalui penyulingan. Untuk mendapatkan kadar alkohol yang diinginkan, harus mengatur sistem perapian, termasuk kadar asam dari air nira yang menjadi bahan baku utama cap tikus.
2: Kalau supaya cap tikus itu kadar alkoholnya tinggi, saguernya harus yang keras, yang sudah cuka model tadi yang dikatakan oleh Bapak, yang sudah keras agar supaya cap tikusnya kadar alkoholnya tinggi.
1: Jack Onsu yang kini berusia 55 tahun mengakui dirinya menjadi petani cap tikus sejak masih bujangan. Dari hasil mengolah cap tikus ini, dirinya mampu menghidupi keluarganya dan menyekolahkan anak-anaknya hingga ke perguruan tinggi.
2: Yang satu sudah kerja, beras swasta. Yang satu lagi sudah lulus sarjana. Yang satu sementara mendaftar kuliah.
3: Semuanya itu dari hasil cap tikus?
2: Hasil cap tikus. Harga per gelon ada Rp350.000 per gelon. Pernah tahun 2017 melonjak, pernah riki 1 juta per gelon.
1: Kepala Desa Rano Lambot, Feki Ruru Sarjana Hukum menuturkan, tanaman aren yang menghasilkan air nira banyak dijumpai di perkebunan di desanya. Sehingga 60% warganya menggantungkan hidup dari cap tikus dan semua berhasil.
4: Oh, lalu untuk di Desa Lambot, ternyata itu di kampung ini ada kurang lebih 10 keluarga penampung cap tikus yang punya surat izin, 10 keluarga. Jadi legal tu penampung cap tikus karena surat izin. DPKK tu petani cap tikus punya 60% no, 60% dari 345 kakak, 60% tu petani cap tikus. Dan juga saya juga walaupun memang kuliah pada Pak waktu itu, memang jadi petani yang petani cap tikus dulu. Yang petani cap tikus, walaupun kuliah, jaba olah aja cap tikus. Tung, jadi sarjana.
1: Meski Desa Rano Lambot menjadi penghasil minuman beralkohol cap tikus, namun anak muda di sini tidak ada yang membuat kriminalitas karena pengaruh cap tikus.
4: Memang seringkali itu anak-anak muda, karena mudah mau dapat tuh minuman keras berupa cap tikus, ya so belajar. Cuma itu keamanan memang terjamin, kalau keamanan di sini terjamin mungkin semua, apalagi kata di Desa Lambot cuaca yang dingin. Ini cuma mau bawa pancing mau kasih panas tuh tubuh atau badan. Ini bawa pancing tuh anak-anak muda, cuma kami pemerintah desa selalu memberikan himbauan, arahan supaya tidak apa-apa minum cap tikus, karena itu hasil kearifan lokal. Cuma itu tindak pidana, terang harus perhatikan dan usahakan yang tidak boleh ada tindak pidana di Desa Lambot. Memang selama ini memang yang tidak pernah, tidak ada apa kasus-kasus yang menonjol di Desa Lambot.
1: Cap tikus, minuman beralkohol dari tanah Toar Lumimut Minahasa, di satu sisi terbukti menjadi sumber perekonomian masyarakat Rano Lambot dan beberapa desa di Minahasa. Namun jika disalahgunakan, bisa berdampak buruk, terutama bagi yang meminumnya secara berlebihan. Pihak Polres Minahasa memaparkan, tindak kriminalitas di wilayah hukumnya 90% dipicu karena pelaku telah mengkonsumsi minuman keras.
5: Saya Kasat Reskrim Polres Minahasa, AKP Sukmowayodi Santoso, SH, SIK, dapat saya jelaskan bahwa selama Januari sampai dengan 9 April 2021 dari Satreskrim Polres Minahasa menerima kurang lebih 76 kasus aniaya yang sedang ditangani oleh Satreskrim, di mana dari 76 kasus tersebut 90% nya diawali dengan minuman keras atau minuman yang beralkohol. Dari 90% tersebut, sebagian besar sudah kita proses dan sudah ke tahap penyidikan.
1: Kasat Reserse Narkoba Polresta Manado, AKP Temi Tony mengakui, minuman keras yang termasuk cap tikus menjadi penyebab utama kejahatan jalanan di Manado.
6: Iya, memang di khususnya di kota Manado itu kejahatan street crime, yaitu yang berupa kekerasan, KDRT, perkelahian antar kelompok itu cukup lumayan banyak sebenarnya. Nah, dan setelah kita melakukan penyelidikan, analisa kita memang kebanyakan dipicu oleh minuman keras gitu kan. Karena kenapa? Ketika seseorang tersebut dalam keadaan mabuk, otomatis dia punya kesadaran kan tidak seperti orang normal pada umumnya. Dan itu udah cukup meresahkan juga di satu sisi itu. Dan itu memang datanya kalau yang pidana lebih banyak ditangani oleh reskrim.
1: Minuman beralkohol cap tikus lebih digandrungi oleh masyarakat karena harga yang tergolong murah dibanding minuman keras alkohol yang berlabel.
6: Sejauh ini sih kebanyakan karena cap tikus ini cukup murah, mungkin harga 10.000, 20.000 udah bisa dibeli tuh. Nah, itu kebanyakan dikonsumsi oleh warga atau masyarakat yang ada di sini. Karena kan dengan harga yang murah dia bisa dapat mabuk gitu kan. Nah, apalagi bandarnya masih rancu dan juga yang memproduksinya kan rata-rata dari ini semua nih. Minuman asal atau mohon gitu kan. Kalau di kota ya nggak mungkin dia mau ambil aren yang siapa nanam pohon di aren di sini kan tidak ada tuh. Nah, jadi akhirnya beredarlah di sini. Dengan peredaran yang tidak bisa terkendali ya menurut saya itu karena peredarannya masih rancu ini.
1: Minuman beralkohol cap tikus oleh sebagian masyarakat di Minahasa menjadi sumber utama perekonomian karena terbukti bisa menghidupi keluarganya, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga di perguruan tinggi. Namun demikian, bagi yang mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa berujung di jeruji besi karena melakukan tindak kriminalitas. Masyarakat Ranu Lambot mengatakan, cap tikus mengantar sampai sarjana, tetapi bisa memasukkan orang ke penjara.
7: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

Sore buat sahabat Day, selamat menikmati suasana santai Anda atau mungkin masih terus melaksanakan aktivitas ya sore hari ini bersama saya Stanley yang masih menemani Anda di Nyur Melambai sore. Kini kita lanjut di Ragam Irama Nusantara dan saya nanti persilakan Anda buat yang ingin request ya di acara Ragam Irama Nusantara bisa lewat WhatsApp 0853424098 ya. Oke, saudara, kita dengarkan dulu lagu dari penampilan berikut ini ya, saudara. Nusantara Arianto.

0: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.
1: Etole, materi karut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Semoga karya ini bisa mewakili seluruh kecintaan kita terhadap Indonesia. Berdoa mulai. Indonesia.

0: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

beragam budaya yang tumbuh di Indonesia, masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara memiliki satu tradisi istimewa penghormatan terhadap manguni, burung hantu yang dipandang suci dan syarat makna. Hewan malam ini bukan sekedar bagian dari alam, melainkan lambang spiritual, bayangan hidup dalam keseharian mereka. Dalam budaya Minahasa, manguni melambangkan kebijaksanaan dan pertanda suara khasnya diyakini sebagai pesan dari leluhur atau isyarat alam semesta yang bisa membawa kabar baik maupun peringatan akan sesuatu yang buruk. Peran manguni juga tampak jelas dalam ritual adat seperti wale papatuan, rumah adat dan mapalus, kerjasama komunitas. Kehadiran burung ini dianggap sebagai tanda restu dari para leluhur sekaligus memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga dalam lingkup spiritual. Tona As, pemuka adat Minahasa, berperan sebagai penghubung dengan dunia roh. Ia kerap mencari petunjuk dari suara dan gerak-gerik manguni untuk menentukan langkah atau keputusan penting setiap bunyi burung ini, yang diyakini mengandung makna mendalam yang perlu ditafsirkan dengan seksama. Masyarakat Minahasa pun menjaga kelestarian habitat burung manguni di kawasan hutan dan pedalaman. Menangkap atau mengganggu burung ini dianggap tabu dan upaya perlindungannya turut didukung oleh pemerintah serta organisasi lingkungan. Namun tradisi ini tak lepas dari ancaman modernisasi dan perubahan gaya hidup membuat sebagian anak muda merasa terasing dari warisan budaya ini. Meski demikian, lewat pendidikan dan kampanye budaya, banyak yang mulai kembali merangkul nilai-nilai lama dan merasa bangga dengan jati diri mereka. Pada akhirnya, manguni bukan hanya burung malam, tetapi simbol nilai-nilai luhur yang dijaga masyarakat Minahasa. Kebijaksanaan hubungan dengan leluhur dan keharmonisan dengan alam, kehadirannya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga budaya dan spiritualitas bahkan di tengah derasnya arus zaman.

Sahabat budaya, kata Masamper yang diadaptasi dari kata Masampere saat ini populer di mana-mana. Kehadirannya menandai eksistensi masyarakat suku Sangihe Talaut Sitaro, Sulawesi Utara. Kesenian Masamper yang memadukan dua unsur, yaitu vokal dan gerak seirama, bukan hanya sekedar menyanyi bersama. Pengaturan tempat duduk dalam tradisi Masamper selalu membentuk bulatan. Tradisi ini adalah bagian dari budaya masyarakat etnis Sangihe Talaut. Keberadaannya tidak lepas dari proses penginjilan yang dilakukan oleh para sending misionaris Kristen dari Eropa dalam memperkenalkan lagu-lagu gerejawi yang digunakan dalam ibadah jemaat yang diadaptasi dari tradisi lama masyarakat Nusa Utara, yaitu Metunjuke, bernyanyi dalam kelompok di mana beberapa orang memimpin lagu sambil berkeliling dan menunjuk-nunjuk seluruh yang hadir. Pada intinya, Masamper merupakan ungkapan hati. Selain memiliki nilai religius dan nilai moral, berisi juga ajaran tata cara pergaulan dalam hidup bermasyarakat yang tersirat dalam lirik lagu yang bernuansa syair sastrawi. Kita tahu bersama dalam 3 dekade ini Masamper telah diperlombakan, baik oleh kelompok organisasi sosial kemasyarakatan maupun organisasi gereja dan kelembagaan lainnya.

pendengar perempuan, demikian sama suruh datang Jakarta ya. Oke, selamat sore kembali yang sudah request lagu ini tadi. Ada Bung Vito, Vito di Karombasan yang katanya lagu ini buat someone, salam paling sayang, dan buat teman-teman yang lagi nongkrong di lorong. Salam kompak buat Kak Stanley, selamat sore, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Dito ya. Dan saudara kita masih di Ragam Irama Nusantara, dan silakan yang masih ingin request lagu buruan di nomor WhatsApp 0853 424 00928 ya. Oke, sekali lagi di WhatsApp 0853 424 00928. Ada Melani, selamat sore Kak Stanley. Melani di Wonasa ini request lagu Dan Ke Banyak Cinta by Yancen Amos. Salam buat Yulita Rompas, Bung Vero, dan Ibu Ratna. Salam Ani semua dan kompak selalu yang tugas, makasih. Oke, terima kasih buat Melani di Wonasa yang request Dan Ke Banyak ya, Dan Ke Banyak Cinta. Bentar ya, Kak Stanley cari dulu ini. Mudah-mudahan lagunya ada ya. Dan Ke, ya kebetulan Dan Ke di sini adanya cuma Dodi Latuhamari ya. Gimana untuk Meran? Itu jodoh lagu. Iya, kalau misalnya mau itu kesenangan putar ya. Oke. Dan silakan lagi yang ingin gabung di 0853 424 00928. Halo Kak, selamat sore, izin request lagu Selesai dari Sabrina Leanor. Sabrina Leanor, nanti Kak Stanley cari ya yang Selesai kalau ada. Leanor Selesai di sini cuma ada haha ya. Oke, gimana kalau haha aja mau Kak Stanley putarkan judulnya haha. Oke, silakan yang ingin gabung di 0853 424 00928, masih ditunggu ya. Ibu Yusya, gimana Ibu Yusya? Nah ini. Oke, boleh kata Melani bilang. Oke, dan kalau gitu, dengar jenang sama-sama eh. Jangan kemana-mana, tetap di Ragam Irama Nusantara.

0: Oh yeah.
1: Sebelum pelaksanaan upacara adat Tumoto Tou Minahasa di Watu Pinawetengan, seluruh peserta upacara terlebih dahulu menyanyikan lagu syair Opo Wananatas. Nyanyian ini menjadi bentuk penghormatan dan pemanggilan kesadaran spiritual kepada Opo Wananatas, sang pemilik dan penjaga alam semesta. Lagu tersebut mengandung doa, kerendahan hati, serta permohonan tuntunan agar seluruh rangkaian upacara adat berjalan dengan baik, aman, dan diberkati. Melalui lantunan Opo Wananatas, Tou Minahasa mengingat kembali jati diri, asal-usul, serta ikatan suci antara manusia, tanah, air, dan alam semesta yang diwariskan oleh leluhur. Lagu ini juga menjadi simbol pemersatu, meneguhkan nilai kebersamaan, kearifan lokal, serta tanggung jawab untuk menjaga warisan budaya dan tanah Minahasa.

Patung Worang atau yang dikenal dengan Tugu Peringatan Pendaratan Batalion Worang adalah patung yang didirikan untuk mengenang pasukan yang dipimpin oleh Mayor Hein Victor Worang. Tugu ini sangat khas dengan patung tujuh tentara berwarna hijau lumut menggambarkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, di mana monumen yang memiliki nilai sejarah ini sangat penting untuk masyarakat Indonesia, khususnya untuk Manado, Sulawesi Utara. Monumen ini terletak di kawasan perkotaan Kota Manado, tepatnya di Jalan Samratulangi. Bagi masyarakat Sulawesi Utara yang sering berbelanja di pusat kota kawasan Pasar 45 Manado, pasti tidak akan asing lagi dengan patung tujuh orang tentara di dekat Jumbo Pasar Swalayan. Selain sebagai tempat ziarah dan wisata sejarah, patung Worang Batalion Manado juga sering digunakan sebagai tempat acara budaya dan kegiatan sosial. Patung Batalion Worang ini merupakan tugu peringatan di mana pada bulan Mei tahun 1950 dengan misi untuk mencegah Sulawesi Utara bergabung dengan negara Indonesia Timur dan pengaruh NICA. Masa itu pasca kemerdekaan Indonesia tahun 1945, kondisi Indonesia Timur masih bergejolak. Banyak muncul pemberontakan lokal yang tidak setuju dengan kebijakan pusat. Apalagi saat itu pasukan Kenil masih menguasai kawasan Indonesia Timur. Batalion Worang merupakan pasukan di bawah markas besar Angkatan Darat yang bernama Batalion B pada Brigade 16 TNI Angkatan Darat. Mereka bertugas ke beberapa daerah di Indonesia Timur seperti Manado, Makassar, dan Maluku Selatan untuk mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari gerakan separatis Hein Victor Worang yang lahir di Tontalete, Tonsea Minahasa Utara, 12 Maret tahun 1919. Pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Utara periode 2 Maret 1967 sampai 21 Juni 1978. Worang merupakan putra sulut pertama yang mendapatkan pangkat Jenderal TNI Angkatan Darat Bintang 1 dan Bintang 2. Worang meninggal di Jakarta pada tanggal 3 Februari tahun 1982 dan makamnya di Tontalete, Minahasa Utara. Dalam tugu peringatan mendaratnya Batalion Worang, terlihat ada tujuh orang meninggal memanggul senjata yang sedang berdiri. Kini melambangkan Batalion Worang yang terdiri dari tujuh kompi, masing-masing kompi Yusomba, kompi Utuk, lalu kompi Wim Tenges, kompi Wulas, kompi Wisan, kompi Andi Odang, kompi John Otai, dan kompi Wim Yosep, kompi Markas, dengan kepala staf batalion Kapten Rory. Dalam setiap misinya, batalion ini sukses meredakan pemberontakan lokal yang disusupi para anggota Kenil dan berhasil melucuti senjata mereka. Worang kemudian menjadi Gubernur Sulawesi Utara pada Maret 1967. Worang memegang tampuk kepemimpinan Provinsi Sulawesi Utara lebih dari satu dasawarsa atau tepatnya 11 tahun 3 bulan. Worang juga dikenal berhasil membawa sulut melewati krisis pasca pergolakan semesta dan Worang berhasil membuat ribuan kilometer jalan aspal hingga meningkatkan kesejahteraan lewat perkebunan cengkeh dan kopra.

0: kita akhiri sampai di sini dulu keputusan kita di acara Raga Brahma Nusantara. Terima kasih untuk sahabat muda yang sudah bersama R4 Nardia Cerikas Ragam Ilmu Nusantara. Saja kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 untuk siaran Regi menjelang dikumandangkan salat azan.
1: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Dan konten kami, partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
3: RRI.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Kaum muslimin dan muslimah, iblis berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, saya memohon kepada Allah agar saya punya rumah, maka kamar mandi adalah rumah saya. Saya mohon agar saya punya masjid, akhirnya pasar adalah masjid saya. Saya memohon agar saya punya Al-Quran, maka syair adalah Quranku. Saya memohon agar saya punya adzan, maka trompet adalah adzanku. Saya memohon agar punya tempat tidur, maka orang mabuk adalah tempat tidurku. Saya memohon agar diberi teman-teman dekat, maka orang yang menginfakkan hartanya untuk kemaksiatan adalah teman dekatku." Dalam surah Al-Isra ayat 27, sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syaitan, dan syaitan itu adalah yang sangat ingkar kepada Tuhannya.

kami Erri Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah hadirkan Kumandang Salat Maghrib dan Musik Religi Islami di ruang dengan Anda. Salam menjalankan salat maghrib ya untuk umat muslim dimanapun Anda berada. Dan tentunya untuk Anda juga yang terus mendengarkan Pro Satu Manado, semoga jadi makin lebih semangat terus. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengan Anda ya. Dan nanti pukul 6 akan kita hadirkan ada banyak informasi-informasi terlengkap ya, sampai nanti di pukul 7 pagi. Maksudnya 7 malam gitu ya, pukul pagi lagi. Kelamaan dong ya sampai malam, sampai pagi, dari malam sampai pagi. Apalagi juga untuk Anda di sonar ini, nanti akan kita hadirkan ada banyak lagu-lagu spesial gitu ya di pukul 7 malam. Nanti akan kita hadirkan ada drama radio seperti biasa pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan setelah drama radio, nantinya juga akan kita hadirkan ada banyak informasi-informasi lengkap. Dan di pukul 19.30 ada mimbar agama Islam, nanti juga akan saya hadirkan di ruang dengar Anda sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, terus dengarkan Pro Satu Manado. Apalagi untuk Anda yang terus mendengarkan saran kami dari subuh tadi, dari pukul 5 pagi gitu ya sampai sekarang. Semoga terhibur dengan program-program acara yang kami selalu hadirkan ya. Dan tambah semangat juga pastinya bersama Pro Satu Manado, karena ada banyak lagu-lagu informasi terlengkap kita selalu hadirkan ya. Dan tentunya nanti akan saya hadirkan informasi terlengkap ya, saat lagi yang saya akan kutip juga dari portal berita kami rri.co.id. Tetap terus bersama Pro Satu Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pas jam 18 waktu Indonesia Tengah.

Tarian Mahambat merupakan kesenian tari tradisional yang berasal dari anak suku Bantik, Sulawesi Utara. Jenis tarian ini termasuk ke dalam sebuah tarian massal yang dilakukan oleh banyak orang di dalamnya, baik kaum pria maupun kaum wanita. Tari tradisional ini memiliki ciri khas dan keunikan dalam setiap gerakannya, diringi oleh nyanyian-nyanyian adat bertemakan nilai persatuan dan kerukunan kehidupan masyarakat suku Bantik. Tarian ini biasanya sebagai bentuk perayaan syukuran terhadap rumah baru yang akan ditinggali ataupun berbagai acara syukuran lainnya. Perayaan rumah baru dalam anak suku Bantik juga merupakan simbol keakraban dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah sekitar rumah baru yang nantinya akan ditinggali.

0: Emang, anda lihat baik ini enggak?
1: Oh, di Endi ininya enggak ada hambak dia. Kurang ada minum-minum terus.
2: Kenapa sih, so? Ini mau pusing pak kita.

0: lupa tuh dulu Kang.
1: Sama Jo Endi. Kurang mau syuting.
0: Ya, so bilang. Nanti bagus apa di album datang Jo ya.
1: Ompilah Jo Tonti gak dah. Ompilah.

Ya, dan baik pendengar, kita masih di New York Melambai Sore dan kita sudah ada di program acara ya, Turang P Kampung. Dan kita akan mengenal saudaya di salah satu desa yang atau kampung di Minahasa, Sulawesi Utara yang menjadi tempat perkebunan penghasil tomat terbesar di Minahasa, Sulawesi Utara. Sahabat budaya, seperti informasi yang saya dapatkan dari Tribun Manado.co.id, ya, salah satu perkebunan yang ada di Minahasa, Sulawesi Utara itu ada namanya perkebunan Kelelondei, ya. Nah, perkebunan Kelelondei ini yang berada di Kecamatan Lengoan Barat, Minahasa, Sulawesi Utara adalah merupakan perkebunan penghasil tomat terbesar di Minahasa. Seperti informasi dari Tribun yang sempat menghadiri perkebunan Kelelondei ini pada beberapa waktu yang silam, ya, wilayah perkebunan yang memiliki luas kurang lebih 350 hektar ini didominasi dengan tanaman tomat. Saudara perkebunan yang mencakup Desa Tumaratas, Desa Ampreng dan Raringis dan Noongan ini menjadi salah satu penghasil tomat terbesar di Minahasa. Sahabat budaya, karena mayoritas masyarakat menjadikan tomat itu sebagai penghasilan utama mereka, hampir seluruh masyarakat yang ada di wilayah tersebut, mereka ini berprofesi sebagai petani. Dan di tiap bulannya lebih dari 1000 kg tomat dipanen di sana. Dan sahabat budaya, seperti yang dikatakan oleh salah seorang petani, ya, salah satu petani di wilayah Kelelondei, tepatnya di Desa Tumaratas, mengatakan bahwa tomat ini yang mereka panen banyak yang telah diekspor ke luar daerah seperti Halmahera, Papua dan juga bagian daerah di Nusa Utara, Sangir, ya. Nah, tomat ini menurut mereka kalau panen biasanya diambil oleh para pengepul, biasanya dikirim ke Halmahera, Papua juga dan di bagian Sangir. Demikian dikatakan oleh pria yang sudah menjadi petani kurang lebih 30 tahun itu. Sebagai pria yang berusia 53 tahun ini juga mengatakan bahwa tomat yang dipanen dijual per kas atau kotak dengan harga yang bervariasi sesuai dengan kualitas tomat dan mengikuti harga pasaran.

0: Dan sekarang harga tomat mereka jual sekitar 120.000 hingga 135.000 per kas ke pengepul, yang kemudian dari pengepul dijual lagi secara eceran di pasar-pasar tradisional. Ya, saudai seperti dikatakannya, biasanya mereka menjual per kas dan itu yang membeli adalah para pengepul atau tibo. Dengan harganya tergantung tomat, kalau kualitas baik biasanya harga pasar paling tinggi. Sekarang harganya sekitar 120.000 hingga 135.000 per kas. Selain tomat, saudara di perkebunan Kailalonde juga banyak menanam bahan baku lainnya seperti cabai rawit, cabai keriting, bawang merah, bawang putih. Ada juga beberapa petani yang menanam sayuran ladang ya, seperti sawi, jagung dan juga kol. Nah itu dia sahabat budaya desa yang ada di Minahasa, Sulawesi Utara ya, di Kailalonde, Tumaratas, yang juga ada Naringis ya, yang menjadi perkebunan tomat terbesar di Minahasa.
1: Bencana alam dapat terjadi kapan saja, banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin kencang, hingga cuaca ekstrim, tidak ada yang dapat menghentikannya. Tetapi, kesiapsiagaan dapat mengurangi resikonya. Saat hujan mulai turun dengan intensitas tinggi, waspadailah peningkatan debit air di sungai dan saluran. Amankan barang-barang penting, matikan aliran listrik saat air mulai masuk rumah, dan hindari berjalan di arus deras. Untuk daerah perbukitan, perhatikan tanda-tanda longsor seperti tanah retak, pohon miring, atau suara gemuruh dari lereng. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Berapi, ikuti setiap informasi dan peringatan resmi. Jangan memasuki zona berbahaya. Siapkan masker dan kacamata pelindung, serta pastikan keluarga mengetahui jalur evakuasi. Dalam situasi darurat, waktu berharga. Karena itu, siapkan tas darurat berisi dokumen penting, obat-obatan, senter, makanan siap saji, air minum, dan perlengkapan dasar. Tas kecil yang selalu siap bisa menjadi penolong terbesar ketika bencana datang tiba-tiba. Dan yang tidak kalah penting, mari saling peduli, bantu tetangga, lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas ketika melakukan evakuasi. Tetap tenang, ikuti arahan petugas, dan jangan menyebarkan informasi yang belum pasti. Kesiapsiagaan bukan hanya tentang menyelamatkan diri, tetapi menyelamatkan sesama. Dengan kewaspadaan, persiapan, dan kepedulian, kita bisa menghadapi bencana dengan lebih kuat dan lebih siap. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

pendengar, tahukah Anda mengapa awak kabin selalu meminta kita untuk mematikan ponsel ketika pesawat hendak lepas landas atau take off? Instruksi tersebut tentu saja bukan tanpa alasan. Seperti dilansir Skyscanner, perangkat elektronik memancangkan gelombang radio yang bisa mempengaruhi suasana di sekitar pesawat. Smartphone atau ponsel pintar termasuk yang berpotensi mengganggu komponen elektronik di pesawat dalam penerbangan. Karena itu, mematikan ponsel atau perangkat elektronik lain ketika pesawat lepas landas itu artinya penumpang telah berperan dalam menghindari gelombang radio yang beresiko bagi avionik pesawat.

Lingkungan yang bersih adalah awal dari hidup yang sehat dan aman. Namun hari ini, kita masih menghadapi masalah sampah, pencemaran air, penebangan liar, dan kerusakan alam yang semakin nyata. Karena itu, kepedulian terhadap lingkungan bukan lagi pilihan, tetapi keharusan. Mulailah dari tindakan sederhana di sekitar kita. Buang sampah di tempatnya, kurangi penggunaan plastik sekali pakai, dan manfaatkan kembali barang yang masih digunakan. Bersihkan selokan di depan rumah agar air dapat mengalir tanpa hambatan, serta tanam pohon atau tanaman hijau untuk membantu menahan air dan menjaga kesejukan lingkungan. Kesadaran kecil dari setiap individu membawa dampak besar bagi bumi yang kita tinggali. Saat kita menjaga lingkungan, kita tidak hanya melindungi alam, tetapi juga melindungi keluarga, anak-anak, dan generasi yang akan datang. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih bersih, lebih hijau, dan lebih sehat. Jaga air, jaga udara, jaga kebersihan, dan jaga keseimbangan alam. Karena lingkungan bukan warisan dari orang tua kita, tetapi titipan untuk anak cucu kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, dan baik pendengar, kita kembali lagi meneruskan kebersamaan kita di Turang Teh Kampung, Sahabat Budaya. Berikut ini, Sahabat Budaya, saya ingin memberikan sedikit informasi mengenai kisah tukang sangrai kacang di Desa Kanonang, Kawangkuan, Minahasa. Ternyata dengan dia berprofesi sebagai tukang sangrai ini, meskipun dia seorang ibu, namun dia bisa berhasil mengkuliahkan anaknya hingga S2, ya Sahabat Budaya. Ya, Sahabat Budaya, wilayah Kanonang dan Kawangkuan Minahasa dikenal sebagai sentra penghasil kacang tore, ya Sahabat Budaya, atau kacang sangrai. Ya, Sahabat Budaya, diketahui Kanonang yang jaraknya sekitar 26 km dari Tondano, ibu kota Minahasa, dan dari Manado berjarak sekitar 45 km. Tukang sangrai ini adalah orang dengan keahlian khusus untuk mengsangrai atau Manado pe bahasa songara, ya. Mengsongara kacang, ya, dan ini pekerjaan yang membutuhkan otak dan otot, ya. Kenapa? Karena otot itu mesti mengaduk kacang itu, kita harus memakai tenaga, ya, atau otot untuk mengaduk kacang selama berjam-jam. Sedangkan menggunakan otak, karena ya mesti tahu bagaimana cara atau teknik mengaduk kacang tersebut. Dan para tukang sangrai ini atau tukang songara ini

0: datang sore hari dan sebagian besar dikerjakan oleh para emak-emak atau ibu-ibu ya. Dan dia juga menjelaskan bahwa untuk ongkos sangrai per satu karung itu adalah Rp25.000. Sahabat Budaya, dalam sehari mereka bisa mensangrai kacang sebanyak 5 karung ya. Jadi sehari Rp250.000. Hitung saja per pekan atau per minggu, bahkan per bulan dapat berapa kira-kira. Nah, dikatakannya Pak, banyak di antara para tukang sangrai ini mereka itu bisa menghidupi keluarga mereka ya, bisa memperoleh hidup yang layak, dan mereka bisa mengongkosi anaknya sekolah, bahkan sampai ke tingkat sarjana S2 ya. Emak-emak ini, sahabat budaya, mereka bergabung dari mana saja ya. Nah, ada dari pensiun ya, pensiunan, dan mereka bekerja di sini dan dapat uang untuk membantu keluarga mereka. Nah, itu dia ibu-ibu, emak-emak yang menjadi tukang sangrai kacang di Kanonang. Ya, semoga dengan cerita ini atau informasi ini bisa menginspirasi, memotivasi ibu-ibu yang lain ya, yang mungkin ingin seperti ibu-ibu yang ada di Kanonang menjadi tukang sangrai kacang, sehari bisa mendapat Rp250.000.
1: Sahabat Budaya, Amurang merupakan salah satu kota di Sulawesi Utara. Amurang dijuluki Kota Dodol oleh masyarakat Sulawesi Utara. Memang dodol bukan saja dibuat di Amurang, tetapi sudah menjadi kue khas di Minahasa Raya. Asal muasal Amurang dijuluki Kota Dodol berangkat dari peristiwa di masa yang lalu. Dodol merupakan kue yang menjadi primadona di Minahasa dan awalnya dibuat di Amurang. Pun di setiap acara besar di Minahasa tempo dulu, dodol Amurang merupakan sajian yang diburu. Disebut kue yang sangat disukai saat itu. Seiring perkembangan zaman, daerah lain pun mulai membuat dodol. Namun kekhasan dodol Amurang dengan cita rasa original dan tiada bandingnya memang dihasilkan di Amurang. Dodol Amurang paling banyak ditemui dan diproduksi besar-besaran adalah di Kabupaten Minahasa Selatan, seperti antara lain di Amurang, di Motoling, Tumpaan, Lopana, Pohigar, Tengah, Tumpaan, Tateran, Tumpasuk Baru, bahkan juga sampai ke Kabupaten Minahasa Tenggara. Dodol Amurang juga sudah familiar di Eropa, termasuk di Belanda.

Nasi Jaha. Nasi Jaha merupakan hidangan tradisional khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang juga dikenal di beberapa wilayah Sulawesi Tengah. Makanan ini berbahan dasar beras yang dimasak bersama santan dan rempah dengan ciri khas utama berupa aroma dan rasa jahe yang kuat. Nasi Jaha merupakan makanan yang diproses pembuatannya lumayan sulit dikarenakan harus dimasak sampai matang. Faktor pendukung lainnya adalah ketepatan dalam mengukur bahan-bahannya yang digunakan untuk membuat nasi jaha. Sebab, jika ukuran yang digunakan tidak sesuai, maka nasi jaha akan terasa pahit, takaran rempah-rempahnya yang kurang, atau terasa tawar, kurangnya rempah-rempah. Dari acara syukuran, pengucapan hingga perayaan keluarga, hidangan ini selalu hadir membawa rasa kebersamaan dan warisan leluhur yang tetap hidup hingga hari ini. Setiap bambu yang dibakar menyimpan cerita tentang tradisi, kerjasama, dan cita rasa khas Sulawesi Utara yang tidak lekang oleh waktu.

Sahabat budaya, Indonesia memiliki ragam kuliner Nusantara yang sangat lezat, termasuk jajanan tradisionalnya. Asal kue panada bukan berasal dari kuliner Belanda, melainkan dari bangsa Spanyol, Portugis yang datang ke Minahasa beberapa abad yang lalu. Dalam bahasa mereka, panada disebut empanada. Empanada atau panada berasal dari kata empanar yang berarti membungkus atau melapisi kue. Galicia, suatu wilayah otonomi di Spanyol yang diyakini menjadi asal-muasal panada atau empanadas, yaitu isian makanan ikan dan lain-lain yang dibungkus roti. Panada merupakan kue khas Manado dengan bentuknya mirip pastel. Jika pastel biasanya berisi kentang dan wortel, panada memiliki isian berupa ikan cakalang pampis. Awal kemunculan panada di Galicia, panada memiliki isi berupa seafood dan carrizo atau sosis B2. Kini, panada memiliki banyak varian. Isinya mulai dari daging sapi atau daging ayam yang telah dicampur dengan sayuran. Panada diperkenalkan oleh bangsa Spanyol saat melakukan invasi-invasi ke Indonesia setelah masa penjajahan Portugis berakhir. Di antara banyak wilayah di Indonesia, Minahasa salah satu wilayah di Sulawesi Utara yang disinggahi oleh Spanyol. Mereka pun memperkenalkan empanada atau panada ke masyarakat sekitar hingga menjadi sajian kuliner khas Manado yang kita kenal saat ini.

0: Sahabat budaya, bubur Manado adalah makanan khas Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bubur Manado merupakan salah satu kuliner yang paling terkenal. Kuliner ini tidak hanya terdapat di Sulawesi Utara saja, melainkan kota-kota lain di Indonesia. Bubur Manado biasa disantap pagi sebagai sarapan ataupun di sore hari. Bubur Manado yang dikenal juga dengan sebutan bubur tinutuan. Ada sejarah panjang terkait terciptanya bubur tinutuan. Sejak zaman penjajahan Belanda pada masa itu, kebijakan monopoli dan tanam paksa mengakibatkan perekonomian masyarakat jatuh. Kecuali untuk mereka yang bekerja sama dengan penjajah, banyaknya peperangan menyebabkan orang tidak berani keluar rumah untuk membeli atau mengambil bahan pangan di ladang. Akhirnya, masyarakat memanfaatkan segala bahan pangan yang terdapat di sekitar tempat tinggalnya. Para ibu memetik sayur mayur dan umbi-umbian seperti ubi, ubi talas maupun singkong dan labu kuning, kemudian bahan itu dicampur secara asal di dalam wadah dan mencampurkan sedikit beras, lalu dimasak menjadi bubur. Ternyata rasanya enak dan banyak disukai orang. Sejak saat itu, tinutuan tersebar di masyarakat luas. Kurang lebih sejak tahun 1970, bubur Manado dijual di sejumlah sudut kota Manado. Dalam bahasa Manado, tinutuan memiliki arti campur aduk.
1: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muang.

Masih di Nyaur Berlambai sore di segmen Senandung Bausami, ya itu dia dari Lawas Group lewat lagunya For Mama ya. Dan selamat malam buat sahabat budaya yang saat ini mungkin tengah menikmati makan malam bersama keluarga di rumah. Selamat menikmati, semoga lagu-lagu ini bisa memberikan suasana keceriaan di tengah ruang Anda ya, yang saat ini mungkin lagi sedang menikmati indahnya makan malam bersama keluarga yang ngumpul lagi makan malam di meja makan. Nah itu biasa sahabat budaya, itu adat ya, merupakan adat yang harus kita lestarikan, karena di zaman sekarang ini, zaman modern seperti ini, kadang memang untuk menyatukan anggota keluarga sulit untuk menikmati makan malam bersama ya, terutama di meja makan ya. Nah makanya sekarang ini kita sebagai orang tua ya, marilah kita selalu kita mengarahkan ya ke anak-anak kita agar bisa mengikuti tradisi ya dari zaman nenek moyang ya, kalau makan harus di meja makan, bukan di kamar atau mungkin di depan rumah atau di mana. Tapi yang saya tahu ya, kalau kita makan di meja makan itu suasana terasa sangat-sangat terasa hangat sekali ya, karena kita bisa terkumpul dengan keluarga menikmati mencicipi makanan dengan rasa kekeluargaan itu ada ya, sebenarnya makan sebenarnya tidak boleh ngomong, tapi kadang-kadang ada juga sedikit obrolan kecil ya, misalnya menawarkan menu ini itu dan sana. Nah itu kan menawarkan itu yang enak boleh. Nah jadi saudara mencicipi makanan jadi terasa enak pokoknya ya, walaupun sebenarnya gairah atau makan itu sudah tidak ada, tapi karena ditawarkan oleh misalnya mama atau papa ya, atau kakak atau adik, jadi senang ya sahabat budaya. Jadi kapan lagi kita bisa kumpul makan malam di meja makan? Kalau saat ini saya lihat sudah jarang terjadi ya saudara, terutama anak-anak ya, mereka lebih senang makan dimanapun mereka ada, mau di kamar, mau di ruang tamu, sambil nonton, sambil apalah saudara. Oke, dan saya punya informasi dari Nusa Utara ini sahabat budaya ya, ini sangat-sangat menarik. Dan sahabat budaya ini informasi budaya, yaitu melestarikan jejak budaya lewat kain ya, kain kofo dan kain gunde, kain kofo dan gunde ya. Nah tapi ini sahabat budaya, ini dilakukan oleh seorang nenek ya, yang berumur 90 tahun, yaitu Oma Wastiana. Nah kabarnya ini Oma ini, nenek Wastiana ini sudah berusia 90 tahun, tapi dia tetap melestarikan jejak budaya Sangihe lewat kain kofo dan gunde saudaya ya. Nah seperti informasi yang saya dapatkan dari Tribun ya, www.gunara.co.id, ini Oma yang bernama Wastiana Mantiaha ini, yang umurnya sudah berusia 90 tahun ini, masih mengingat kisah masa mudanya sebagai penari gunde serta pengalaman mengikuti berbagai perlombaan tari tradisional Sangihe. Dan dia masih mengenakan laku tepu dari kain kofo ya. Nah ini Oma Wastiana ini juga mengenang masa pendudukan Jepang, termasuk pengalaman
waktu itu masyarakat berlindung saat pesawat melintas. Dan selain menari, Oma Wastiana ini juga merupakan seorang pengrajin tenunan kain kofo, ya. Dan juga dia ahli menyuji atau mensuji dengan karya seperti lengso dan karawang yang menjadi bagian dari warisan budaya Sangihe. Di usia yang telah menginjak 90 tahun ini, kabarnya Oma Wastiana Mantiaha ini masih menyimpan banyak cerita, ya, seperti tentang kehidupan masyarakat Sangihe di masa lalu. Dengan mengenakan laku tepu atau pakaian adat Sangihe yang terbuat dari kain kofo berbahan serat pisang abaka, Oma Wastiana ini seakan-akan membawa kembali kita ke kenangan puluhan tahun silam. Ya, dengan penuh semangat, wanita lanjut usia ini mengisahkan bagaimana masa mudanya yang dikenal sebagai seorang penari gunde. Sebab berbagai pengalaman mengikuti lomba tari gunde masih membekas kuat dalam ingatannya. Makan gelang yang pernah dikenakannya saat mengikuti perlombaan tersebut hingga kini masih tersimpan rapi di kediamannya sebagai bahan dari kenangan berharga. Meskipun usianya telah senja, namun daya ingat dari Oma Wastiana ini terhadap berbagai peristiwa masa lampau masih begitu kuat. Sahabat budaya menggunakan bahasa daerah Sangihe, Sangihe kuno yang diterjemahkan oleh dua cucunya, ia bercerita tentang masa pendudukan Jepang di Kepulauan Sangihe. Dengan nada yang penuh penghayatan, Oma Wastiana mengenang bagaimana masyarakat kala itu harus bersembunyi di dalam lubang perlindungan setiap kali pesawat Jepang melintas di atas wilayah mereka. Sawabaya kenangan hidup menggunakan pakaian yang terbuat dari kulit pohon itu pun masih tersimpan jelas dalam memorinya. Dan tidak hanya dikenal sebagai penari, Oma Wastiana ini adalah merupakan seorang penenun kain kofo. Sahabat budaya, keterampilannya menghasilkan berbagai karya tradisional yang menjadi bagian dari warisan budaya Sangihe. Dan salah satunya adalah sebuah lenso atau sapu tangan berwarna ungu yang ditenunnya sendiri dari kain kofo. Selain menenun, Oma Wastiana juga memiliki keahlian mensuji. Nah, sebuah karang berwarna putih dan inisial WM ini jadi bukti ketelatenan tangannya dalam menghasilkan karya seni tradisional yang bernilai tinggi. Ya, dan sahabat budaya, kisah hidup Oma Wastiana ini, Oma Wastiana Mantiaha ini bukan hanya jadi catatan perjalanan seorang perempuan Sangihe, tapi juga menjadi pengingat tentang kekayaan budaya, ketangguhan hidup dan sejarah yang pernah dilalui masyarakat Kepulauan Sangihe dari generasi ke generasi. Oke, sahabat budaya, itu dia sebuah cerita yang menginspirasi seorang nenek atau oma, ya, yang berusia 90 tahun yang sampai dia umur 90 tahun sekarang ini dia masih tetap melestarikan jejak budaya Sangihe, ya, lewat kain kofo dan tarian gunde. Oke, dan saudara, informasi ini jadi informasi terakhir kita di Senandung Bosami. Sekalian juga akan merampungkan kebersamaan kita. Terima kasih atas atensi Anda, saudara, yang sudah bersama RRI Pro 4 Manado di New Rumah Lambai sore. Dan dipamit, selamat malam, sampai jumpa dan salam budaya.

0: pas jam 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Sahabat budaya, kelaper tat merupakan salah satu hidangan manis asal Minahasa yang banyak diminati pencinta kuliner yang awalnya bukan oleh orang Indonesia asli. Bagaimana kudapan asal Belanda ini bisa menjadi salah satu makanan favorit di Indonesia? Dalam bahasa Belanda, kelaper tat berasal dari dua kata, kelaper dan tart yang artinya kelapa dan kue tart dalam pelafalan Belanda. Jadi, secara harfiah kelaper tat diartikan sebagai kue kelapa. Dibandingkan dengan kue tradisional tanah air lainnya, kelaper tart memang terlihat lebih modern dan rasanya juga tidak Indonesia banget, karena aslinya menggunakan rem. Penganan ini dikenal sebagai kuliner yang berasal dari Manado. Tapi asal-muasalnya merujuk pada sejarah keberadaan kolonial Belanda yang ada di Sulawesi Utara. Saat itu, tanah Minahasa merupakan wilayah komoditas terbesar penghasil kelapa. Melihat hal ini, orang Belanda memutar otak untuk memanfaatkan buah ini dengan menjadikannya kudapan lezat. Kemudian, mereka mengolahnya bersama campuran tepung terigu, susu, vanili, mentega, garam, dan gula, ditambah topping khas seperti kismis almond, serta kayu manis bubuk, dan jadilah kelaper tart.
2: Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
3: Etole, materi garut orang di program 4, Suara Budaya Kawan Muat.

0: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak?
1: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
1: Apa?
3: Pendengar, sering kita jumpai nama-nama jalan yang ada di Indonesia menggunakan nama tokoh atau nama sosok pahlawan, seperti nama Jalan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro, Jalan Patimura, dan masih banyak lagi. Tidak terkecuali di Kota Tarakan, ada nama jalan yang cukup menarik, yaitu Jalan Aki Balas. Ternyata, nama Aki Balak yang sangat familiar bagi masyarakat Kota Tarakan ini menyimpan sebuah kisah yang dramatis. Nah, seperti apakah kisahnya? Ikutilah drama legenda produksi Radio Republik Indonesia Tarakan dengan cerita Aki Balak.

Aduh, kakiku sakit sekali. Aduh, sakit sekali. Kenapa ini? Oh, rupanya aku tertusuk duri. Aduh, sakitnya. Oh, sebaiknya aku pulang saja.

0: Bu. Ibu.
1: Iya.
0: Bu.
1: Iya, Pak. Loh, Pak, kok sudah pulang?
0: Aduh. Bu, kakiku sakit sekali, Bu. Aduh.
1: Kenapa kakimu, Pak? Kakimu berdarah, Pak.
0: Iya. Aduh, kakiku tertusuk duri damar. Sakit sekali, Bu.
1: Aduh. Astaga, Pak. Pak, kenapa bisa sampai tertusuk duri?
0: Itu, tadi ketika di hutan saat mencari damar, tidak sengaja kakiku terinjak tumbuhan berduri. Aduh.
1: Ya, sudah. Bapak tenang saja. Nanti kuobati dengan ramuan tumbuh-tumbuhan.
0: Baiklah, Bu.

Dengan penuh perhatian, istri Pak Sako mengobati luka di kaki suaminya yang tertusuk duri. Istrinya mencari tumbuhan yang bisa dijadikan ramuan untuk mengobati kaki suaminya. Namun setelah seminggu berlalu, kaki Pak Sako tak kunjung sembuh juga.

0: gak ada perubahan ya. Masih sakit dan bengkak.
1: Pak, sabar.
0: Karena kakiku sakit, aku tidak bisa berburu lagi dan mencari hasil hutan untuk menghidupi keluarga kita, Bu.
1: Ah, Bapak, jangan berpikir seperti itu, Pak. Yang penting, sekarang Bapak harus lebih banyak beristirahat supaya kakinya cepat sembuh dan bisa kerja lagi, Pak.
2: Begitulah keluarga Pak Sako. Setelah kakinya sakit, untuk mencukupi kebutuhan kehidupan keluarga mereka, anak dan istrinya berkebun.

0: Bu, iya nak, ada apa?
1: Kasihan bapak ya bu, sampai sekarang kaki bapak belum sembuh juga.
0: Iya nak, ibu juga sedih melihat keadaan bapakmu. Padahal ibu sudah mencoba bermacam ramuan dari tumbuh-tumbuhan. Tapi rupanya kaki bapakmu tidak juga membaik nak.
1: Apa yang harus kita lakukan bu?
0: Yah, nanti ibu coba dengan ramuan dari daun senggugu.
1: Daun senggugu?
0: Iya, daun senggugu itu bisa digunakan untuk mengobati luka.

0: Iya.
1: Sini, aku bersihkan luka di kakimu.
0: Ramuan apa lagi, Bu?
1: Ini ramuan dari daun senggugu, Pak. Mudah-mudahan ramuan ini bisa menyembuhkan luka di kaki Bapak.
0: Kasihan aku melihatmu, Bu. Lelah mengurusi aku terus.
1: Bapak jangan berkata begitu, Aku ini kan istrimu. Sudah jadi kewajibanku mengurus dan merawatmu, Pak.
0: Aku memang tidak berguna.
1: Bapak ini bicara apa sih?
0: Aku sudah merepotkan kau dan anak kita, Bu.
1: Bapak sama sekali tidak merepotkan kami. Bagaimanapun keadaanmu, kami akan tetap bersamamu, Pak.
2: Kondisi Pasako malah tambah buruk. Kakinya tidak kunjung sembuh. Istri dan anaknya sudah berusaha, namun semuanya tidak berhasil menyembuhkan. Lukanya kian lama, kian parah, bahkan bernanah. Istri dan anaknya tidak diperbolehkan lagi merawat dirinya. Pak Sako mengasingkan diri dan tinggal di belakang rumahnya. Ia tidak pernah lagi keluar rumah. Warga desa heran, apa sebenarnya yang terjadi pada dirinya?
3: Ya, sudah.

0: Saku. Pak Saku. Saku. Pak Saku.
1: Iya.
2: Maaf, Datuk. Suami saya ada di belakang. Dia sedang sakit.
3: Maksud kedatangan kami ini hendak melihat keadaan suamimu.
2: Iya.
3: Orang-orang mengatakan suamimu sudah lama tidak nampak.
2: Iya, Datuk. Suami saya memang sudah lama tidak pernah keluar rumah karena kakinya sakit.
3: Bolehkah kami melihat suamimu?
2: Maaf, Datuk. Saya minta maaf. Suami saya tidak mau menemui siapapun.
3: Baiklah kalau begitu. Mungkin dia sangat terpukul dengan penyakitnya, sehingga tidak mau bertemu dengan kami.
2: Aduh, saya minta maaf, Datuk.
3: Tolong sampaikan salam kami kepada suamimu.
2: Baik, Datuk.
4: Warga desa mulai resah dengan penyakit Pak Saku. Mereka takut penyakit Pak Saku menular dan menjangkiti warga desa. Mereka mendesak Datuk selaku ketua adat untuk memindahkan Pak Saku dari desa mereka. Datuk kemudian memanggil istri Pak Saku dan memintanya untuk membawa Pak Saku keluar dari desa. Mereka juga menjuluki Pak Saku dengan nama Aki Balak, artinya luka yang tak kunjung sembuh.

0: Pak.
1: Iya, ada apa?
0: Datuk dan warga desa menginginkan Bapak meninggalkan desa ini.
1: Sudah kuduga itu akan terjadi. Tidak apa-apa. Aku rela pergi dari sini, Bu.
0: Mana tega aku membiarkanmu pergi dari sini, Pak. Tapi harus bagaimana lagi? Warga desa takut ketularan penyakitmu.
1: Sudahlah, Bu. Jangan menangis. Tidak mengapa. Aku siap ditempatkan jauh dari desa ini, Bu.
2: Tidak, Pak. Aku tidak mau berpisah sama Bapak. Aku akan ikut kemanapun Bapak pergi.
1: Jangan, Nak. Kau tidak boleh ikut. Kau tetap di sini temani ibumu, ya. Bapak akan baik-baik saja.
3: Di tengah hutan, Pak Sako dibuatkan gubuk. Tinggallah Pak Sako sendirian di gubuk itu. Anak dan istrinya setiap hari mengantarkan makanan untuknya. Sakit Pak Sako tidak juga sembuh, malah semakin parah. Ia kemudian meminta agar anak dan istrinya tidak merawatnya lagi, karena ia akan pergi mencari obat untuk kesembuhan penyakitnya. Pak Sako tiba-tiba menghilang. Hal ini membuat anak dan istrinya sedih. Warga desa turut membantu mencari Pak Sako. Namun ia tidak ditemukan. Hingga suatu hari, Pak Sako tiba-tiba muncul di hadapan anak dan istrinya dalam kondisi sehat.

0: Pak, Bapak sudah pulang. Ibu, Bu, ini Bapak sudah pulang, Bu.
1: Oh, Bapak, akhirnya. Oh, akhirnya kok pulang juga.
2: Iya, Bu.
1: Kemana saja kau selama ini, Pak? Kami sangat mengkhawatirkanmu.
2: Aku pergi berobat, Bu.
0: Kaki Bapak sudah sembuh?
2: Iya, Nak.
0: Syukurlah. Kalau Bapak sudah sembuh, itu artinya kita bisa tinggal bersama lagi. Iya kan, Pak?
2: Tapi Bapak tidak bisa tinggal bersama kalian lagi.
1: Maksud Bapak?
2: Aku harus kembali ke hutan. Karena wujudku kini bukan manusia lagi.
0: Apa?

Akhirnya Pak Sako benar-benar menghilang. Ia tidak pernah lagi kembali pada keluarganya. Dahulu kala, saat ada orang yang masuk ke hutan dan tersesat, mereka tidak akan pernah kembali lagi. Namun sejak Pak Sako menghilang, mereka yang tersesat akan bisa kembali dengan selamat. Masyarakat percaya bahwa sosok laki-laki tua yang berada di dalam hutan itu adalah Pak Sako atau Aki Balak, si penjaga hutan yang menghilang karena penyakitnya tak bisa sembuh, sehingga diasingkan oleh warga desanya sendiri. Nama Jalan Aki Balak akan selalu menjadi pengingat, agar kemanapun kita pergi, akan tetap mengingat jalan pulang, karena ada yang menuntun kita kembali ke tempat asal kita. Demikian drama legenda dengan kisah Aki Balak, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kisah legenda asal-usul Bulungan. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Saudara pendengar, legenda yang berkembang di Bulungan mengisahkan asal-muasal suku Bulungan dari sepotong bambu dan sebiji telur. Sepotong bambu dan sebiji telur ini ditemukan oleh Ku Anyi. Ku Anyi meski sudah lama menikah, namun ia dan istrinya belum dikaruniai anak. Bambu dan telur tersebut ditemukan saat Ku Anyi sedang berburu di hutan.

Ternyata suaraku Anyi, seorang lelaki gagah perkasa. Ia adalah kepala suku Puak Ma'afan yang sangat disegani. Puak Ma'afan adalah

berinya kebahagiaan karena Ku Anyi belum juga dikaruniai putra. Ia gelisah, siapa kelak yang akan meneruskan kepemimpinan jika ia sudah tiada.

0: Begitulah doa-doa yang tak putus-putus dipanjatkan oleh Ku Anyi dan istrinya. Segala upaya telah ia coba. Seperti malam itu, Ku Anyi yang gagah tak malu menangis di hadapan Tuhan. Akankah doanya terkabul?
1: Istriku.
2: Iya.
1: Aku harus berburu hari ini.
2: Baguslah kalau kau pergi berburu. Semoga kau akan mendapat banyak hasil buruan.
1: Iya, iya. Aku akan berburu yang banyak supaya hasil buruanku dapat dinikmati keluarga dan kerabat kita. Aku pergi dulu ya.
2: Baiklah, suamiku Anyi. Hati-hati ya.
3: Siap. Ya.

sekali rasanya. Tapi sampai sore begini, tidak ada satupun hasil buruan yang kudapat. Aneh. Pada kemana binatang di hutan ini? Wah, perutku juga sudah mulai lapar. Lebih baik aku makan dulu bekal yang kubawa ini.

Hari pun sudah semakin sore. Lebih baik aku pulang saja. Aduh, apa ini? Terinjak bambu lagi. Hah? Ada telur? Telur apa ini? Kenapa bisa ada telur di dalam hutan? Ah, sudahlah. Lebih baik bambu dan telur ini aku bawa pulang saja.

0: Syukurlah kau sudah pulang. Apa yang kau bawa itu?
1: Jangan senang dulu. Ini bukan daging hasil buruan.
0: Lalu itu apa?
1: Ini bambu dan telur.
0: Hah? Bambu dan telur?
1: Iya.
0: Kenapa bisa ada telur di dalam hutan?
1: Entahlah. Aku juga heran. Masa ada ayam bertelur di samping bambu? Di dalam hutan lagi?
0: Sudahlah. Lumayan. Tidak dapat daging, tapi dapat telur. Kau pasti penat. Istirahatlah, suamiku.
2: Hari sudah malam. Ku Anyi dan istrinya pun beranjak tidur. Malam itu hujan turun dengan deras, disertai angin bertiup kencang. Tiba-tiba terdengar suara bayi menangis.
0: Ada suara anak kecil menangis. Kau dengar itu, suamiku?
1: Iya, aku juga dengar. Tapi dari mana itu?
0: Dari arah dapur.
1: Loh, ayo kita ke dapur.
0: Ayo. Hah? Ada bayi. Ku Anyi, suamiku. Kau lihat itu?
1: Iya, aku juga lihat.
0: Rupanya telur dan bambu yang kau bawa itu menjelma menjadi bayi.
1: Benar, istriku. Lihat, telur dan bambu ini pecah dan terbelah.
0: Iya, suamiku. Tuhan sudah mendengar doa kita. Terima kasih, Tuhan.

Bu Anyi dan istrinya sangat gembira. Sekarang mereka mempunyai anak dari telur dan bambu. Tidak hanya seorang anak, mereka langsung diberi anak laki-laki dan perempuan.

0: Suamiku, akan kita namakan siapa anak kita ini?
1: Anak laki-laki kita berikan nama Jau Iru. Yang perempuan kita namakan Lam Lam Sari.
2: Ku Anyi dan istrinya merawat kedua bayi mereka dengan baik. Jau Iru pun tumbuh besar menjadi pemuda yang gagah perkasa, pintar dan berwibawa. Begitu juga dengan Lam Lam Sari, tumbuh menjadi gadis cantik jelita dan sangat terampil. Tahun berganti tahun, Ku Anyi beranjak tua. Maka kepemimpinan Puak Maafan diberikan kepada Jau Iru.
1: Jau Iru anakku.
3: Iya ayah.
1: Sekarang ayahmu ini sudah tua nak. Aku tidak mungkin lagi menjadi pemimpin untuk suku kita, Puak Maafan. Untuk itu, kekuasaan dan kepemimpinan aku serahkan kepadamu, anakku.
3: Baiklah, ayah. Aku janji akan menjadi seorang pemimpin yang bijaksana.
2: Di bawah kepemimpinan Jau Iru, suku Dayakayan maju pesat. Wilayah kekuasaannya meluas, perekonomian kuat dan masyarakatnya semakin tertata. Hingga akhirnya keturunan dari Jau Iru bisa mendirikan kerajaan, yakni Kesultanan Bulungan. Kata Bulungan diambil dari kata bulu tengon yang artinya bambu betulan. Saat ini di persimpangan Jalan Sengkawit dan Jalan Jelarai di Kota Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dibangun sebuah monumen untuk memperingati asal-usul Kerajaan Bulungan, yakni Monumen Telur Pecah. Pendengar, demikian kisah legenda asal-usul Bulungan. Persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Pro 4 FM, suara budaya, kawan luar.
1: Pas jam 21, waktu Indonesia Tengah.

Abad ke-13, para Bugani bersatu membentuk satu pemerintahan kerajaan bagi suku Mengondo yang bernama Bolaang yang bermakna lautan. Nama Bolaang ini menandakan bahwa kerajaan ini sebagai kerajaan maritim, dan dari hasil musyawarah dari para Bugani, mereka sepakat mengangkat Moko Doludut sebagai raja pertama kerajaan Bolaang. Pada abad 16, setelah kepergian Raja Moko Dompit ke Siau, dalam beberapa tahun kerajaan Bola Mongondo kosong kekuasaan, apalagi Pangeran Dodi Moko Ago, kandidat terkuat untuk calon raja pengganti Moko Dompit, tewas dalam suatu insiden dengan suku Alifuru di daerah pedalaman Manado. Di masa itu, pemerintahan diambil alih oleh seorang Bugani, Molatut, yang bernama Do'u. Setelah putra Raja Moko Dompit yang tinggal di Siau telah dewasa, dia dilantik sebagai raja ketujuh kerajaan Bolaang Mongondo. Abu atau pangeran itu bernama Padohe Sadohe. Ibunya adalah seorang putri kerajaan Siau. Sejak pemerintahannya, sistem pemerintahan kerajaan Bolaang Mongondo ditata kembali. Pada tahun 1901, secara administrasi daerah ini termasuk Onderfendling Bolaang Mongondo yang di dalamnya termasuk Bintauna, Bolaang Uki, Kaidipang Besar, dan Afdeling Manado. Di zaman Raja Salmon Manopo 1735 sampai 1764 terjadi pertentangan yang sengit dengan pihak Belanda dan berakhir Raja Salmon ditawan dan dibuang ke Tanjung Harapan di Afrika Selatan. Kejadian ini memicu protes besar yang dilakukan oleh suku Mongondo, sehingga Belanda pun akhirnya mengembalikan Raja Bolaang. Dan sejak itulah nama Kerajaan Bolaang ditambahkan dengan nama suku empunya Kerajaan Bolaang ini hingga menjadi Bolaang Mongondo sampai sekarang. Kerajaan ini resmi berakhir pada tanggal 1 Juli 1950. Saat itu Raja Tuang Henny Yusuf Cornelius Manopo mengundurkan diri dan menyatakan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang ini nama Mongondo dimaknai sebagai daerah pegunungan dan Bolaang sebagai daerah pesisir. Raja Bolaang Mongondo yang pertama mendapatkan pendidikan adalah Raja Yakobus Manopo. Waktu itu ia dibawa oleh pedagang Fok melalui persetujuan ayahnya Raja Loloda Moko Ago atau Datuk Binanggang. Yakobus Manopo kemudian menjadi Raja ke-10 yang memerintah pada tahun 1691 sampai 1720 yang diangkat oleh Fok. Namun pengangkatan ini tidak direstui oleh ayahnya. Saat dilantik, Yakobus Manopo menjadi raja beragama Roma Katolik. Agama Islam masuk pada zaman pemerintahan Raja Cornelius Manopo, Raja ke-16 pada tahun 1832 melalui Gorontalo. Syarif Aluwilah yang membawa ajaran Islam ke sana, di mana ia mengawini putri raja tahun 1866. Karena keluarga kerajaan sebelum Raja Cornelius Manopo telah memeluk agama Islam, maka agama Islam dianggap sebagai agama raja, sehingga sebagian besar penduduk Bolaang Mongondo memeluk agama Islam juga telah turut mempengaruhi perkembangan kebudayaan dalam beberapa segi kehidupan masyarakat. Masuknya agama dan pendidikan telah merubah sistem kehidupan sosial budaya, antara lain tentang cara pengelolaan tanah pertanian, mulai mengenal penanaman padi di sawah, adat kebiasaan, pernikahan, kematian, pembangunan rumah, pengaturan sarana perhubungan, media komunikasi, dan lain.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Melambai Malam.
1: Melambai Malam.
0: Perempat budaya RRI Manado sebagai pembangun karakter bangsa. Ikut terus Orang Pe Radio melalui FM 88,6 MHz.

Saya Jody Joli Arai selaku Ketua Umum Ikatan Pelatih Kolintang Indonesia, IPKOLINDO. Dengarkan terus siaran budaya di FM 88,6 hanya di Pro 4 RRI Manado.

Ya, selamat pagi sahabat budaya di Provinsi Sulawesi Utara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Manado Program 4, sahabat budaya ikuti melalui AM 1188 kHz dan FM 88,6 MHz pembawakan program siarannya hari ini, edisi Sabtu lembaran yang ke-26 di bulan September 2026. Dari kawasan Puncak Tikala, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kembali lagi dari Jalan Radio Nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Selamat pagi untuk sahabat budaya, senang sekali torang boleh baku dapat lagi di program awal untuk perjalanan nyur melambai pagi. Edisi akhir pekan Sabtu lembaran yang ke-26 di bulan September 2026. Ada saya Nikarina, coba temani sahabat budaya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan program-program atau acara yang sudah kami siapkan di sini, tentunya untuk menemani suasana akhir pekan sahabat budaya. Rampi kebersamaan akan diawali dengan hikmah pagi, lagu-lagu rohani pilihan, dan tentunya ada renungan singkat yang akan memperkuat iman percaya kita kepadanya sebelum kita memulaikan segala aktivitas kita di pagi hari ini. Dan nanti akan dilanjutkan dengan sulut pagi, rangkaian informasi seputar Kota Manado dan sekitarnya. Ada lagu-lagu penyemangat juga dari daerah Sulawesi Utara untuk sahabat budaya yang akan hadir melengkapi trompet kebersamaan di nyur melambai pagi. Dan di pukul 7 waktu Indonesia Tengah akan dilanjutkan dengan suara Kawanua. Di pukul 8 waktu Indonesia Tengah ada apa kata mereka. Seperti biasa nanti ada satu topik yang akan diangkat. Sahabat budaya nanti akan ini ajak untuk berinteraksi ya, untuk menanggapi topik. Dan tentunya masih dengan lagu-lagu dari daerah Sulawesi Utara akan hadir untuk sahabat budaya sampai di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Dan akan ditutup dengan Nusantara Pagi, lagu-lagu dari berbagai daerah beserta informasinya sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Itu tadi rangkaian mata acara yang akan hadir untuk sahabat budaya tentunya di Nyur Melambai Pagi, edisi akhir pekan Sabtu 26 September 2026. Kita segera masuk di hikmah pagi untuk sahabat budaya di pagi hari ini.
1: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanua.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
3: Rompat, suara budaya Kawanua.
4: Teman-teman lebih dari hidup, here we go.

Iya, dan sahabat budaya yang pasti kita masih di Hikmah Pagi untuk kesempatan pagi hari ini di menit yang ke-25 dari jam 5 pagi. Dan untuk ayat firman kita di pagi hari ini terambil di dalam Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23 berkata, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaan-Mu. Sahabat budaya, firman Tuhan hari ini sangat jelas menyatakan bahwa kasih setia Tuhan kepada umat-Nya tidak akan pernah berkesudahan dan rahmat-Nya akan selalu baru setiap pagi. Jika kita mengimani ayat ini, maka sepatutnya setiap kali kita bangun pagi, tidak ada lagi kekhawatiran, kecemasan atau sungut-sungut yang keluar dari mulut kita. Sebaliknya akan ada ucapan syukur, pujian dan mazmur yang kita naikkan karena kita tahu hari ini ada rahmat yang baru, berkat yang baru yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Hal senada juga kita temukan dalam Mazmur 90 ayat 14 berkata, kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersuka cita semasa hari-hari kami. Ya, dan sahabat budaya, bagaimana supaya kita bisa menerima rahmat Tuhan yang baru setiap pagi dan dikenyangkan dengan kasih setia-Nya? Disinilah pentingnya bagi kita untuk selalu mengawali hari di dalam hadirat Tuhan. Setiap pagi Tuhan menyediakan rahmat yang baru untuk kita. Karena itu sediakan waktu di pagi hari sebelum beraktivitas untuk mencari wajah Tuhan melalui saat teduh pribadi, menaikkan doa pujian dan penyembahan serta belajar firman-Nya. Jika kita melakukan hal itu maka sepanjang hari kita akan mengalami penyertaan Tuhan yang sempurna dan hati kita akan selalu dipenuhi dengan sukacita surgawi sehingga apapun yang kita hadapi, akan kita tetap bisa bersyukur dan memuji nama Tuhan. Dan sesuai dengan janji-Nya, kita pasti menerima rahmat yang baru, berkat yang baru dari Tuhan untuk kita nikmati setiap harinya.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana cara mau mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.
3: Ru 4 FM, Suara Budaya, Kawan-kawan.

0: Ya, dan sobat budaya kita tinggalkan yang sudah hadir dari NDC Worship di kesempatan pagi hari ini tentunya dengan hitsnya tak terbatas mengantar kita di menit yang ke-39 dari jam 5 pagi.
1: Sebab Allah yang kita sembah.
0: Selamat pagi tentunya untuk sobat budaya yang saat ini baru menyatu hati bersama toran di sini di FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua.
1: Membiarkan kita.
0: AM 1188 kHz maupun yang sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital dan yang sementara menonton dan mendengarkan di live TikTok tentunya. Dan sahabat budaya, untuk ayat Alkitab kali ini terambil di dalam Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Sahabat budaya, perkataan memiliki kuasa untuk membangun maupun meruntuhkan. Satu kalimat yang keluar dari mulut kita dapat menguatkan seseorang yang sedang lemah, tetapi juga dapat melukai hati orang lain. Oleh karena itu Tuhan mengajarkan kita untuk menjaga setiap perkataan yang kita ucapkan. Jangan membiasakan diri mengucapkan kata-kata yang penuh kebencian, kutuk atau keputus asaan, melainkan perkataan yang membawa kasih, pengharapan dan kebenaran. Apa yang kita ucapkan bukan sekedar suara tetapi dapat menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Tentunya sahabat budaya, sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menggunakan perkataan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika menghadapi masalah, belajarlah untuk berkata, Tuhan tetap menyertai saya. Ketika melihat kelemahan orang lain, pilihlah untuk menguatkan dan bukan menjatuhkan. Ketika hati dipenuhi kekhawatiran, bawalah semuanya dalam doa dan izinkan firman Tuhan memenuhi pikiran kita. Di mana pikiran yang benar tidak berarti kita harus menyangkal kenyataan, tetapi kita memilih untuk menghadapi kenyataan dengan iman, kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Sahabat budaya, setiap kita harus mengevaluasi kembali perkataan yang keluar dari mulut kita. Apakah perkataan kita menjadi berkat bagi keluarga, teman dan orang-orang di sekitar kita? Mintalah Roh Kudus menolong kita supaya setiap ucapan membawa damai, menguatkan yang lemah dan memuliakan nama Tuhan. Dan ingatlah, kita tidak dapat mengendalikan semua keadaan. Tapi yang pasti, kita dapat belajar mengendalikan perkataan kita. Untuk itu, sahabat budaya, jadikan setiap perkataan sebagai alat untuk menyatakan kasih Tuhan dan bukan menjadi sumber luka bagi sesama kita.

Iya, dan sahabat budaya, terambil di dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7 berkata, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kejadian 45 ayat 5 berkata, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sahabat budaya, Yusuf mengatakan siapa dirinya di hadapan kakak-kakaknya. Mereka menjadi takut dan gemetar, dan Yusuf yang dulu berbeda dengan Yusuf yang sekarang. Sebab yang berdiri di hadapan mereka adalah seorang penguasa Mesir dan semua orang takut dan tunduk. Tetapi Yusuf tidak sakit hati dan membalas perbuatan mereka. Yusuf tidak menganggap mereka menjual dirinya ke Mesir. Yusuf berkata bahwa Allah lah yang mengirimnya ke Mesir mendahului mereka. Dia mengerti rencana Allah atas bangsanya, ada tugas khusus dari Allah yang harus ia lakukan, yaitu memelihara suatu kehidupan untuk menyelamatkan bangsanya. Bangsanya tidak akan binasa karena kelaparan, sebab Allah akan menjadikan bangsa yang besar seperti yang Allah janjikan kepada nenek moyangnya, yaitu Abraham. Sahabat budaya, setiap masalah dan pergumulan yang ada pada kita merupakan bagian dari rencana Allah. Semua yang terjadi merupakan bagian atau puzzle dari rencana Allah. Bila kita mengerti, maka kita akan memiliki iman dan pikiran yang positif dalam menghadapi masalah atau pergumulan kita sehari-hari. Kita tidak akan menggerutu, mengomel, atau marah dengan Tuhan. Tindakan dan perbuatan kita akan benar seperti yang Tuhan mau, dan rencana Allah pasti akan digenapi.

0: Lompat, Suara Budaya Kawanua.
1: Aku kan lihat orang berperang, terus tuh kayak nincang-nincang gitu kan, nincang orang, ngejar. Makanya nggak sadar tiba-tiba aku di rumah sakit jiwa.
2: Tawa getir yang keluar dari bibir Bernadette Elsa hari itu seolah mengisyaratkan bukan maunya berada di rumah sakit jiwa. Namun penyakit mental yang dideritanya sejak 5 tahun lalu membawa gadis asal Kopuk, Desa Pana, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat ini ke tempat itu berkali-kali.
1: Enak di rumah, kalau di rumah biarpun kita sinting bang, kalau ada obat, biarpun kita sinting apapun tenang gitu.

0: Kalau di sana,
1: stigma sebagai orang gila melekat ke diri gadis 23 tahun itu. Padahal, dia berhak mendapatkan sebutan dan perlakuan yang lebih layak. Namun ejekan dan cemoohanlah yang justru dia dapatkan.
2: Kak, aku kemarin kena tabrak.
1: Perundungan juga diterima kedua orang tuanya, Johan dan Pina, karena memiliki anak dengan gangguan jiwa.
3: Baru sadar Raden, aku bilang, dia juga yang ngecek dia. Dia yang baik, ibaratnya. Nggak apa-apa, nggak sakit apa-apa kan. Nggak ganggu orang, Pak. Bisa dia cerita kemarin. Menjebrak dia ke motor.
1: Sebagai ayah, Johan tak mau melawan stigma dan perundungan yang didapat keluarganya. Baginya, kesembuhan putrinya jauh lebih penting daripada menanggapi orang lain.
4: Berat kali itu bebannya. Tapi kita enggak gitu nampak gitu, Pak. Bahkan orang melihat kita ini, kok anak seperti itu, kok bisa hebatnya itu.
1: Di tengah keterbatasan empati bagi Elsa dan orang tuanya, masih ada Marcelina yang menaruh kepedulian terhadap keluarga ini. Dialah yang menemani Elsa saat tidak dirawat di rumah sakit jiwa.
5: Kayak kami pun gitu juga barengan dia nih. Benar, Pak. Kayak anak sendiri, benar. Sayang sama Elsa. Ya sayang, benar, Pak. Sering aku buat tidur dekat dia, lihat gaya dia nangis, ibaratnya sedih lah. Dari kalian pihak rumah sakit, oh, berjuanglah untuk ngobat dia.
1: Permintaan Marcelina itu mengantarkan kami ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat di Kota Singkawang. Rumah sakit mendiagnosa Elsa mengidap skizofrenia paranoid, gangguan jiwa berat yang umumnya dipicu oleh trauma. Perawat yang menangani Elsa, Ari Pawitrasari, mengatakan skizofrenia paranoid bisa berlangsung sepanjang hidup. Namun dengan perawatan rutin dan pola asuh lingkungan sosial yang bersahabat, gejala penyakit ini dapat dikurangi.
6: Bernadette Elsa ini, kasus dia ini sebenarnya cukup menarik. Sangat menarik malahan, soalnya seperti ini. Dia ini intensitas kumatnya kalau di ruangan ini sangat intens itu. Sering kumat, dan kumatnya dia tuh khas memang. Dia nanti bisa tiba-tiba teriak, dia bilang ada yang mau memperkosa dia.
1: Tapi pada kasus Elsa, rumah sakit tak mendapatkan satu informasi pun tentang pemicu trauma Elsa.
6: Kalau misalnya kami bisa gali informasi dari keluarga, mungkin kita kan gak tahu entah di belakangnya dia pernah mengalami kekerasan seksual atau apa.
1: Elsa bukanlah satu-satunya penyandang disabilitas mental di Kabupaten Sanggau. Catatan pemerintah kabupaten, ada 561 orang dengan gangguan jiwa yang kondisinya butuh dimanusiakan. Namun jumlah sebenarnya diperkirakan lebih dari itu. Bupati Sanggau Paulus Hadi mengungkapkan, pada beberapa penderita gangguan jiwa, mereka bahkan ada yang dipasung. Fakta itu mendorong pemerintah Kabupaten Sanggau membangun shelter bagi orang dengan gangguan jiwa.
7: Dan di tahun ini kita membangun shelter supaya kita ada kontrol. Ya, kendala yang terjadi kadang-kadang, tapi sekarang udah agak kurang sih. Kalau dulu ada juga keluarga yang malu mengakui, bahkan ada dulu dipasung. Nah, ini yang mau kita cegah, nggak boleh lagi ada pemasungan. Nah, sepanjang warga segera melaporkan, kita langsung tindak lanjuti. Sudah ada beberapa contoh, ya mungkin karena ketidaktahuan, akhirnya mereka nggak mampu berpikir kemana membawanya, ya sempat dipasung 1-2 hari. Tapi syukur warga memberitahu kita dan kita langsung tindak lanjuti.
1: Penyandang disabilitas mental sebagai manusia seringkali tidak termanusiakan.
8: Gimana kita nak kerasukan bau minyak parfum, lihat mobil.
1: Seperti Elsa, mereka dirundung, dilecehkan, dianggap sebagai aib dan lelucon yang pantas ditertawakan. Padahal, pemilik jiwa-jiwa hampa ini berhak atas perlakuan yang lebih manusiawi.
8: Diintip di jendela, tiba-tiba lihat mereka tuh bawa senapang sama itu. Dua orang bawa senapang di pintu, menembak aku.
9: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Perempat RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Oke, masih dari Jalan Raden Mas 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanuan. Terima kasih tinggal lagu bagus yang sehadir Kakak Enda yang menghibur kita semua di pagi hari ini. Pastinya untuk sahabat budaya yang sementara mempersiapkan diri untuk mengawali segala aktivitasnya. Yang juga mungkin pagi hari ini pagi-pagi harus berangkat ke tempat aktivitas. Sementara menikmati sarapan paginya atau ada basmokol, orang Manado bilang ya. Ada juga beberapa yang di pagi hari ini biasanya menyempatkan waktu untuk berolahraga di pagi hari ya. Ya, selamat mempersiapkan diri dan selamat berolahraga ya. Beberapa informasi akan hadir untuk sahabat budaya kali ini yang akan hadirkan perakiraan cuaca Kota Manado dan sekitarnya untuk hari ini ya. Edisi akhir pekan Sabtu 26 September 2026 kita ke beberapa tempat yang akan dihadirkan di mana ini kutip dari bmkg.go.id. Tolong ke seputaran Bunaken ya. Untuk perakiraan cuaca di pagi hari ini cerah dengan suhu 25 sampai dengan 31 derajat Celcius. Cementing cerah dengan suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Singkil cerah dengan suhu 25 sampai dengan 32 derajat Celcius. Wenang cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Tikala cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Sario cerah dengan suhu 24 sampai dengan 31 derajat Celcius. Wanea cerah dengan suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Mapanga cerah dengan suhu 24 sampai dengan 33 derajat Celcius. Malaleng cerah dengan suhu 24 sampai dengan 32 derajat Celcius. Bunaken Kepulauan cerah dengan suhu 27 sampai dengan 29 derajat Celcius. Paldua cerah dengan suhu 23 sampai dengan 33 derajat Celcius. Itu tadi perakiraan cuaca Kota Manado dan sekitarnya untuk edisi akhir pekan di Sabtu 26 September 2026. Yang pasti namanya perakiraan bisa benar bisa salah sahabat budaya. Tapi sekali lagi kita sudah sedia payung sebelum hujan ya. Dan pastinya sahabat budaya yang sementara mempersiapkan diri sekali lagi beraktivitas, selamat mempersiapkan diri. Masih dengan lagu-lagu pilihan menyemangati sahabat budaya di pagi hari ini tentunya.

Di tengah perkembangan berbagai jenis kuliner modern, makanan tradisional masih menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Minahasa. Salah satunya adalah koyabu, kue tradisional yang hingga kini masih dikenal dan dinikmati oleh masyarakat. Koyabu tidak hanya memiliki cita rasa yang khas, tetapi juga menyimpan nilai budaya yang berkaitan dengan kebiasaan masyarakat dalam mengolah bahan pangan secara sederhana dan turun-temurun. Koyabu umumnya dibuat menggunakan bahan-bahan yang mudah ditemukan di lingkungan masyarakat, seperti tepung, beras ketan, kelapa atau santan, serta gula merah. Bahan-bahan tersebut kemudian diolah menjadi adonan, dibungkus dengan daun pandan, dan dikukus hingga matang. Perpaduan rasa manis dari gula merah dengan gurihnya kelapa, serta aroma daun pandan, membuat koyabu memiliki karakter rasa yang khas. Nama koyabu sendiri telah dikenal dalam berbagai lingkungan masyarakat Minahasa dan tercatat sebagai bagian dari kosakata makanan tradisional. Dalam sejumlah bahasa daerah Minahasa seperti Tontemboan, Tombulu, Tonsea, dan Tondano, nama koyabu juga dikenal sebagai salah satu jenis makanan tradisional. Namun, mengenai asal-usul kata koyabu secara khusus, belum ditemukan sumber tertulis yang dapat menjelaskan secara pasti bagaimana nama tersebut pertama kali muncul atau apa makna asli dari kata tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa masih diperlukan penelitian lebih lanjut, termasuk penelusuran cerita lisan dari masyarakat, tokoh adat, budayawan, serta para penutur bahasa daerah Minahasa. Bagi masyarakat Minahasa, keberadaan makanan tradisional seperti koyabu memiliki arti yang lebih luas daripada sekedar hidangan. Koyabu menjadi salah satu bentuk warisan budaya yang memperlihatkan hubungan antara makanan, bahasa, dan kehidupan masyarakat. Cara pembuatannya yang sederhana juga mencerminkan pengetahuan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perubahan zaman, keberadaan koyabu menghadapi tantangan untuk tetap dikenal oleh generasi muda. Karena itu, pengenalan dan pelestarian makanan tradisional menjadi penting. Bukan hanya melalui penyajiannya, tetapi juga dengan mendokumentasikan sejarah, nama, bahan serta proses pembuatannya. Dengan terus memperkenalkan koyabu kepada generasi muda dan masyarakat luas, kuliner tradisional Minahasa diharapkan tetap memiliki tempat di tengah perkembangan zaman. Sebab, di balik sebuah makanan tradisional, terdapat cerita mengenai identitas, kebiasaan, dan warisan budaya yang menjadi bagian dari perjalanan masyarakat Minahasa.

Bagus Dery dan diberkati. Hatta lipa-lipa di menit yang ke-31 dari jam 6 pagi ya. Selamat pagi, good morning. Tabea, Forngoni semua yang saat ini mungkin baru bergabung menyatu hati dengan terang di sini di FM 88,6 MHz perempat suara budaya Kawanua, AM 1188 kHz maupun sekali lagi sementara mendengarkan melalui streaming RRI Digital. Ini masih Mata Bang Nengoni di pagi hari ini, tentunya apalagi untuk sahabat budaya yang sementara mempersiapkan diri untuk mengawali segala aktivitasnya. Ada yang sementara baba dengar sambil olahraga pagi, mungkin putar-putar rumah, sekitaran rumah. Ada juga yang mungkin ada di sekitar kawasan Boulevard, Megamas sana juga ya, dimanapun sahabat budaya berada ya, yang juga sementara menerapkan di tempat tugas ya. Kembali dengan beberapa informasi, tentunya kali ini sahabat budaya Torang Ke Talaut, di mana kemarau berkepanjangan yang melanda Kabupaten Kepulauan Talaut mulai berdampak pada harga sejumlah bumbu dapur dan sayur mayur di pasar tradisional. Pedagang di pasar malam Melongwane, Yordi Bawenti, ketika diwawancarai RRI mengatakan kenaikan harga telah terjadi dalam beberapa pekan terakhir dan kondisi ini dipengaruhi meningkatnya harga komoditas dari daerah sentra pemasok di Manado. Salah satu komoditas yang mengalami kenaikan adalah cabai rawit atau rica, dan menurut Jori sendiri, pasokan rica yang dijual pedagang di Talaut juga mengandalkan hasil produksi lokal. Meski demikian, kenaikan harga tidak terjadi pada seluruh komoditas, harga bawang disebut masih relatif normal hingga saat ini. Jori juga menjelaskan harga sejumlah kebutuhan pokok di Talaut berbeda dengan daerah sentra di daratan Manado, di mana perbedaan tersebut turut dipengaruhi biaya angkutan dan transportasi laut yang harus ditanggung untuk membawa komoditas ke laut. Kondisi ini membuat biaya pemenuhan stok menjadi lebih tinggi dan tentunya berdampak pada harga jual kepada masyarakat.

0: Di, akhir-akhir ini aku sering dengar tentang ekonomi kreatif. Mm-hmm. Sebenarnya itu apa sih?
1: Oh, ekonomi kreatif itu adalah kegiatan ekonomi yang berasal dari ide, kreativitas, dan juga keterampilan seseorang untuk menghasilkan produk atau jasa yang bernilai jual.
0: Oh, begitu.
1: Iya.
0: Contohnya apa aja?
1: Banyak. Misalnya, membuat kerajinan tangan, bisnis kuliner unik, desain grafis, membuat konten digital, atau menjual produk secara online.
0: Wah, berarti anak muda juga punya peluang besar ya untuk berusaha?
1: Betul sekali. Karena dengan kreativitas dan kemauan untuk belajar, kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri.
0: Jadi, kita tidak hanya mencari pekerjaan, tapi juga bisa menciptakan pekerjaan.
1: Iya, tepat. Makanya, yuk kita mulai berkarya dan mendukung ekonomi kreatif.
0: Setuju. Dengan kreativitas, kita bisa membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawan Nuan. 42 menit melintas dari jam 6 pagi. Lanjut lagi dengan beberapa informasi tentunya di pagi hari ini, terang ke informasi Green Radio yang dikutip dari rri.co.id. Di mana informasi dari Banda Aceh, pengelolaan sampah dari tingkatnya masyarakat masih menghadapi tantangan terutama dalam mengubah kebiasaan warga untuk memilah dan menyetorkan sampah yang memiliki nilai ekonomi. Di mana sahabat budaya, edukasi dan sosialisasi dinilai penting untuk mendorong perubahan perilaku tersebut. KOC Gampong Kota Baru Banda Aceh Edi Erwinsyah ST mengatakan, tantangan utama dalam mengajak masyarakat mengelola sampah adalah mengubah pola pikir. Sebagian warga masih menganggap membuang sampah merupakan cara yang lebih praktis dibandingkan memilah dan mengumpulkannya. Di mana dikatakan Edi dalam dialog Green Radio RRI Banda Aceh pada Sabtu kemarin, di mana tantangan terbesar sudah pasti mindset. Mindset susah kalau memikirkan warga itu istilahnya maunya praktis, daripada sibuk kumpul-kumpul lebih bagus buang saja ya. Jadi itu memang sampai hari ini masih menjadi tantangan untuk mengubah mindset warga. Menurutnya sosialisasi yang dilakukan melalui berbagai kegiatan masyarakat termasuk arisan ibu-ibu mulai menunjukkan hal positif. Dalam kegiatan tersebut pihak bank sampah memperkenalkan mekanisme pengelolaan serta jenis sampah yang dapat ditampung dan memiliki nilai jual. Dan seperti yang dikatakan bahwa kini semakin banyak warga khususnya ibu-ibu yang mulai mengumpulkan sampah bernilai ekonomi. Edi juga menjelaskan warga cukup membawa sampah yang telah dikumpulkan ke bank sampah untuk ditimbang dan dicatat dalam buku tabungan. Hasil penjualan sampah kemudian dikonversi menjadi nilai uang berdasarkan berat timbangan. Ia mengajak masyarakat membangun kebiasaan memilah sampah dari rumah sekaligus memanfaatkannya sebagai sumber nilai ekonomi tentunya.

0: about that.
1: Let's see it.
2: Hey, Schulte. Aduh, kenapa ini kita kurang dah lihat dari tadi? Angko ada putar ke sana, putar ke sini itu channel. Apa Sukaru Angko udah cari?
3: Bocop sih aku Dari tadi kok kita udah cari-cari ini. Apa rek tuh kita suka baku-baku kirim dang? Dorang bilang baku versuk.
2: Baku-baku kirim?
3: Iyo, mana rek itu
2: Oh karu gua itu ya, kita tahu itu. Itu cuma di radio di Tikiala, di program 4.
3: Oh, so pindah en.
2: Memang karu di program apa ya? Itu aja pakai bahasa daerah. Tunggu kita cari Akang Pak Angko. Angko dari tadi so bingung-bingung. Nah, ini karu ya. Dia ada di 88,6 FM Pro Ampa RRI Manado.
3: Oh, daratan ini dang. Oh, memang ini tuh kita ada cari-cari. Nanti kita somba telepon jo sekarang. Pun di mana rek DP nomor?
2: Di 0853-424-00928.
3: Oke, tunggu nih. Halo. Bukan mau pesan cookies ini ya? Mau pesan lagu.
4: Mari Jo, baku Iko di acara Torang Deng Torang setiap hari jam 12 sampai deng jam 2 siang hanya di Pro 4 RRI Manado.

Oke, dan Sobat Budaya masih di Nyur Melambai Pagi, khususnya di Sulut Pagi untuk pagi hari ini ya. Masih ada beragam informasi akan Henny hadirkan. Dan masih dengan informasi Green Radio, kali ini terang ke Banda Aceh, di mana Bank Sampah Gampong Kota Baru Banda Aceh mengubah sampah rumah tangga menjadi sumber pendapatan warga. Dan program ini berkembang sejak 2016 melalui kolaborasi warga dengan DLHK 3 Kota Banda Aceh. Keucik Gampong Kota Baru, Edi Irwinsyah ST juga mengatakan bank sampah dibentuk untuk mengorganisir sampah bernilai jual. Sampah warga dikumpulkan sebelum disalurkan kepada DLHK 3 Kota Banda Aceh. Seperti yang dikatakan Edi, dulunya sampah menjadi masalah, sekarang menjadi peluang untuk kesejahteraan warga. Menurut Edi sendiri, jumlah anggota bank sampah kini telah mencapai lebih dari 60 orang, sebelumnya jumlah anggota hanya sekitar 20 orang. Bank sampah menerima berbagai jenis sampah seperti plastik, kardus, kertas, kaleng, aluminium, dan minyak jelanta. Sampah yang di-store harus dalam kondisi bersih dan kering untuk mencegah bau selama penyimpanan. Warga mendapatkan buku tabungan untuk mencatat sampah yang di-store-kan, nilai sampah kemudian dikonversi menjadi uang setelah bank sampah menjualnya kepada pihak penampung. Edi juga menyebut pendapatan keluarga dari tabungan sampah berkisar Rp65.000 hingga Rp100.000 per bulan. Nilainya dapat meningkat apabila warga melakukan pemilahan dan pembersihan sampah lebih optimal. Seperti yang dikatakan, tentunya kalau mereka mau membersihkan plastiknya, nilainya bisa lebih tinggi. Menurutnya sampah plastik tertentu dapat mengalami kenaikan harga setelah dipilah berdasarkan kualitasnya. Dan operasional bank sampah berlangsung setiap Rabu dan Sabtu, warga juga dapat meminta petugas menjemput sampah apabila jumlah setoran cukup banyak. Dan Edi juga mengatakan tantangan utama program tersebut adalah mengubah pola pikir masyarakat. Karena itu pengelola aktif melakukan sosialisasi melalui kegiatan arisan ibu-ibu di lingkungan Gampong. Selain bank sampah, Gampong Kota Baru memiliki kelompok daur ulang yang mengolah kemasan plastik menjadi kerajinan. Dan yang pasti, Sahabat Budaya, kelompok tersebut memproduksi kerajinan berdasarkan pesanan dan pernah meraih penghargaan tingkat Kota Banda Aceh. Edi berharap pengelolaan sampah terus berkembang dan menginspirasi Gampong, di mana Gampong Kota Baru juga menargetkan keberlanjutan program lingkungan menuju kategori proklim lestari tingkat nasional tentunya.

0: Kompas jam 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Di sana ada orang tua di depannya. Di sana ada opanya, ada tatanya, ada yupungnya, ada memenya, ada muinya. Ya, pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali menurut adat istiadat suku Sanghi dari zaman dahulu.
2: Indonesia, negara yang kaya akan keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan kepercayaan. Selain kebudayaan suku bangsa, berbagai kebudayaan daerah bersifat kewilayahan yang merupakan pertemuan beragam budaya dari berbagai kelompok suku bangsa yang ada di daerah tersebut. Menyatu dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Masyarakat Indonesia yang majemuk mempunyai karakteristik unik. Di Kabupaten Sangihe sendiri, bisa dilihat dari budaya tenggang rasa, saling menghormati dan menghargai. Budaya tenggang rasa di Sangihe. Masyarakat Sangihe dalam melangsungkan kehidupannya berdasarkan cara-cara atau kebiasaan-kebiasaan lama yang masih diwarisi dari nenek moyangnya. Seperti budaya metatengkang atau medarahunggeo. Itulah budaya tenggang rasa yang masih terpelihara dalam kehidupan masyarakat Sangihe. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangihe.
1: Metatengkang itu kata lainnya medarahunggeo, no? Artinya rasa hormat kepada orang lain, apalagi itu dari segi usia, biasanya begitu. Kita harus merasa diri, tingkatan usianya setara dengan kita. Kalau kita di bawah usia dari dia, kita lebih muda, sana lebih tua, ya bagaimana kita perlakukan dia sebagai orang lebih tua? Itulah metatengkang, mau apa ngadat, medarahunggeo.
2: Budaya tenggang rasa di Sangihe bisa dilihat dalam hal sapa menyapa dengan orang lain. Orang yang lebih tua disapa dengan hormat sesuai dengan sapaan kekerabatan yang melekat padanya. Bahkan, yang lebih muda pun disapa dengan sopan.
1: Orang Sangihe kadang membaku sebutkan nama secara tegas. Dia lebih tua dari saya, harus cari tahu. Itu biasa dipanggil apa dia? Mek Sasego, Mek Gakui, Ara, Akang Ari, Kembo. Kalau tidak tahu ya sudah. Biasanya pakai istilah umum, kakak. Mek Darahungge, Mek Tatengka. Jangan kita mentang-mentang sejajar. Walaupun kita usia sama, atau walaupun kita lebih tua daripada yang di sana lawan bicara kita. Tete Tuari.

0: Mengembangkan sikap tenggang rasa adalah menumbuh kembangkan sikap untuk dapat menghargai dan menghormati perasaan orang lain. Selain mata tengkang dan medara hunggeo, ada juga mateling. Gottfried Dapar menjelaskan.
1: Itulah dikatakan pihak hunggeo, pihak tengkang, dan terutama teling. Mengapa orang-orang tua kita dulu, kalau berdoa memang mereka punya doa, seakan-akan seperti langsung dijawab? Karena tekun pada teling itu, sangat-sangat dijaga. Teling itu merupakan sebuah tantangan. Bahasa apa saya bilang, poso. Poso muka keren yang kuhina. Kumbahang keren deh, nah itulah. Itu teling. Nah sangat-sangat jeli orang tua dulu kepada teling itu dia.
0: Senada dengan Gottfried Dapar, seorang anggota badan adat Komorang Menani Reda Tundung Tampungarawo, Niklas Mehare, bercerita budaya tengkang. Bagaimana tenggang rasa itu melekat dalam kehidupan masyarakat Sangiha. Dicontohkan dalam hal menghadiri suatu hajatan, ketika orang-orang yang dituakan atau disegani pergi menghadiri suatu hajatan, karena tenggang rasa yang tinggi, maka harus hadir di hajatan tersebut. Bahkan timbul suatu istilah, maning tala makoa pia. Artinya, walaupun sebenarnya kita tidak memiliki apa-apa, tapi diusahakan sampai ada agar bisa sama-sama hadir.
2: Rasa kiri dong, oh iyo, masili, tenggang rasa no. Bungge, tengkang, sili, tenggang rasa semua. Melekat sekali, jadi maning tala makoa pia.
0: Budaya Sangiha dibesarkan dalam tradisi rasa yang lebih mementingkan dan mengutamakan dimensi-dimensi batinia, tenggang rasa, religiusitas, dan hal lain yang secara sederhana biasa disebut sesuatu yang bersifat emosional. Namun di kalangan anak muda sekarang, budaya ini semakin terkikis karena perkembangan zaman. Seperti penjelasan Gottfried Dapar, seorang budayawan Sangiha.
1: Memang kebanyakan sudah terkikis. Duduk pun sekarang anak muda cenderung dia punya kaki mau melewati kepala. Waduh, kasihan. Itu kan tata krama juga ya. Di sana ada orang tua di depannya. Pangku kaki lebih tinggi lagi daripada kepalanya. Waduh, memang satu hal yang memang tidak bisa sama sekali. Menurut adat istiadat suku Sangiha dari zaman dahulu.
0: Tugas kita semua untuk terus melestarikan dan mewariskan budaya kepada anak cucu kita.
3: Nyur Melambai Pagi, dengarkan dan rasakan harmoni budaya bersama Pro4 RRI Manado, Suara Budaya Kawanoa.

Ya dan sahabat budaya, kembali ini informasikan untuk sahabat budaya di mana RRI Fest 2026 masih terus berlanjut dengan berbagai kegiatan yang penuh kebersamaan dan tentunya selepas suksesnya kegiatan donor darah dan bazar UMKM pada 17 sampai 18 September kemarin yang baru digelar, kini kita bersiap menyambut puncak perayaan yang serat akan kreativitas dan kepedulian lingkungan. Nah, tentunya puncak acara digelar pada hari Sabtu atau hari ini di 26 September 2026 bertempat di Manado Bay, tapi untuk pagi hari ini sementara dilaksanakan yang namanya bersih-bersih pantai ya. Jadi Tora akan bersama-sama juga mengikuti aksi jaga pantai. Sebentar sore juga ada lomba yel-yel, cosplay, announcer challenge, dance competition, serta vlog competition, di mana suasana puncak juga bakal makin semarak dengan hadirnya penampilan spesial dari Eina Kawatak yang siap menghibur kita semua di sore hari ya. Seluruh rangkaian acara ini dapat dinikmati secara gratis dan tentunya sahabat budaya, kesuksesan acara ini tentu terwujud berkat dukungan dari para sponsor yakni Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara, ada Bisnet, Otoritas Jasa Keuangan Sulutgo, Jumbo Swalayan, Klinik Pramita, PLN Nusadaya UP Sulawesi 1, Grand Lule Manado dan Trijaya Motor Samrat serta dukungan penuh dari Teh Tongji, Pertamina Patraniaga Sulawesi, Extra Joss Ultimate, Icitan, dan HZO. Bersama instansi terkait PMI, Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Utara, Dinas Lingkungan Hidup, BPBD Kota Manado, dan tentunya PBSI.

Oke, masih dari Jalan Radio nomor 1 Lantai Dasar RRI Perempat Suara Budaya Kawanua. Tora lanjut lagi dengan beragam informasi untuk sahabat budaya di kesempatan pagi hari ini ya. Dimana dari Jakarta, kebakaran hutan di Kalimantan meninggalkan persoalan yang jauh lebih kompleks dibandingkan sekedar hamparan pepohonan yang terbakar. Dampaknya dapat menjalar ke tanah, sumber air, habitat satwa hingga keseimbangan ekosistem yang tidak selalu dapat dilihat secara kasat mata. Persoalan tersebut menjadi pembahasan dalam program Green Radio RRI bersama Komunitas Pusaka Indonesia yang menghadirkan Deni Riswana, Koordinator Bidang Akademi Bumi Lestari sebagai narasumber. Program yang dipandu Ananta Satria Bagita dengan Nining Yuningsi sebagai pengarah acara tersebut membahas dua hal utama, yakni membaca tingkat kerusakan akibat kebakaran hutan dan memahami proses pemulihan ekosistem pasca kebakaran. Deni Riswana menjelaskan salah satu hal penting dalam membaca dampak kebakaran hutan adalah melihat kerusakan yang tidak langsung terlihat oleh mata. Menurutnya kebakaran dapat mengganggu berbagai komponen ekosistem dan selain vegetasi, organisme yang hidup di dalam tanah, kualitas air, habitat satwa, serta hubungan antar organisme juga dapat terdampak. Dikatakan Deni, kalau kita hanya melihat pohon yang terbakar, kita belum melihat keseluruhan kerusakannya. Ada tanah, air, habitat satwa, dan organisme yang juga menjadi bagian dari ekosistem dan ikut terdampak. Karena itu tingkat keparahan kebakaran tidak semata-mata diukur dari luas lahan yang terbakar atau jumlah pohon yang hangus. Kondisi tanah, perubahan vegetasi, keberadaan satwa, serta kemampuan kawasan tersebut untuk kembali menjalankan fungsi ekologisnya menjadi bagian penting dalam melihat dampak kebakaran. Fokus kedua yang disoroti Deni adalah proses pemulihan hutan. Ia menegaskan menanam kembali pohon bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemulihan. Kawasan yang sebelumnya terbakar memang dapat kembali terlihat hijau setelah tumbuhnya vegetasi. Namun yang pasti, kondisi tersebut belum otomatis menunjukkan bahwa ekosistem telah kembali seperti sebelum kebakaran. Di mana dikatakan menanam pohon itu penting, tetapi pemulihan hutan tidak berhenti pada penanaman. Hutan yang terlihat hijau kembali belum tentu fungsi ekosistemnya sudah pulih. Pemulihan lanjutnya perlu mempertimbangkan kesesuaian jenis vegetasi, kondisi tanah, ketersediaan air, serta kembalinya habitat dan keanekaragaman hayati. Dengan demikian, tujuan pemulihan bukan sekedar membuat kawasan terlihat hijau, tetapi mengembalikan fungsi ekologis hutan secara bertahap. Melalui Green Radio, RRI bersama Komunitas Pusaka Indonesia mengajak masyarakat melihat kebakaran hutan secara lebih menyeluruh, di mana api yang padam bukan berarti persoalan selesai, karena jejak kerusakan ekologis dapat berlangsung jauh lebih lama dan membutuhkan proses pemulihan yang berkelanjutan tentunya.

Pantai Malalayang mempunyai sejuta pesona yang akan membuat siapapun merasa takjub ketika memandangnya. Bukan hanya wisata alam atas laut yang indah, namun terdapat pemandangan indah di dalam laut yang masih sangat alami dan selalu dijaga. Sehingga menemukan berbagai macam ikan yang lucu serta langka di dalam perairan Sulawesi Utara ini. Bagi para pecinta lautan, tentunya dengan berlibur ke pantai adalah salah satu hal yang paling menarik, sebab mereka bisa menikmati liburan serta mengurangi kepenatan rutinitas sebuah pekerjaan. Keunikan dari Pantai Malalayang berbeda dari pantai lainnya, karena hamparan pantai ini ditutupi bebatuan dari yang kecil bahkan sampai yang besar. Yang membuat pemandangan dari pantai semakin cantik dan indah untuk dilihat. Bahkan, tak jarang para pengunjung yang memanfaatkan adanya bebatuan di area pantai tersebut untuk dijadikan sebagai objek foto dan kenangan yang tak terlupakan. Pantai dengan hamparan pasir putih itu biasa, tapi pantai dengan hamparan batuan kecil itu belum biasa. Sehingga, pesona pantai yang berpadu dengan keindahan alam sekitarnya dari Pantai Malalayang sangat tepat diproyeksikan sebagai salah satu destinasi wisata utama di Kota Manado.

0: Hai Wowo, tumben ngana ini? Biasa tajalia coba kerja sambil coba dengar radio. Coba ini songnya ndak dang?
1: So pasti kita kurang dengar lagu Waswis Waswos.
0: Waswis Waswos? Tak kira ngana memang suka lagu-lagu barat.
1: Iya nomar, tak pasti aku ini kita kok dengar kampung halaman, kita mau dapat pulang.
0: Oh, rindu kampung halaman dan ngana ini. No, napa dan ngana dengar jo ini?
1: Lamir, di mana itu?
0: Hai, ini di Pro Ampa, no?
1: Pro Ampa?
0: 88,6 FM 11,88 AM